0: yang mereka dimasukkan ke neraka agar dikeluarkan dari neraka. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Allah berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'atil nabiyun wa syafa'al mu'minun. Artinya nabi memberikan malaikat memberikan syafaat, nabi-nabi, kemudian juga orang-orang mukmin. Kemudian walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tinggal kecuali Allah arhamur rahimin, yang paling sayang kepada makhluknya. Ini riwayat Muslim juga. Yang ketujuh, syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar yang mereka mestinya masuk neraka agar tidak masuk neraka. Yang ketujuh, syafaat kepada orang berbuat dosa besar dari umat Islam yang mestinya mereka masuk neraka agar mereka tidak masuk dalam neraka. Seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Kathir, Ibn Hajar, dan yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, syafaat Rasulullah SAW untuk meringankan azab pamannya Abu Talib. Jadi ada delapan ini. Jadi kalau kita rinci ada delapan syafaat ini. Kemudian yang terakhir, bagaimana orang bisa mendapatkan syafaat? Bagaimana supaya kita bisa untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua orang menginginkan untuk mendapatkan syafaat. Untuk bisa mendapatkan syafaat itu, yang pertama mentauhidkan Allah. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang berbahagia dengan syafaat pada kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Artinya tauhid. Maka ini harus, untuk mendapatkan syafaat itu Nabi Muhammad SAW harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Berarti harus belajar tentang tauhid, mengkaji tentang tauhid, memahami tentang tauhid yang benar. Harus itu, dia belajar tentang tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu membaca Al-Quran. Juga Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Membaca Al-Quran. Seperti disebut dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'il Quran fa innahu syafi'un yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat nanti pada orang yang membaca pada hari kiamat. Kemudian juga puasa, yang ketiga puasa. Juga puasa akan memberikan syafaat dari kiamat. Kemudian yang keempat, yaitu membaca doa sesudah selesai azan. Orang yang membaca doa dan selawat kepada Nabi, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Dan kemudian selawat, kata Nabi, halat lahu syafaat yaumil qiyamah. Orang yang baca itu akan dia dapat syafaat kepada hari kiamat. Jadi membaca doa sesudah azan. Maka itu biasakan tuh, membaca doa sesudah azan. Dan juga sesudah azan itu membaca selawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang kelima, yaitu tinggal di Madinah. Madinah Nabawiyah. Sebab Nabi menjamin orang yang tinggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Makanya beda orang yang mati di Madinah dengan mati di Mekah, beda. Mati di Madinah, barang siapa yang mati di Madinah, aku akan memberikan syafaat di hari kiamat. Artinya dia tinggal di Madinah dan sabar percobaan dan ujian, dan juga meninggal di Madinah. Kemudian yang keenam, membanyakkan salawat. Yang keenam, membanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang banyak selawat, tentunya selawat yang sunnah, yang sesuai dengan contoh Nabi SAW. Itu akan diberikan syafaat pada hari kiamat, membanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Dan semua ini intinya kembalinya kepada tauhid. Hatta dia banyak selawat, kalau dia berbuat syirik enggak akan dapat syafaat di hari kiamat. Intinya semuanya adalah tauhid. Kemudian yang lainnya termasuk juga, kalau jenazah itu disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid atau 100 orang, maka kaum muslimin yang mendoakan itu kepada jenazah, jenazah itu akan dapat syafaat. Itu diantaranya untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi. Adapun sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, enggak ada lagi orang datang kepada Nabi minta syafaat, enggak ada. Artinya sesudah wafatnya Nabi, enggak bisa orang datang ke kubur Nabi minta syafaat, enggak bisa. Karena ini kaitannya dengan amal-amal soleh yang orang lakukan, dan itu akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat kepada Nabi. Nabi bisa langsung memberikan syafaat ketika Nabi masih hidup, tapi sudah wafat, enggak bisa lagi orang datang ke kuburnya untuk minta syafaat, enggak ada. Kalau kepada Nabi aja enggak bisa, apalagi kepada kubur yang lain, dari kubur-kubur orang-orang soleh atau wali atau yang lain, enggak bisa mereka memberikan syafaat. Itu syafaat yang dinafikan dalam Al-Quran. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, kita masuk ke sesi interaktif. Anda yang akan bertanya secara langsung, kami persilakan Anda untuk menelpon 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543 dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan tema bahasan yang Ustaz sampaikan. Kami coba sapa dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya, silakan.
2: Gini Ustaz,
1: silakan dengan siapa, dari mana Bapak?
2: Dari Abu Alif di Bawbaw Ustaz.
1: Silakan pertanyaannya.
2: Begini Ustaz, kalau seandainya di dunia ini antara satu keluarga itu mereka takwa semua, apakah di surga nanti akan dapat bisa berkumpul kembali sebagaimana berkumpulnya mereka di dunia ini Ustaz?
1: Iya.
2: Demikian yang ditanyakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya, tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti di hari kiamat, ini berkaitan dengan keluarga. Bagaimana keluarga itu, apakah dia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama keluarganya? Iya, akan dikumpulkan oleh Allah nanti di hari kiamat, keluarga dengan keluarganya. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Ar-Ra'd di ayat 23, surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Di ayat 23, ayat 24, surga-surga Aden yang mereka akan masuk dari orang-orang yang baik dari bapak mereka, arti dia muslim meskipun kurang amalnya, akan dikumpulkan dari bapak mereka, istri dan suami mereka, dan keturunan mereka. Dan malaikat akan masuk kepada mereka dari setiap pintu, sejahtera atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Maka ini merupakan sebaik-baik tempat tinggal, akan dikumpulkan. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang soleh, akan dikumpulkan. Suami, istri, anaknya, semuanya akan dikumpulkan. Cucunya semua akan dikumpulkan dengan dasar nas Al-Quran. Tapi sekarang bagaimana, yang paling penting bagaimana kita menjadi orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Itu yang harus diupayakan. Tentunya dengan belajar, nuntut ilmu, memahami Al-Quran, Sunnah, pahami salaf, mengamalkan, bersyukur kepada Allah, dan yang lain banyak sekali. Sabar, di sini disebutkan tentang sabar. Harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, ini perlu sabar. Allah menyebutkan, dan malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Orang bisa masuk surga itu dengan sebab kesabaran mereka, ketakwaan mereka, keikhlasan mereka dalam mereka melakukan amal-amal saleh di muka bumi ini. Silakan yang lain.
1: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya masih dari telepon 0218236543, kami coba sapa kembali. Silakan. Ya, silakan. Masih belum tersambung. Kami akan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah boleh berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ini dengan berkata isfa lana ya Rasulullah, atau perkataan yang semisal? Lalu jika tidak boleh, bagaimanakah menjawab syubhat-syubhat yang menyebutkan bahwa dibolehkan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan tersebut, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, jazakallahu khairan.
0: Minta syafaat kepada Nabi di dunia yang enggak bisa. Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang enggak bisa lagi. Dan ingat, ini masalah syafaat, masalah ibadah. Dan ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa berdoa minta kepada Nabi syafaat di muka bumi, ya Allah berikan, ya Rasulullah berikan syafaat kepada kami. Enggak bisa. Tidak bisa. Jadi dia bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan amal-amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di dunia enggak akan bisa. Kalau beliau masih hidup, bisa orang datang kepada beliau untuk minta syafaat agar diampunkan dosanya, agar dimasukkan dia ke surga, bisa minta kepada Nabi. Nabi mohon kepada Allah. Tapi untuk sesudah beliau meninggal di dunia ini, enggak ada orang. Ada masalah ibadah. Enggak boleh kita minta kepada beliau, enggak boleh. Ya Rasulullah berikan syafaat. Beliau sudah meninggal, enggak bisa lagi menjawab doa. Enggak bisa lagi menolong orang. Makanya Nabi sendiri Allah katakan dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Di dalam surah Yunus di ayat 106. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak menolak bahaya. Kalau engkau lakukan, engkau termasuk orang yang zalim. Zalim maksudnya termasuk orang yang berbuat syirik. Enggak bisa orang berdoa meminta kepada Nabi Muhammad, enggak bisa. Orang berdoanya kepada Allah. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, ya minta kepada Allah. Doa hanya kepada Allah. Tidak bisa orang datang ke kubur Nabi minta syafaat, enggak bisa. Enggak akan dapat itu. Dan itu disebutkan oleh para ulama, penjelasan tentang tidak akan bisa orang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW minta di kuburnya, enggak bisa. Enggak bisa. Beliau sudah meninggal dunia dan tidak bisa memberikan manfaat, enggak bisa menolak bahaya lagi. Hatta beliau masih hidup, enggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang lain.
1: Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Kita akan coba sapa atau angkat kembali penelpon untuk pertanyaan yang kedua. Kami coba sapa di 0218236543. Silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya.
3: Begini Ustaz, seorang yang kelihatan semasa hidupnya dilihat pada zahirnya dia seorang ahli maksiat, melakukan perzinahan dan sering ke dukun. Tetapi ketika dia meninggal, begitu banyak orang menyolatkannya. boleh dibilang hampir penuh masjid. Bagaimana keadaan orang ini Ustaz dalam Quran dan hadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Orang yang berbuat dosa besar sesuai dengan yang kita bahas tadi, artinya orang berbuat dosa besar, kalau umpamanya dia bertaubat kepada Allah, tobat diterima. Sekarang dia berbuat dosa besar, dia orang beriman, dia orang muslim, berbuat dosa besar, dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat. Kan dalam hadis disebutkan bahwa dalam ayat Allah sebutkan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya di hari kiamat kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan dosanya. Dan juga yang kedua, kan hadis Nabi, Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Artinya kita sebagai orang yang beriman harus husnudzon kepada sesama kaum mukminin. Enggak boleh kita katakan oh dia banyak dosa, oh, pasti neraka. Memastikan neraka bukan hak kita. Itu hak Allah. Enggak boleh orang memastikan oh dia banyak dosa besar neraka. Dari mana kita tahu? Mungkin dia taubat di akhir hayatnya, atau mungkin juga Allah memberikan ampunan di hari kiamat. Karena Allah sebutkan dalam ayat tadi dalam surah An-Nisa ayat 48, "Wa yaghfiru ma duna dzalika," Allah mengampuni selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau orang-orang yang jelas mati dalam keadaan dia berbuat syirik, mati dalam keadaan kafir dia mati, ya jelas pasti neraka sudah. Karena nas Al-Qur'an menyebutkan demikian. Tapi kalau dia muslim, kan juga ada uzur bil jahl, karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia. Kita serahkan semua kepada Allah. Kemudian orang-orang muslim yang menyolatkan dia, ya mudah-mudahan itu jadi syafaat buat dia. Jadi kita tetap kepada kaum muslimin husnudzon, gitu. Jangan kita pastikan oh dia berbuat dosa, hatta yang sholatin banyak gua enggak bakal diampunkan, enggak boleh seperti itu. Dari mana kita tahu? Kita jangan menghukumi, tapi kita justru mendoakan kebaikan buat kaum muslimin. Justru sholat jenazah itu, kita doa untuk saudara kita kaum muslimin agar diampunkan dosanya oleh Allah, agar dia dilindungi dari api neraka, dimasukkan ke surga. Itulah muslim dengan muslim lainnya. Jadi jangan sekali-kali seuzon dengan orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kita mengharapkan dia untuk kembali bertaubat, diampunkan dosanya, itu yang terbaik. Tapi menghukumi bisa jadi berbalik, kan pernah terjadi. Nabi menceritakan sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang bersahabat di zaman dahulu ini. Nabi menceritakan tentang dua orang dari Bani Israel, yang satu ahli ibadah, yang satu dia berbuat dosa terus. Yang ahli ibadah mengingatkan, jangan berbuat dosa. Kata orang ini, khalini warabbi, biarkan aku dengan Allah. Dia tahu bahwa itu dosa, mungkin dia akan minta ampun. Terus dia berbuat dosa lagi, diingatkan lagi. Akhirnya enggak sabar, nih ahli ibadah enggak sabar dengan perbuatan dosa dia yang terus menerus. Sampai dia mengatakan, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Kemudian dosa dua-duanya dimatikan oleh Allah. Dimatikan, dikumpulkan di hari kiamat. Dari mana engkau tahu bahwa aku tidak mengampuni dosa si fulan? Dari mana? Ini orang berbuat dosa. Dari mana engkau tahu bahwa aku enggak akan ampunkan dosa si fulan? Kata Allah, aku ampuni dosa dia, aku masukkan engkau ke dalam neraka. Ini ahli ibadah, dimasukkan ke neraka karena satu perkataan dia. Yang mengatakan Allah enggak akan mengampuni dosa orang ini yang berbuat dosa besar. Satu perkataan itu, kata Abu Hurairah, menghapuskan dunia dan akhiratnya. Dunia akhiratnya hapus. Ibadah dia yang puluhan tahun enggak ada artinya sudah. Dengan satu ucapan habis sudah. Dimasukkan ke neraka dengan sebab ucapan itu. Maka hati-hati antum. Meskipun antum nuntut ilmu, ahli ibadah, jangan mengatakan kepada orang berdosa enggak diampun. Dari mana kita enggak diampunkan dosanya? Karena ini hak Allah untuk mengampuni semua dosa. Itu hati-hati itu. Silakan yang lain. Mungkin satu lagi.
1: Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Satu pertanyaan terakhir dari Pak Hendra di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Ustaz, saya baru saja mendapatkan musibah dengan wafatnya anak bungsu kami yang masih berusia 1,5 tahun. Mohon nasihat dan motivasi dari Al-Ustaz agar kami senantiasa bersabar dan ikhlas serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah wafatnya anak kecil juga akan memberikan syafaat bagi keluarga dan orang tuanya? Mohon nasihat dan penjelasan hal ini. Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani fi din, azakumullah. Kepada yang bertanya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, bahwa masalah kematian seperti yang sudah kita bahas itu satu kepastian. Artinya ini ajal. Allah sudah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. Apakah dia anak kecil, apakah dia dewasa, apakah dia sudah umur, sudah tua, orang kaya, miskin, semua pasti mati. Ada yang masih kecil sudah meninggal, ada yang remaja, ada yang dewasa. Ini satu kepastian. Jadi ketika datang yang demikian, ya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Nah, bagi keluarga, orang tua yang meninggal, bisa dia mengucapkan Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairun. Ya Allah, berikanlah ganjaran dari musibahku dan gantikan yang lebih baik. Ini hidup ujian. Soal kematian pasti. Jadi banyak sekarang orang meninggal dunia, yaitu ajal. Jangan dikaitkan dengan yang lain, itu ajal. Enggak bisa dimundurkan, enggak bisa dimajukan. Siapapun dia orangnya. Apakah dia orang yang soleh, yang paling baik, atau dia orang yang paling jahat. Kalau sudah datang ajal, enggak bisa dimundurkan, enggak bisa dimajukan. Tinggal kita berusaha bagaimana kita melakukan amal-amal soleh sebelum kita meninggal dunia. Kalau keluarga orang tua kita meninggal atau anak kita meninggal, ini cobaan, ujian. Ujian. Meninggalnya anak kita, meninggalnya orang tua kita, meninggalnya orang yang kita cintai, ini merupakan ujian bagi kita. Dan itu milik Allah, Allah yang mengambilnya. Maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ingat ketika anak kita meninggal, ingat kejadian seorang sahabat yang dia anaknya meninggal, sabar dia. Bahkan ketika ditanya oleh suaminya bagaimana tentang anak kita, keadaannya lebih tenang. Anak ini meninggal, ini seorang ibu, anaknya meninggal, sakit, diurusin, kemudian ketika suaminya pergi ke masjid, anak ini sudah meninggal. Ditanya ketika pulang, ini keadaannya dia lebih tenang daripada sebelumnya. Sudah dibiarkan, nggak diberitahu anaknya meninggal. Kemudian diajak suaminya untuk bercampur oleh istrinya. Ini sabarnya nih seorang istri, diajak bercampur. Kemudian baru setelah itu dikatakan, bagaimana kalau ada orang meminjamkan sesuatu, kemudian orang itu minta pinjamannya, apakah kita punya hak untuk kita tahan atau kita berikan? Kata suaminya, harus berikan. Begitulah anak kita. Anak kita meninggal. Kenapa engkau enggak kasih tahu sebelumnya? Ya, anak kita meninggal karena ini milik Allah. Allah pinjam kepada kita. Allah minta pinjaman itu. Sudah, kemudian besoknya mendatangi Nabi SAW, Nabi mendoakan, mudah-mudahan Allah berkahi malam kamu itu, kamu bercampur. Doa Nabi mempunyai anak dan diberkahi oleh Allah Taala. Artinya sabar. Antum lihat nih, kejadian seorang wanita, seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, lebih sayang daripada bapaknya. Secara umum demikian ibu itu, karena dia yang melahirkan. Tapi kondisi ketika terjadi anaknya meninggal, dia sabar. Dan bagaimana bisa menenangkan suaminya, bahkan sampai bercampur suami istri itu. Jadi ini contoh bahwa kematian satu kepastian dan bagaimana sikap kita mendapatkan cobaan dan ujian itu. Ketika dapat ujian, cobaan, sabar. Bukan teriak, bukan histeris, bukan mengadukan kepada orang, menyebutkan kesedihan, ini sudah ajal. Allah sudah tetapkan, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Tapi semua ada hikmahnya. Kenapa Allah menguji kita dengan kematian ini? Allah menguji kita untuk menunjukkan tentang iman kita. Kita sabar atau tidak? Kita jujur atau tidak? Karena untuk mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa kita, dan agar Allah masukkan kita ke surga dengan ujian itu. Itu harus kita ingat. Seorang mukmin begitu menghadapi ujian. Kemudian, pertanyaan tadi berkaitan dengan anak. Kalau anak itu masih kecil, apakah dia bisa memberikan syafaat kepada orang? Bisa. Bahkan dia sebagai hijab dari api neraka nantinya. Untuk orang tuanya. Hijab. Jadi anak kecil ini, jelas karena anak kecil, dia masuk surga. Anak kecil masuk surga dia. Kemudian dia akan memberikan syafaat untuk orang tuanya sebagai hijab dari api neraka. Ini kenikmatan. Makanya sering orang-orang bilang ketika anak-anak masih kecil itu meninggal, itu celengan di surga. Di masyarakat itu mengatakan celengan di surga. Karena dia akan masuk surga dan akan menjadi hijab dari bagi orang tuanya dari api neraka. Makanya kita dalam seperti ini harus sabar dan ridho dengan apa yang sudah takdirkan. Jangan mengeluh, sudah terjadi, oh kenapa waktu sakit saya gak cepat ngasih obat, kenapa waktu sakit saya gak cepat bawa rumah sakit. Sudah takdir, dia meninggal dunia, sudah ajal, maktub demikian, Allah sudah tulis. Kewajiban kita sekarang ketika sudah terjadi, sabar dan ridho. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar kita ditetapkan istiqamah di atas manhaj yang hak ini dan melakukan amal-amal soleh sehingga kita mendapatkan surga yang paling tinggi dengan sebab itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: pun.
1: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
3: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu

wasallam, maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas, atau dia seorang muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi SAW pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: muslim adalah rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
2: Fasbiru,
1: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudara Kusainan. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima karena ada orang yang sholat tapi dia riak waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqballahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والعصر.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: أصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
1: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
1: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil, bukan dengan perasaan dan semangat saja.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
4: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling

0: dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kamu.
1: Penjagaan yang kau berikan kepada aku,
2: nikmat hidayah, nikmat taufiq.
1: Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
1: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
5: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
4: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?
2: Ya

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sembah

Ansar. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Oh.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: La yushrikuna bi syai'.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
3: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah.
2: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
4: Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
5: yang Maha Pencipta,
2: Maha Pengatur,
5: Maha Berkuasa,
2: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
5: disamakan dengan
2: makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
7: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Mauqi' Riyadhul Quran yuqaddim

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan salat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak salat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sa, apa yang menyebabkan

0: kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak, tidak peduli waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-ghina an kathratil 'arad ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun minal Quran.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala. Dan kajian yang akan kami hadirkan di kebersamaan sore ini merupakan kajian ulangan. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-musannif rahimahullah wa rawa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mathalu alladhi yadhkuru Allah walladhi la yadhkuru Allah mathalu al-hayy wal-mayyit. Muttafaqun alayh. في هذا الحديث فضل الذكر والعناية به والمواظبة عليه وأنه حياة القلوب، فكلما أكثر العبد من ذكر الله كثرت هذه الحياة في قلبه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ فحياة القلب إنما تكون بما خلق لأجله، وهو إقامة ذكر الله توحيدا وتعظيما وتمجيدا لله، فهذه الحياة الحقيقية لقلب العبد. وهذا الحديث ورد بلفظين، الأول منهما مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، واللفظ الثاني مثل يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ويفيد مجموع اللفظين الواردين لهذا الحديث أهمية العناية بذكر الله في البيوت، وأن بيوت من لا يذكرون الله شبيهة بالمقابر، فالذي لا يذكر الله في بيته كأن بيته مقبرة له، والقلب الذي لا يذكر الله كأن صدره مقبرة لقلبه. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل البيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء والغافل كالميت في بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم وقلوبهم فيها كالأموات. انتهى كلامه رحمه الله. فالحاصل أن العبد ينبغي عليه أن يكون حريصا على ذكر الله، بل حريصا على ذكر الله بالكثرة، كما أمر الله بذلك حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, berkata penulis kitab ini rahimahullah dan Abu Musa atau sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuruh mathalul hayy wal mayyit." muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Perbandingannya seperti orang hidup dan orang yang mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau hafizahullah mengatakan, dalam hadis ini disebutkan keutamaan berzikir, keutamaan selalu menjaga ibadah ini, dan keutamaan untuk terus menerus berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan bahwasannya zikir ini adalah kehidupan untuk hati-hati manusia. Dan semakin banyak seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin baik kualitas kehidupan hatinya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma' lis samak, fa kayfa yakunu halus samak idza faraqa al ma'?" Zikir untuk hati itu seperti air untuk ikan. Kebutuhan hati untuk berzikir seperti kebutuhan ikan kepada air. Bagaimana kondisi ikan apabila dipisahkan dari air? Maka hidupnya hati yang mana tidaklah manusia atau hati diciptakan kecuali dengannya, yaitu untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jal. Ini adalah kehidupan sebenarnya atau hakikat kehidupan yang sebenarnya untuk hati seorang hamba. Dan hadis ini tertera dengan dua lafaz, salah satu di antaranya mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Adapun lafaz yang lain, mathalul baiti alladhi yudhkarullahu fih wal baiti alladhi la yudhkarullahu fih mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang dibacakan di dalamnya zikir kepada Allah dan rumah yang tidak dibacakan di dalamnya zikir kepada Allah seperti orang mati dan orang hidup. Dan dua lafaz ini memberikan faidah bahwasanya zikir ini sangat penting sekali untuk dilakukan di rumah-rumah kita. Dan rumah-rumah orang yang tidak berzikir kepada Allah, maka rumah-rumah mereka seperti kuburan. Dan orang yang tidak berzikir kepada Allah di rumahnya, seakan-akan rumahnya itu seperti kuburan. Dan hati yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dadanya seperti kuburan untuk hatinya. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, faja'ala baitadz dzakir bimanzilati baitil hayy wa baitil ghafil bimanzilati baitil mayyit wa huwa al-qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah orang yang berzikir kedudukannya seperti rumah orang yang hidup. Adapun rumah orang yang lalai dari berzikir, maka kedudukannya seperti rumah orang yang sudah mati atau kuburan. Dalam lafaz yang pertama, dijadikan orang yang berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang lalai dari berzikir seperti orang yang mati. Maka dua lafaz ini mengandung makna bahwasanya hati orang yang berzikir seperti orang yang hidup di rumah orang-orang yang hidup. Adapun orang yang lalai dari berzikir seperti orang yang mati di rumah orang-orang mati, yaitu kuburan. Dan tentu saja tidak diragukan lagi, jasad orang-orang yang lalai adalah kuburan untuk hati-hati mereka, dan hati-hati mereka di dalam badan mereka seperti hati-hati yang mati. Maka kesimpulannya, seorang hamba seyogianya untuk selalu bersemangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu sore. Juga firman Allah Azza wa Jal, wadzakirina Allah katsira wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, juga perempuan, Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung.
2: Qala rahimahullah ma yuqalu 'inda al-qiyam min al-majlis. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fakathara fihi lagatuhu فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك أخرجه الترمذي والنسائي قال الترمذي حسن صحيح قلت وقال البخاري له علة وقد جمعت طرقه في جزء منفرد واللغط اختلاف الأصوات في الكلام حتى لا يفهم المسلم مطلوب منه في مجالسه أن يحترز من اللغط وأن يتنبه إلى أن كلماته في مجلسه محسوبة عليه ومعدودة في عمله وأن الواجب عليه أن يتقي الله لكن العبد مهما اجتهد في ذلك فلا بد أن يبدر منه التقصير في مجلسه ولو لم يكن في ذلك إلا أنه فوت على نفسه في مجلسه هذا شيئا من الخير لما اشتغل بالمباح عن المستحب لكفى به تقصيرا فكيف إذا كان كثير من المجالس لا تخلو من اللغط بل حتى أحيانا من الآثام فهذه الكلمات كفارة للعبد لما كان في مجلسه ذلك وينبغي أن يعلم هنا أن ما يقع في مجالس الناس من خطأ وذنب بسبب آفات اللسان على قسمين الأول الكبائر مثل الغيبة والنميمة والسخرية واللعن والشتم والوقيعة في الأعراض فلا يقول القائل إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجلس في مجلسه ويغتاب من أراد وينم ويهزأ ويسخر ويقول الحرام والآثام ثم يقول أختم مجلسي بهذا التسبيح ويغفر ما كان فالكبائر لا بد فيها من توبة وإذا كانت آثارها متعدية فلا بد من محو ذلك الأثر فإذا كان مثلا نمى فوقع عداوة بين اثنين أو اغتاب فشحن الصدور على أحد المسلمين فلا يكفي في ذلك أن يقول آتي بهذا الذكر في خاتمة المجلس ويكون كفارة لما كان فالكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله من تلك الذنوب وتلك الكبائر الثاني صغائر الذنوب واللمم مما لا يتعدى بأثره على الغير فهذا يكفره هذا الدعاء عند القيام المجلس والحاصل أن العبد يجب عليه أن يصون مجالسه من المعاصي والآثام وأن يحرص على ختم مجالسه بهذا الذكر المبارك العظيم الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3: Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man jalasa fi majlisin fakathura fihi lagatuh faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalik subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik akhrajahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang duduk di satu majlis dan di majlis tersebut terjadi banyak keributan dan ia membaca sebelum ia berdiri meninggalkan majlis tersebut membaca doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yang artinya maha suci engkau ya Allah dan dengan memujimu aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Jika seorang membaca doa ini, ia akan diampuni dosanya selama dia duduk di majlis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i dan berkata At-Tirmidzi, hadis ini hasan dan sahih. Berkata penulis kitab ini, rahimahullah wa qala al-Bukhari lahu illah wa qad jama'tu turuqahu fi juz'in munfarid wal lagat ikhtilaful aswati fil kalami hatta la yufham. Ya, penulis kitab ini berkata dan Imam Bukhari mengatakan hadis ini mempunyai illah akan tapi aku telah mengumpulkan jalan-jalan hadis ini di satu kitab khusus dan arti lagat adalah bercampurnya suara-suara ketika seorang berbicara sehingga tidak bisa difahami. Syekh Hafizahullah mengatakan, seorang muslim dituntut ketika ia berada di majlis atau majlis untuk menjaga majlis tersebut dari keributan. Dan hendaklah ia memperhatikan ucapan-ucapan yang diucapkan di majlis tersebut, karena semua ucapannya akan dihisab dan akan dihitung, karena ucapan tersebut termasuk amalan yang akan dipertanggungjawabkan. Dan bahwasanya wajib bagi setiap orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi setiap hamba bagaimanapun ia berusaha, tentu akan ada kekurangan dan kelalaian ketika ia berada di satu majlis. Bahkan seandainya tidak ada kesalahan yang dia ucapkan di majlis tersebut, kecuali karena ia menyibukkan diri dengan perkara yang mubah, perkara yang boleh, sehingga dia meninggalkan perkara yang dianjurkan atau perkara mustahab, maka itu sudah termasuk kelalaian. Maka bagaimana jika dari majlis-majlis tersebut terdapat banyak keributan, bahkan sampai kadang-kadang ucapan-ucapan yang penuh maksiat atau dosa, maka tentu kalimat dan ucapan-ucapan yang diucapkan dalam majlis tersebut harus dihapuskan dengan membaca doa kafaratul majlis ini. Maka seorang ya harus mengetahui bahwasanya apa yang terjadi di satu majlis dari kesalahan dan dosa disebabkan ucapan-ucapan lisan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu al-kabair, dosa-dosa besar seperti bergibah, namimah, mengadu domba, mencela orang lain, melaknat orang lain, atau menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka tidak cukup seorang mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang duduk di satu majlis kemudian dia bergibah, kemudian dia mengadu domba, menghina orang lain, mengucapkan kata-kata yang haram dan kata-kata yang mengandung dosa, kemudian ia mengatakan saya tutup majlisku ini dengan bertasbih, maka akan diampuni apa yang telah berlalu. Ini tidak benar, karena dosa-dosa besar diharuskan seorang untuk bertaubat. Dan apabila pengaruh ucapan tersebut sampai kepada orang lain, maka harus dihapuskan pengaruh tersebut. Sebagai contoh, umpamanya seorang melakukan adu domba sehingga membuat dua orang lain saling bermusuhan, atau ia menggibah orang lain sehingga orang-orang benci kepada salah seorang dari kaum muslimin, maka tidak cukup dia mengatakan saya membaca zikir ini di akhir majlis dan hal itu sudah menjadi penghapus dosa yang telah berlalu. Karena dosa-dosa besar ya tidak mungkin diampuni kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa besar tersebut. Adapun yang kedua yaitu dosa-dosa kecil yang tidak sampai pengaruhnya kepada orang lain, maka dosa-dosa kecil ini akan dihapuskan oleh doa yang kita bacakan tadi ketika seorang berdiri dari majelisnya. Maka kesimpulannya yaitu seorang hamba harus, atau setiap orang harus menjaga majelisnya dari perbuatan maksiat, ucapan-ucapan maksiat dan mengandung dosa, dan hendaklah ia berusaha untuk menutup setiap majelisnya dengan zikir yang penuh berkah ini yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
2: Qawluhu faqala qabla an yaqum majlisi dhalik yadull ala al-hirs ala an yaqulaha fi al-majlis nafsihi qabla an yaqum min bihayth takun khatimat al-majlis.
3: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalik, kemudian ia mengucapkan doa sebelum ia berdiri dari majlis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya penting bagi seorang untuk membaca zikir ini sebelum ia berdiri sebagai penutup dari majlis tersebut.
2: Qawluhu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant jama'a thalath kalimat من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: التسبيح والتحميد والتهليل. ثم أتبع ذلك بالاستغفار: استغفرك وأتوب إليك. أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي وتتوب علي.
3: Adapun dzikir subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, di sini digabungkan tiga kalimat dari kalimat-kalimat empat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, yaitu kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Kemudian setelahnya ia mengikutinya dengan istighfar dengan membaca astaghfiruka wa atubu ilaik, aku minta ampun kepadamu dan bertobat kepadamu, yaitu aku meminta kepadamu ya Allah agar engkau mengampuniku dan menerima taubatku.
2: Qawluhu illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dhalik ay min as-sagair, amma al-kaba'ir faqad dallat an-nusus annahu la budda fiha min taubah. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. ومعلوم أن الصلاة الخمس أعظم من قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بل جميع هذه الكلمات موجودة في الصلاة، التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار. ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام ما لم تغش كبيرة. وإذا كان المجلس فيه كلام في أعراض المسلمين غيبة ونميمة وسخرية ونحو ذلك، فهذه حقوق للعباد، لا يكفي فيها هذا الذكر أن يقوله المرء ويظن بذلك أن هذه الحقوق سقطت، فهي لا تسقط إلا بالعفو والمسامحة منهم.
3: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, ya, barang siapa yang baca doa tadi maka akan diampuni dosanya dalam majlis tersebut. Maksud dosa di sini adalah as-sagair, dosa-dosa kecil. Adapun kabair, dosa-dosa besar, maka keumuman nas-nas menunjukkan bahwasanya seorang harus bertaubat dari dosa-dosa besar, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang dari dosa-dosa tersebut, maka kami akan mengampuni dari kalian dosa-dosa kecil dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang penuh kemuliaan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah kafaratu lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Salat lima waktu satu Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Dan diketahui bahwasanya salat lima waktu lebih agung dan lebih utama daripada ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahkan kalimat-kalimat ini semua ada dalam ibadah salat, tasbih, takbir dan tahlil serta istighfar. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan ma lam tuksha kabira, selama dosa besar itu ditinggalkan. Dan apabila dalam majlis tersebut ada ucapan-ucapan yang menjatuhkan kehormatan kaum muslimin seperti menggibahi mereka, mengadu domba, menghina dan sejenisnya, maka ini adalah hak-hak bagi manusia. Tidak cukup zikir ini diucapkan dan seorang menyangka bahwasanya hak-hak tersebut telah jatuh, ya, tidak akan dituntut lagi, ya, ini tidak benar karena hak-hak tersebut tidak mungkin dibiarkan begitu saja kecuali seorang harus meminta maaf dari orang-orang yang mereka gibahi dan mereka hina.
2: قوله اللغط اختلاف الأصوات في الكلام حتى لا يفهم أي من كثرة اللجز والأصوات في المجلس، وهذا يدل على كثرة الكلام فيه، فلا يأمن العبد في مثل هذه المجالس أن يكون زل لسانه بكلمة فيكون هذا الذكر كفارة له، لكن ينبغي ونؤكد على ذلك التنبيه أو التنبه إلى أنه إذا كان الذي صدر منه في مجلسه من الكبائر فلا بد أن يتوب منها العبد إلى الله سبحانه ندما على قولها وعزما على عدم العودة إليها والإقلاع عنها تماما في مجالسه القادمة. وهذه هي التوبة النصوح، قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن شرط التوبة المقبولة أن تكون نصوحا، والتوبة النصوح هي التي استوفت شروط التوبة: الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى.
3: Perkataan penulis kitab ini ketika menjelaskan makna al-lagat, yaitu ikhtilaful aswat fil kalam hatta la yufham, bercampurnya suara-suara ketika seorang berbicara sehingga tidak bisa difahami, ini menunjukkan banyaknya ucapan atau suara-suara di majelis tersebut, dan ini juga menunjukkan banyaknya ucapan-ucapan yang dikeluarkan atau diucapkan dalam majelis tersebut. Maka seorang hamba tidak mungkin ia merasa aman dalam majelis-majelis seperti itu ada kesalahan yang dia ucapkan. Maka zikir ini adalah kafar atau penghapus dosa untuk majelis tersebut. Akan tapi, ya, seyogianya dan di sini beliau menegaskan kembali bahwasanya apabila yang diucapkan di majelis tersebut termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar, maka seseorang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas ucapan tersebut, berazam, berkeinginan kuat untuk tidak kembali lagi melakukan atau mengucapkan ucapan tersebut, segera meninggalkannya sama sekali dan tidak mengulanginya lagi di majelis-majelis berikutnya, karena ini adalah syarat dari taubat nasuha, taubat yang murni dan taubat yang benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang murni. Mudah-mudahan Tuhan kalian menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka di antara syarat taubat yang diterima yaitu taubat tersebut adalah taubat yang murni. Dan taubat yang murni atau taubat nasuh adalah yang mencakup syarat-syarat taubat. Yang pertama yaitu menyesal, yang kedua segera meninggalkan, yang ketiga berazam, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut.
2: ولا يختص هذا الذكر بختم المجلس الذي كثر فيه اللغط، بل يتناول كل مجلس حتى مجالس الذكر، لما صح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قال في مجلس لغو كانت كفارة له.
3: Dan para pemirsa sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya zikir ini tidak khusus untuk menghatamkan majelis yang banyak keributan atau kesalahan dalam majelis tersebut, akan tapi juga mencakup majelis zikir. Sebagaimana telah sahih dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man qala subhanallahi wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, faqalaha fi majlis dzikrin kanat kattabi' yutba'u alaih, wa man qalaha fi majlis lagwin kanat kafaratan lah. Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan ia mengucapkannya di majlis zikir, maka doa tersebut seperti cap atau stempel untuk majlis tersebut, dan barang siapa yang membacanya di majlis lawum, ucapan sia-sia, maka zikir ini adalah kafarah atau penghapus untuk majlis tersebut.
2: قال رحمه الله: ما يقال عند المساء. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، أخرجه مسلم. وقوله وسوء الكبر روي بسكون الباء بمعنى التعظم على الناس وبفتحها بمعنى كبر السن والخرف، وذكر الخطابي الوجهين ورجح الفتح. قوله ما يقال عند المساء أي من الأذكار والدعوات المعثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
3: Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan doa-doa dan zikir-zikir yang dibaca di sore hari. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk sore hari, beliau membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. نبي صلى الله عليه وسلم apabila masuk sore hari beliau membaca zikir yang kita bacakan tadi, dan apabila di pagi hari beliau menggantinya dengan asbahna wa asbahal mulkillah sampai akhir doa tadi. Adapun maksud dari su'il kibar atau lafaz su'ul kibar di sini diriwayatkan dengan mensukunkan ba kibar, su'ul kibar yang artinya adalah menyombongkan diri di hadapan manusia. Adapun riwayat lain dengan memfathahkan ba yaitu kibar, maksudnya adalah berlindung diri dari ketuaan atau pikun, kepikunan. Dan Al-Khattabi mengatakan dua riwayat ini atau dua lafaz ini tertera, sama-sama tertera, namun yang lebih kuat adalah riwayat dengan memfathahkan ba yaitu su'ul kibar. Perkataan penulis kitab ini ma yuqalu 'indal masa, apa yang di baca di sore hari, maksudnya adalah zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Qawluhu idza amsa ay dakhala al-masa wa adraka hina idhin yaqul amsayna wa amsa al-mulku lillah walhamdulillah. Wa hadha yufid anna hadha adh-dhikr yuqal fi fatrat al-masa sawa'an fi awwal masa aw wasatah aw akhirah fa mawdi'uhu idza amsa al-mar.
3: Perkataan sahabat Ibnu Mas'ud yaitu idza amsa, jika sore hari, maksudnya adalah jika ia masuk di waktu sore, ketika itu ia membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, artinya kami telah masuk waktu sore dan kekuasaan Allah, kekuasaan milik Allah subhanahu wa ta'ala dan segala puji bagi Allah. Dan ini memberi faedah bahwasanya zikir ini dibaca di sore hari, baik di awal sore atau di pertengahan sore atau di akhir sore. Ya, maka waktu dibaca zikir ini yaitu ketika seorang masuk di waktu sore.
2: Qawluhu amsayna wa amsal mulku lillah, hadha dhikrun li ni'matillah ala al-'abd wa iqrar bi anna al-mulka kulluhu bi yadillah. وأن العبد قد أدرك هذا المساء وكان من أهلي بمنة الله عليه، فمن الناس من أصبح ولم يمس، ومنهم من أمسى ولم يصبح، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فإذا بلغ العبد المساء وكان من أهله فهذه نعمة يذكرها العبد شاكرا للمنعم، ولهذا لا يأتي بعد ولهذا يأتي بعدها الحمد والحمد لله، لأن قول أمسينا ذكر للنعمة واستشعار للمنة، ثم أتبع ذلك بحمد المنعم سبحانه وتعالى.
3: Maksud dari zikir amsayna wa amsal mulku lillah, kami telah masuk waktu sore dan segala kekuasaan adalah milik Allah Azza wa Jal, ini adalah peringatan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba, dan pengakuan dan penetapan bahwasanya segala kekuasaan, segala kerajaan adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan bahwasanya seorang hamba telah masuk ke waktu sore, dan ia memasuki waktu sore tersebut berkat karunia Allah Azza wa Jal. Karena di antara manusia ada yang mendapati waktu pagi namun ia tidak mendapati waktu sore. Sebagian manusia yang lain ada yang mendapati waktu sore namun tidak mendapati waktu pagi, ya, karena ia telah meninggal dunia. Sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza amsayta fala tantadhir as-subah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Jika engkau tiba di waktu sore, maka janganlah menunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah menunggu sore hari. Gunakanlah kesempatan sehatmu sebelum datang penyakitmu, dan gunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Maka apabila seorang hamba memasuki waktu sore dan termasuk dari orang-orang yang mendapati waktu sore, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seorang hamba mengingatnya dan bersyukur kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah ia mengatakan asbah amsayna wa amsal mulkulillah, ia mengatakan walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Karena ucapan amsayna, kami masuk waktu sore, adalah seorang mengingat nikmat tersebut dan membayangkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, kemudian diikuti dengan pujian kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: قوله وأمس الملك لله هذا إقرار من العبد بأن الملك كله بيد الله بتدبيره سبحانه وتسخيره، فقول العبد وأمس الملك لله إقرار من العبد واعتراف متجدد كل مساء، تجديدا الإيمان بتدبير الله الكون وتسخيره الكائنات وأن كلها طوع تدبيره سبحانه.
3: Maksud dari zikir wa amsal mulku lillah, dan segala kekuasaan milik Allah, ini adalah pengakuan dari seorang hamba bahwasanya segala kekuasaan adalah di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapan wa amsal mulku lillah ini maksudnya adalah penetapan dari seorang hamba dan pengakuan yang terus diperbaharui di setiap sore. Juga pembaharuan untuk keimanannya bahwasanya hanya Allah yang mengatur segala alam semesta ini, dan bahwasanya segala alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal.
2: Qawluhu alhamdulillah, hadha hamdulillah ala al-ni'ma wa istish'ar al-minna, walhamd thana'un ala al-mahmud bima huwa ahluhu ma'al hubbi lahu wa al-dhul. Wallahu jalla wa ala يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على مننه وآلائه والحمد هنا تناول النوعين.
3: Adapun ucapan alhamdulillah ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya. Juga seorang membayangkan bahwasanya Allah mempunyai banyak sekali karunia kepadanya, dan alhamdu adalah pujian untuk zat yang dipuji dengan pujian yang berhak untuk didapatkan, disertai rasa cinta dan rasa kehinaan. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji, ya, karena nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia dan luhur. Juga dipuji karena nikmat-nikmat dan karunia-karunianya yang sangat banyak. Maka alhamdulillah di sini mencakup dua jenis pujian yang kita sebutkan tadi.
2: قوله لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد وهي قائمة على ركنين النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل ما سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده إخلاصا لله وإفرادا له بالعبادة، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأنه جل وعلا وحده الذي يجب أن يفرد بالعبادة ويخص بالذل كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول وحده لا شريك له هذا تأكيد لكلمة التوحيد بركنيها النفي والإثبات، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، وهذا التأكيد اهتمام بمقام التوحيد وتعظيم لشأنه وعناية به.
3: Dzikir la ilaha illallah inilah kalimat tauhid yang dibangun di atas dua rukun an-nafi wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan hak ibadah dari semua yang selain Allah Subhanahu wa taala dan penetapan hak ibadah dengan segala maknanya dan bentuknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la ilaha illallah artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang wajib untuk disembah. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dan dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Adapun ucapan wahdahu la syarikalah yang esa dan tidak ada sekutu baginya, ini adalah penegasan dari kalimat tauhid atau penegasan untuk kalimat tauhid dengan dua rukunnya, yaitu an-nafi wal isbat, peniadaan dan penetapan. Karena ucapan wahdahu yang esa adalah penegasan untuk penetapan, adapun ucapan la syarikalah tidak ada sekutu baginya, ini adalah penegasan untuk peniadaan. Dan penegasan ini menunjukkan pentingnya tauhid dan agungnya kedudukan tauhid ini.
2: قوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هذا إقرار بأن الملك كله لله، فإن قوله له الملك هذا أسلوب حصر دال على الاختصاص، أي أن الملك كله لله رب العالمين لا شريك له.
3: Ucapan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, miliknya lah segala kerajaan, miliknya lah segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, ini adalah penetapan bahwasanya segala kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan lahul mulku ini adalah metode pembatasan atau cara membatasi yang menunjukkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala yang ada di atas di alam semesta ini dan tidak ada sekutu baginya.
2: Qauluhu rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila, hadha huwa al-matlub. وكل ما قبله وسائل من إقرار العبد بنعمة الله وأن الرب هو وحده الملك المدبر لهذه الكائنات، ومن ثم حمده على ذلك، ثم إعلان التوحيد وتجديد بذكر كلمته العظيمة، ثم ذكر مطلوبه، ثم ذكر بعد ذلك مطلوبه، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، فهذا وما بعده المطلوب وما قبله وسيلة.
3: Adapun ucapan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah, wahai Tuhanku, aku meminta kepadamu kebaikan malam ini, ini adalah permintaan seorang hamba. Dan ucapan-ucapan sebelum kalimat ini adalah wasilah atau tawassul, mulai dari pengakuan seorang hamba tentang nikmat Allah kepadanya dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala miliknya lah segala kerajaan, dialah yang mengatur segala alam semesta ini, kemudian dengan memujinya dan mengumumkan tauhid kepadanya dan memperbaharui tauhid tersebut, kemudian setelahnya baru seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil laila, wahai Tuhanku, aku meminta kebaikan malam ini. Maka doa ini dan setelahnya adalah apa yang diminta seorang hamba, adapun sebelumnya atau ucapan-ucapan sebelumnya adalah wasilah atau seorang bertawassul dengan ucapan-ucapan tersebut.
2: Qauluhu rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha, ay khaira ma anzaltahu ala 'ibadika min barakat wa ni'am wa khairat, wa hadha fihi iltija' min al-'abd ila Allah an yaktub lahu al-khair fi laylatihi wa an yaqsim lahu fiha al-khair wa al-baraka thumma atba' dhalika bima ba'daha min ayyam wa layali.
3: Adapun doa Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil laila wa khaira ma ba'daha, wahai Tuhanku, aku meminta kepadamu kebaikan malam ini dan kebaikan setelahnya, yaitu kebaikan yang engkau turunkan kepada hamba-hambamu dari segala berkah, segala nikmat, segala kebaikan. Dan ini menunjukkan seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dituliskan untuknya kebaikan di malam tersebut, juga dibagikan kepadanya segala kebaikan dan segala berkah. Kemudian setelahnya seorang berdoa agar hari-hari dan malam-malam berikutnya pun demikian.
2: قوله أعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، أي أعوذ بك من شر كل شر كائن وحادث وحاصل في هذه الليلة، أن تعيذني منه وتحميني، لأن الاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إليه. ثم أتبع ذلك بالتعوذ من شر ما بعدها من الليالي والأيام.
3: Adapun doa wa a'udzu bika min syarri hadzihi al-laila wa syarri ma ba'daha, dan aku berlindung diri kepadamu dari keburukan malam ini dan keburukan setelahnya, yaitu aku berlindung diri kepadamu dari segala keburukan yang terjadi dan yang ada pada malam ini, yaitu agar engkau melindungiku dan menjagaku darinya. Karena isti'adzah, yaitu seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hari-hari dan malam-malam setelahnya.
2: Qauluhu rabbi a'udzu bika min al-kasal. Al-kasal huwa 'adam nuhud al-'abd li masalihi ma'a qudratihi 'ala dhalik. Amma 'adam al-qudrah 'ala an-nuhud fa hadha yusamma 'ajzan. Wal-kasal an yakuna al-insan 'indahu qudrah wa fi sihha lakinnahu la yanhad li masalihi lima 'indahu min futur wa khumul. فهذا يتعوذ بالله منه، والتعوذ بالله من الكسل ينبغي أن يكون مستصحبا بتحرك المرء للقيام بمصالحه، فيتعوذ بالله من الكسل ويجاهد نفسه على العمل والنشاط وترك الخمول، عملا بقوله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وعملا بالحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فينبغي أن يتبع حرصه على ما ينفع ببذل الأسباب.
3: Adapun maksud dari doa Rabbi a'udzu bika minal kasal, wahai Tuhanku aku berlindung diri kepadamu dari bangkit untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya padahal ia mampu untuk melakukannya. Adapun ketidakmampuan seorang untuk melakukan sesuatu, maka ini disebut dengan ajzan. Ini perbedaan antara kasal dengan ajz. Karena al-kasal atau kemalasan maksudnya adalah seorang manusia mempunyai kemampuan, dia sehat akan tapi tidak bangkit untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya karena ia merasa malas. Maka hal ini seorang berti'adah berlindung diri kepada Allah dari sifat ini. Dan ketika seorang berlindung diri kepada Allah dari sifat malas ini, hendaklah disertai dengan usaha untuk melakukan, berdiri melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya, yaitu dengan cara berlindung diri kepada Allah dari rasa malas dan bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu pekerjaan dan meninggalkan bermalas-malasan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kami maka sungguh kami akan berikan petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Juga untuk mengamalkan hadis ihrus ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis, bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau merasa malas. Maka seorang dituntut untuk mengikuti semangatnya dengan melakukan hal-hal yang menjadi sebab keberhasilan dia.
2: قوله سوء الكبر ضبطت سوء الكبر بالإسكان والفتح بالإسكان والفتح، والأظهر هو الفتح في سوء الكبر، أي ما يكون في كبر المرء من ضعف ووهن وخرف، كما في الدعاء الآخر اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. فأرذل العمر هو سوء الكبر، وهذا يعني أن العبد يسأل ربه أن يبقى ممتعا بعقله وعافيته وحواسه إلى أن يتوفاه الله، كما في الدعاء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ومحيتنا واجعله الوارث منا.
3: Adapun maksud dari berlindung diri dari su'il kibar, dari jeleknya masa tua, ini lafaz ini kadang-kadang dengan mensukunkan atau dengan memfathahkan ba bil kibar atau kibar, dan yang lebih kuat adalah dengan memfathahkan, yaitu su'ul kibar. Maksudnya adalah berlindung diri dari penyakit tua atau penyakit ketika orang sudah tua dari lemah atau pikun, sebagaimana dalam doa yang lain, Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli wal kasali wa ardhalil umur wa adabil qabar wa fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kekikiran, kemalasan, umur tua, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Maka yang dimaksud dengan umur tua atau umur hina ketika tua, yaitu su'ul kibar, maksudnya keburukan masa tua. Dan ini maksudnya bahwasanya seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mendapatkan atau merasakan nikmat akal, nikmat sehat, nikmat anggota panca indera sampai Allah mewafatkannya di dunia, dari dunia ini, sebagaimana dalam doa yang lain, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna, dan pertahankanlah nikmat pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama engkau menghidupkan kami dan sampai engkau mematikan kami.
2: Qawluhu rabbi a'udhu bika min adhabi fi an-nar, hadha ta'awudh billah min adhabi an-nar, wa ta'awudh billah min adhabi an-nar yatadhamman talab al-ma'una من الله سبحانه أن يقي عبده موجبا دخول النار. فإذا قلت أعوذ بك من عذاب النار فإن هذا يتضمن أن يجنبك المعاصي التي توجب دخول النار ويجنبك ترك الفرائض الذي يوجب دخول النار.

0: neraka. Maksudnya adalah, ya Allah, lindungilah aku dari perbuatan maksiat yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Juga jauhkanlah aku dari meninggalkan kewajiban-kewajiban yang membuat seorang masuk ke dalam neraka. Adapun doa wa adzabin fil qabr, lindungilah aku dari azab kubur. Ketahuilah bahwasanya azab kubur ini pasti benar adanya sebagaimana sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Qawluhu wa idza asbah qala dhalika aidan asbahna wa asbah al mulk lillah, ay anna hadha ad du'a alladhi yuqal fi al masa fa innahu yuqal kadhalika fi al sabah, illa anna al siyagha fi al sabah tu'addal bima yunasib al sabah. فيقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ثم في أثنائه يقول أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
0: Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza asbaha qala dhalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillah, dan apabila di pagi hari dia juga mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah, yaitu doa ini yang tadi kita sebutkan dibaca di sore hari, dan doa itu juga dibaca di pagi hari. Akan tapi sighahnya atau lafadznya di pagi hari dirubah sesuai dengan waktu pagi dengan mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Kemudian di tengah-tengahnya membaca as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, aku minta kebaikan hari ini dan kebaikan setelah hari ini, dan aku berlindung diri dari keburukan hari ini dan keburukan setelah hari ini.
1: Wa naktafi bi hadha al-qadr wa nas'al Allah 'azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair bi mannihi wa karamihi.
0: Kemudian kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dengan juga kita diberikan karunia darinya, dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha menerima doa.
2: Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan berikutnya pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Satu pertanyaan dari pesan singkat yang kita akan bacakan. Naam. Ya Fadilatul Syekh, jika kita terlupa untuk membaca zikir penutup majlis, apakah bisa diqadha? Dan jika kita keluar dari sebuah majlis sebelum majlis itu bubar, apakah kita juga dianjurkan membacanya? Jazakumullahu khairan. Demikian.
1: Amma idza kharaj قبل انتهاء المجلس فإنه يأتي بها، لأنه المقصود عند قيامه من المجلس. وبعض العلماء يستدل على هذه الكفارة بقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الطور، وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم من مجلسك. فإذا قام من مجلسه يأتي بهذه الكفارة سواء انتهى المجلس أو لم ينتهي، المهم أنه إذا قام حين يقوم من المجلس يأتي بهذه الكفارة. وأما إذا خرج المجلس ومضى على المجلس وقتا طويلا، فالذي يظهر أنه انتهى وقتها. لكن إذا كان قام المجلس أو في خروجه من أثناء خروجه فإن هذا يأتي به هذه الكفارة.
0: Ya, jawaban beliau hafizahullah, jika seorang keluar dari majlis, satu majlis sebelum majlis itu ditutup, maka hendaklah ia membaca doa kafarat majlis tersebut. Ya, karena maksudnya adalah ketika seorang berdiri. Bahkan sebagian ulama mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau berdiri, ya, mentafsirkan dengan doa kafaratul majlis ini. Maka zikir ini tetap dibaca baik ketika selesai majlis atau belum selesai majlis, dan ketika seorang berdiri meninggalkan majlis tersebut hendaklah ia membaca doa tadi. Adapun jika ia keluar dari satu majlis atau setelah majlis selesai dan sudah berlalu waktu yang panjang, maka nampaknya tidak

0: tidak cukup lagi jika dia atau tidak perlu lagi dia membaca doa tadi, kecuali jika dia mengingatnya ketika baru berdiri, berjalan, keluar, ya, maka hendaklah dia tetap membaca doa tadi sebagai penghapus dosa-dosa dia di majelis tersebut.
1: Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, ada seorang ibu yang menunggu di Cibinong. Nah, silakan ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan langsung ke pertanyaan.
2: Seumpama saya lebih mementingkan baca Al-Quran apa zikir, saya pahalanya lebih besaran mana? Yang kedua, ya, seandainya saya belum menyelesaikan zikir saya, lalu ada orang yang ingin menyelesaikan urusan dunianya, apa harus saya nyambung lagi untuk menyelesaikan zikir saya? Mohon nasihatnya sih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambahiyakum. Silakan.
3: Al-Quran huwa afdal al-dhikr. Al-Quran huwa afdal al-dhikr. Wa... لكن الأذكار المأثورة في أوقاتها تكون أفضل منه، فمثلا أذكار الصباح أفضل من أن يقرأ القرآن. القول كما يقول المؤذن، إذا سمع المؤذن أفضل من أن يقرأ القرآن، ولهذا القاعدة في باب التفضيل أن الأفضل في كل وقت هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأوفق للسنة في ذلك الوقت. وفيما يتعلق بالسؤال الآخر، وهو أن المنشغل بالذكر إذا جاءه ما يشغله من مصالح الدنيا فلا بأس أن يأتي بمصلحته التي يحتاج إليها ويعتني بذكره، فيجمع بين الذكر لله عز وجل والعناية أيضا بمصالحه وضرورياته وحاجاته الدنيوية، ولا يعارض هذا.
0: Jawaban beliau hafizahullah, Al-Quran atau membaca Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Akan tapi zikir-zikir yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu tertentu seperti zikir pagi dan zikir petang, maka lebih afdol dan lebih utama untuk dibaca di waktu-waktu tersebut. Ya. Juga seperti seorang yang mengikuti ucapan muadzin, maka ketika seorang mendengar adzan, hendaklah ia mengikuti ucapan adzan tersebut, dan itu lebih baik daripada membaca Al-Quran. Dan kaidah dalam bab ini yaitu al-afdol fi kulli waqt huwa al-awfaq li sunnah fi dhalikal waqt. Yang lebih utama di setiap waktu yaitu yang dibaca atau yang sesuai dengan sunnah di waktu tersebut. Itu yang paling afdol untuk dibaca di setiap waktu, yaitu yang paling sesuai dengan sunnah di waktu tersebut. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu ketika seorang sibuk berzikir, kemudian ada seorang yang ingin menyelesaikan urusan dunianya atau dia sendiri ingin melanjutkan urusan-urusan dunianya, maka tidak masalah dia sambil berzikir, dia pun juga sambil mengerjakan urusan-urusan dunia tersebut. Dia membanggakan antara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga melaksanakan hal-hal yang bermanfaat baginya dalam perkara-perkara dunia, dan ini tidak ada kontradiksi antara berzikir dan melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia kita.
1: Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Di lain-lain telepon berikutnya ada Pak Ali dari Medan. Silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz dan Syekh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke pertanyaan Pak.
4: Nah, ini Ustaz, jadi kalau kita puasa sunnah pada hari Senin, apakah boleh kita niatkan sambil mengganti puasa kita Ramadan yang tertinggal yang lalu-lalu?
1: Iya, cukup.
4: Nah, itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan.
3: La yujma' al-nafl ma'al qada'. Wa innama ya yanwi al-qada' وحده، وإذا أراد أن يتنفل يتنفل في المرات الآتية. أما الجمع بين الصيام النفل والقضاء فإنه لا يجمع بينهما.
0: Jawaban beliau, hafizahullah, tidak boleh menggabungkan antara puasa sunnah dengan mengqadha puasa wajib. Maka ketika seorang ingin mengqadha puasa wajib, dia menyendirikan niatnya, mengkhususkan niat puasa tersebut untuk mengqadha puasa wajib saja yang ia tinggalkan. Dan apabila ia ingin melaksanakan puasa sunnah, maka ia niatkan di hari-hari yang lain, di hari-hari berikutnya. Ia cukup meniatkan puasa qadha saja dan tidak digabungkan dengan niat puasa sunnah.
1: Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan dari pesan singkat mungkin kita akan bacakan. Ustaz, bagaimana jika mengerjakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah sebelum bertaubat, kemudian mengamalkan amalan-amalan penghapus dosa, apakah dosanya dapat terhapus? Barakallahu fiik. Naam.
3: هذه المسألة أجبنا عليها مرات، وهي أن هذه الكفارات ما اجتنبت الكبائر، ما لم تغش الكبائر، وأن الكبائر لا بد فيها من توبة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي رواية: مجتنبت الكبائر.
0: Ya, beliau mengatakan bahwasanya ini sudah kita ulang berkali-kali dalam kajian tadi, yaitu jika dosa besar belum ditinggalkan, maka amalan-amalan tidak akan menghapuskan dosa tadi, karena dosa-dosa besar diharuskan seorang untuk bertaubat sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nadkhilukum mudkhalan karima." Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang dari dosa-dosa tersebut, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukan dosa-dosa tersebut, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kalian lakukan, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang penuh kemuliaan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna ma lam tukshal kaba'ir." Shalawat lima waktu, salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan.
1: Naam, jazakumullahu khairan. Dan karena dekatnya waktu maghrib, mungkin kita akan akhiri untuk disampaikan sebagai ikhtitam, Ustaz.
3: Nalaqi biiznillah ala khair, wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini dan kita ucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore ini disampaikan oleh pemateri Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Kifayatul Muta'abid Watufatul Mutazahid yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikutnya kita simak serta ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

0: Tuhan.
1: Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
5: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
6: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
5: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan salat yang 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM. Berikut kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang di kesempatan Sabtu malam ini akan disampaikan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Usul Ad-Dakwah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf yang akan kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.

0: Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه
0: وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
6: Utang itu
5: yughfaru lisyahidi
6: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
5: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini,
5: tergantung dari hutangnya
6: hatta yughda'an,
5: sampai dibayarkan utangnya.

0: bin Adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong,
3: kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Hal yanzuruna illa ta'wilah. Yawma

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan oleh pemateri Al Ustadz Ali Nur LC Hafizahullahu taala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnah. Ikhwah azinallah wa iyyakum, para ummah dan akhwat yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki merupakan satu hal yang memang harus kita lakukan. Di antara yang perlu diperbaiki, dikarenakan ada perbaikan berarti ada sebuah kesalahan, atau memperbaiki apa yang sudah baik, lebih memperbaiki apa yang sudah baik. Namun pada prinsipnya bahwasanya siapapun kita, sesoleh apapun kita, kita perlu evaluasi diri sehingga kita bisa memperbaiki. Tanpa mengevaluasi, tanpa muhasabah, kita tidak akan mungkin untuk memperbaiki, karena kita harus tahu dulu apa kesalahan kita, barulah kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau kita sendiri tidak tahu apa kesalahan kita atau tidak sadar akan kesalahan yang kita lakukan, maka bagaimana mungkin kita memperbaiki diri kita? Apalagi kita sebagai anak Adam yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, dan setiap orang-orang bersalah yang paling baik adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Namun ikhwah azimallahu iyakum, di pertemuan kali ini kita akan bahas mungkin ada kesalahan-kesalahan ini, kekeliruan ini yang ada pada diri kita. Ya, terutama di sini yaitu ada pada diri seorang wanita yang berstatus sebagai seorang istri. Kalaupun dia belum berstatus sebagai seorang istri, maka jadikanlah ini sebagai pelajaran bekal dia ketika dia nanti menjadi seorang istri. Ikhwah azimallahu wa iyyakum, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Farih Mazin bin Abdul Karim, ya, beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa kesalahan para istri yang memang harus diperbaiki dan terus diperbaiki. Yang pertama kata beliau yaitu taqwallah wa bu'dul ma'asi. Hendaklah dia senantiasa bertakwa kepada Allah dan jauhkan maksiat. Ikhwah, maksiat ini merupakan kesialan yang dapat menimpa rumah tangga. Syu'umnya itu buruk. Ya, maksiat itu suumnya buruk. Artinya maksiat-maksiat inilah yang sering membuat rumah tangga kita menjadi kacau. Kalau maksiat membuat rumah tangga kita menjadi kacau, berarti takwa kita itulah yang membuat rumah tangga itu menjadi tenang. Tapi perlu ibu-ibu ketahui bahwasanya bukan berarti orang yang bertakwa itu berarti tidak akan ada masalah. Justru sebaliknya, semakin kuat ketakwaan Allah, ketakwaan seseorang, semakin kuat ketakwaannya, semakin tinggi ketakwaannya, maka cobaannya semakin kuat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya," sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Dan di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kesabaran beliau itu merupakan standar kesabaran untuk setiap manusia. Oleh karena itu Allah pernah mengatakan, "Hasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian sebagaimana para rasul-rasul ulul azmi bersabar. Sampai kesabaran mereka itu jadi ke standar. Kalau mau bersabar, tiru sabarnya rasul-rasul ulul azmi, dan di antaranya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti orang yang bertakwa itu adalah rumah tangga ataupun seorang yang tidak akan ada masalah, itu keliru. Semakin takwa dia, semakin banyak masalah, semakin banyak cobaan dalam rumah tangganya, baik rumah tangganya maupun pribadinya. Itu ikhwah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan masalah itu. Makanya Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Berat memang masalah dia, tapi ada jalan keluar. Dan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, rujuklah. Inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah, jangan. Ya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada penyelesaian masalah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah jadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang bersama istri kalian itu. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah tumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ingat ikhwah, ini diawali dengan kata-kata wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yang artinya kalau Allah sudah sebutkan ini, berarti kalimat berikutnya adalah kalimat yang mendatangkan dan menebalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanda-tanda kebesaran Allah. Istri kita sebagai pasangan kita itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bisa tenang, agar kalian bisa saling mencintai, saling menyayangi. Lantas bagaimana kalau ada rumah tangga yang tidak saling mencintai? Bagaimana kalau ada rumah tangga yang tak tenang?

Memang kalau kita sudah tinggalkan dunia ini enggak ada masalah. Ada masalah dengan malaikat mungkar nangkir masalahnya, lebih berat lagi. Demikian ikhwah. Jadi itu dia. Ya. Makanya ikhwah, ketika Allah katakan Allah jadikan ketenangan, Allah jadikan cinta, Allah jadikan sayang di antara kalian, itu semuanya kan letaknya di hati. Letaknya di hati. Tenang, cinta, kasih sayang, itu letaknya di hati, bukan di lutut. Ya, di hati letaknya. Siapa pemilik hati, ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Demikian ikhwah. Inna qulubul ibad baina asabi ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati para hamba itu di antara jari jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Makanya kalau hati kita tak tenang, tidak ada cinta dan kasih sayang dengan antara suami dan istri, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah ingin rumah tangga tenang tapi maksiat. Berapa banyak ibu-ibu yang tak tenang di rumahnya, akhirnya pergi dengan kawan-kawannya, kemana itu? Karaoke. Ibu-ibu stres ini kan? Demikian, apa bisa tenang di situ, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, 2.5 jam, kemudian dia bayar lagi. Bukan dia yang dibayar, dia bayar lagi. Demikian ikhwah, sementara ngaji gak pakai bayar, gak datang. Gak usah dia disuruh teriak-teriak, suruh dengar. Demikian ikhwah. Makanya yang pertama, ya, yang pertama yang membuat rumah tangga itu goncang adalah maksiat kita, ikhwah. Ya. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kalian itu ulah tangan kalian sendiri. Ya, ulah tangan kalian sendiri. Makanya kan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabiah, hal unabbiukum binisa'il ahli jannah, mau enggak kalian aku beritahukan tentang wanita penduduk surga, yaitu al-wadud, al-walud, wal-a'ud, wanita yang subur, penyayang, dan a'ud. Ikhwah, idza adat au udhiyat, apabila dia menyakiti atau dia yang disakiti, dia pegang tangan suaminya, kemudian dia katakan, aku tidak akan bisa memicingkan mata sampai engkau ridho wahai suamiku. Ini agak sulit terima mak-mak sekarang. Kalau kita yang menyakiti, oke lah Ustaz. Masa kami yang menyakiti, kami yang minta maaf. Demikian. Loh, ini aturan ilahi untuk membuat rumah tangga itu menjadi tenang. Tidak apa-apa ibu yang minta maaf. Maka suami itu ketika dihadapi bukan dengan power, bukan dengan ego. Suami itu sudah ego dia. Mana ada suami yang enggak ego? Tetap ada ego, dia kan pemimpin. Demikian, dia yang meletakkan policy-nya, ketetapan rumah tangga. Dan orang yang ego, jangan dilawan dengan ego. Hanyut dia, lenyap jadinya. Jangan dilawan dengan ego. Maka saya sering katakan kepada ibu-ibu, dalam menghadapi suami, gunakan sifat perempuan. Apa sifat perempuan, Bu? Cengeng. Apa tahu cengeng bahasa sini ya, cengeng? Iya, nangis gitu. Enggak usah dilawan pakai debat, kalau Allah, kalau Rasulullah. Enggak jadi itu. Enggak usah debat. Nangis saja udah nangis, manja, manis, begitu. Itu sifat-sifat ibu-ibu. Jangan dipakai sifat laki-laki. Bang, kutumbuk kan kok nanti bang ya? Jangan. Jangan, walaupun dia jago bertumbuk, tahu bertumbuk. Berkelahi, berantem. Kalaupun dia jago berkelahi, itu jangan dia gunakan. Karena ada seorang akhwat kita, ikhwah. Alhamdulillah dia sudah hijrah. Dia cerita dulu, Ustaz. Kalau suami saya marah, kaki saya naik ke apa dia? Ke wajah dia. Karena dia juara taekwondo nasional. Marah cepat kaki set, pecah bibir suaminya. Tahu kan tendangan balik itu? Demikian ikhwah, ibu jangan tendang suami gitu ya, Bu. Kasihan itu suaminya. Itu ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat. Maksiat yang sering dilakukan oleh para ibu-ibu itu ghibah, itu sangat sering. Ghibah, mau udah ngaji, mau enggak ngaji, kalau sudah duduk berdua, bertiga, berempat, hot dia. Demikian ikhwah. Taib ikhwah azza wa jalla wa iyyakum.

Kalau di sini dicontoh-contohkan seperti menunda-nunda sholat, kemudian menganggap remeh orang lain. Ikhwah, menganggap remeh orang lain itu merupakan sifat wanita yang Allah wanti-wanti. Ketika Allah mengatakan la yaskhar qaum min qaumin qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum, janganlah suatu kaum meremehkan kaum yang lain karena bisa saja kaum yang diremehkan itu lebih baik ketimbang kaum yang meremehkan. Kalau dikatakan kaum itu apa? Terdiri dari apa? Laki, perempuan, anak-anak, orang tua, kan gitu. Semua masuk kan? Dikatakan kaum. Tapi ternyata setelah ayat ini disebutkan perempuan secara khusus. Wala nisa'um min nisa'in. Janganlah kaum perempuan itu meremehkan kaum perempuan yang lain. Loh, ini enggak ada kalimat ini. Wanita juga sudah terpanggil dalam perintah ini karena mereka juga termasuk kaum. Tapi ternyata Allah menyebutkan kaum mamak-mamak ini secara khusus. Wala nisa'um min nisa'in. Wanita juga. Jangan meremehkan wanita yang lain. Demikian. Asa ayyakunna khairum minhun. Karena bisa saja wanita yang diremehkan itu lebih baik ketimbang yang meremehkan. Kenapa wanita disebutkan secara khusus? Laki-laki enggak disebutkan. Anak-anak enggak disebutkan. Kenapa ikhwah? Karena laki-laki bukan enggak ada sih, ada, tapi yang sering meremehkan itu ya, itu perempuan. Secara umum ya, kalau di sini kalau enggak ada ya alhamdulillah lah. Berarti salehah-salehah lah di sini masyaallah. Demikian ikhwah. Kita percepat. Yang kedua yaitu masalah kesalahan, kekeliruan seorang istri yaitu tidak mengenal keinginan suami. Tidak mengenal keinginan suami. Artinya dia mungkin tak peduli atau tak tahu menahu tentang keinginan suami. Apa yang disukai suami, apa yang tak disukai oleh suami. Ibu-ibu, kalau saya tanya, harus mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh suami. Ini biasanya masalah apa? Bu? Masalah? Makanan apa lagi? Pakaian apa lagi? Ayolah, yuk. Penampilan, Bu? Iya. Demikian ikhwah. Penampilan. Kalau ibu kepingin menjadi lebih cantik rencananya di hadapan suami, kemudian rencananya menindik hidung, misalnya mau menindik hidung, orang Indonesia kan jarang pakai tindik hidung, walaupun boleh, konsultasi dulu dengan suami, bang, adik kalau tindik hidung semakin cantik nggak, bang? Tanya dulu bu, paling suami mengatakan nanti, dek, cobalah berapa size hidungmu, begitu. Demikian, pantas apa tidak? Kalau kata suaminya enggak, ya sudah, jangan. Ya, jangan. Kadang-kadang kan mak-mak ini, orang yang nikah, dia yang berukir-ukir tangannya itu. Ya kan? Dia yang berukir-ukir tangannya. Ada para suami itu enggak suka berukir-ukir begitu. Kok macam norak kali begitu jadinya kan? Orang yang nikah, kok dia yang berukir-ukir tangannya? Demikian, yang begini-begini, itu konsultasi dulu dengan suaminya, suka enggak? Ada lagi emak-emak kita itu, kalau dulu kan inai itu merah atau merah ke coklat-coklatan gitu kan, sekarang ada inai hitam macam beruang. Inai kok hitam gitu. Kalau memang suaminya suka ya okelah, tapi tasyabuhan beruang itu kan ikhwa. Demikian ikhwa, jadi tanya dulu dengan suaminya, itu diantaranya ya. Masalah makan, ya mungkin suami ibu-ibu tak suka pedas, sementara rata-rata para ibu-ibu suka pedas. Kalau ibu-ibu Jakarta suka pedas, umumnya. Kalau ibu-ibu Medan hampir rata suka pedas. Rata suka pedas, nggak tahu kalau di sini. Saya pernah rapat dengan ibu-ibu, mereka punya panitia pengajian di sebuah kafe, mereka pesannya Taiso Mercon. Taiso itu tahu bakso, tahu yang diisi bakso. Mercon itu kenapa? Itu cabai rawit. Yang diiris-iris itu cabai rawit semua di atasnya itu. Saya melihatnya sudah terbakar di bibir nengoknya. Nengoknya saya sudah terbakar. Apalagi makannya. Allahu Akbar, ini gimana ibu-ibu cara makannya? Apa sudah mati rasa itu mulutnya? Tapi begitulah dia. Nah, kalau suami ibu tidak tahan pedas, ya jangan sediakan yang pedas. Demikian, jangan sediakan pedas. Kita lihat ikhwah azinallahu wa iyyakum kisah Qadi Sureh. Ini sudah terkenal kisahnya, di mana
Dia pernah mengatakan kepada kawannya, kepada muridnya, apa katanya? Dia sudah menikah selama 20 tahun dan aku belum pernah membuat dan belum pernah istriku ini membuat aku marah. 20 tahun. Ibu seminggu ini berapa kali buat suami marah, Bu? 20 tahun enggak pernah dia marah, luar biasa kan? Demikian ikhwah. Sampai temannya ini pun heran. Apa iya 20 tahun enggak pernah buat kamu marah? Enggak. Demikian. Kemudian kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Maka dia pun cerita di awal-awal dia menikah, ya. Di awal-awal menikah ketika saya berada satu kamar pertama sekali dengan istriku, kemudian aku pun mau pegang tangannya. Ya masa tengok-tengok aja udah nikah kan? Pegang tangannya, istrinya ini ternyata enggak mau dipegang. Ditarik tangannya. Apa kata istrinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tenang dulu. Kemudian dia katakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Jadi istrinya ini buka macam apalah diskusi dulu ikhwah. Ya, jadi bukan ketika dipegang tangannya ciat-ciat apa ciat-ciat nanti itu ciat-ciat. Masalahnya selesaikan dulu ini. Disatukan dulu persepsinya. Kemudian dia katakan inni mra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqik. Aku seorang wanita yang asing bagimu. Aku tidak tahu bagaimana akhlakmu. Fabayyin li ma tuhibbu fa'ati wa ma takrahu fa'atruku. Jelaskan kepadaku apa yang engkau suka agar aku melakukannya dan apa yang engkau tak suka agar aku meninggalkannya. Itu ikhwah, itu pertama sekali. Awal pembicaraan pertama sekali antara dia Syuraih dan istrinya. Itu ikhwah. Ini suami juga harus jelas. Enggak bisa, "Bang, coba apa yang abang suka dan apa yang enggak abang suka." Enggak tahu lah, Dik. Ah, itu enggak bisa, enggak jadi ini. Enggak jadi. Kan banyak juga kan para suami, "Bang, kita masak yang manis-manis, terserah. Pedas terserah. Enggak masak terserah." Itu dah, semua terserah. Ada begitu, terserah aja Dik, mau gimana. Nanti ketika dimasak pedas, lo kok pedas? Tadi katanya terserah. Makanya kalau kita gak suka pedas, katakan abang gak suka pedas. Jelas, jangan terserah-terserah. Kalau istri ini ya nanti kalau dikatakan terserah, berarti sesuai dengan selera dia. Demikian ikhwah. Jadi kalau seandainya kita mau pergi walimah segala macam, "Bang, ini pakai hitam atau pakai coklat?" Terserah. Ketika dia pakai coklat, "Kok pakai coklat Dik?" Tadi katanya terserah. Makanya harus jelas tuh para suami. Ya, jelas. Iya, iya, tidak, tidak. Jangan bilang yang enggak-enggak gitu artinya. Ya, suka-suka yang ini enggak gitu. Jangan yang suka jadi enggak, yang suka jadi enggak suka jadi suka, suka jadi enggak suka begitu. Jadi ikhwah. Akhirnya fabayyin lima tuhibbu fa'ati wa taqama taqrau fa'atruku. Jelaskan kepadaku apa yang kau sukai agar aku melakukannya dan apa yang kau tidak suka agar aku meninggalkannya. Fa aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Nah, itu dia. Untuk menyudahi pertanyaannya. Lantas Syuraih pun menjelaskan. Ya. Syuraih pun menjelaskan. Apa katanya? Fa innaki qulta kalaman in thabata alaihi yakun daka hidduk. Kalau betul-betul ini akan engkau lakukan, maka itu semua akan menjadi keuntunganmu. Ya. Maka Syuraih pun mengatakan, "Saya itu suka begini, suka begini, suka begini, suka begini. Saya tidak suka ini, tidak suka ini, tidak suka ini, tidak suka ini." Kemudian satu hal lain, apabila wa ma ra'aita min hasanatin fansyirihi. Kalau kamu lihat ada kebaikan pada diriku, silahkan kamu ceritakan kepada yang lain. Tapi wa ma ra'aita min sayyatin fastirihi. Tapi kalau kamu lihat ada kekuranganku, ada kesalahanku, kesilafanku, maka rahasiakan dia. Itu ikhwah. Karena bagaimanapun Bapak sekalian, tidak ada orang yang lebih tahu tentang kesalahan kita, kekurangan kita selain istri. Sama, kita juga begitu. Ya, kita juga begitu. Yang paling tahu tentang kesalahan istri kita ya kita. Karena hari-hari mungkin seorang istri di luar masya Allah lembut, assalamualaikum, waalaikumsalam, hayyakallah, lembut. Tapi ternyata kalau tidur dengkurnya kuat, kok begitu. Demikian, dengkur itu kan enggak bisa disetel ikhwah. Kan enggak mungkin katakan, "Masya Allah, akhi, istrimu lembut ya." Iya, kan enggak lembut sih lembut, tapi dengkurnya itu kan enggak mungkin kita ceritakan.
Demikian dirahasiakan. Demikian juga ibu-ibu. Ya, masya Allah, enaklah suaminya ustaz. Belum tahu dia. Itu rahasiakan. Karena bagaimanapun tetap istri itu tahu apa kesalahan suami dan tahu suami juga tahu apa kesalahan istri. Baik ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kemudian satu lagi dia katakan, ya. Wa kaifa mahabbatuka li ziyarati ahli? Bagaimana pendapatmu tentang keluargaku datang mengunjungimu? Suka apa tidak engkau? Kata si istri kepada Syuraih. Apa katanya? Ma uhibbu an ayyumliyani ashari. Aku tidak suka sering-sering dikunjungi oleh keluargamu. Hari ini maknya, besok adiknya, besok keponakannya. Jadi di rumah itu asik keluarga istri aja. Ada yang begitu ikhwah. Sehingga keluarga suami itu ngapain mereka menumpuk di keluarga situ? Atau menumpuk? Ngapain mereka dikumpul-kumpul semua keluarga si istri di situ? Demikian. Gerah. Karena suami kan juga punya keluarga. Demikian. Jadi kata Syuraih, ya. Kata Syuraih, aku enggak suka sering-sering dikunjungi oleh ipar-iparku. Demikian ikhwah. Berarti ya sudah, istri kasih isyarat kepada keluarganya. Kalau kemari bilang-bilang dulu, jangan tahu sering-sering. Nah, demikian ikhwah. Kemudian ikhwah, dan satu lagi, man tuhibbu min jiranik an tadkhulu daraka fa adin lahu. Siapa saja jiranmu yang kau suka kalau mengunjungi saya? Kata si istri. Apa kata suami? Qultu banu fulan qaumun salihun. Kata si Syuraihnya, si fulan itu dan keluarganya itu orang-orang soleh, itu boleh kamu izinkan. Tapi fulan jangan. Kenapa? Ini orang-orang enggak bagus. Demikian ikhwah. Jadi suami boleh ketika dia lihat istri kita kok sering dikunjungi oleh ibu fulan. Sementara kita tahu ibu fulan ini banyak masalahnya. Kan orang ngaji kan bukan berarti malaikat-malaikat penghuni surga yang tidak ada masalah. Jadi ada yang memang jenis orang itu masya Allah. Dia diam, ngomong 3 patah kata, sakitnya sampai ke dalam. Demikian. Ada diam, begitu diam, begitu bicara, ada 100, nah, tiba-tiba ngutang dia. Ada jenis begitu. Demikian ikhwah. Ya macam-macam karakter orang. Jadi kita kalau seorang suami mengatakan, boleh malah, dek, tolong yang ke ibu ini, jangan dikasih berkunjung. Demikian ikhwah. Ya, ada sampai seorang suami itu melarang istrinya berkunjung kepada ibunya sendiri. Kenapa? Setelah melihat setiap kali istrinya berkunjung kepada ibunya, pulang-pulang selalu istrinya melawan. Kita enggak tahu apa suntikan yang disuntik mertua ini. Akhirnya suami buat statement, jangan lagi pergi ke tempat orang tuamu karena buat masalah. Demikian kan enggak semua juga kan orang tua istri itu yang baik. Ada juga yang memang provokator. Kamu bulan ini sudah beli emas enggak, Nak? Belum. Kamu sudah 2,5 kilo dia beli bulan ini. Demikian. Kan provokator namanya. Perempuan digitu-gitu kan ya juga terkadang terpanasi. Demikian. Suami boleh mengatakan, kalau begitu kamu jangan ke sana lagi. Boleh. Ya, karena melihat maslahat untuk rumah tangganya. Kemudian ikhwah, rahimanallah, itulah dia. Jadi intinya ibu sekalian harus mengenal apa yang disukai suami dan apa yang tidak disukai oleh suami. Kalau ibu susah sekali mendeteksinya, ditanya. Masa apa kita hari ini, Bang? Ini misalnya pedas apa enggak? Nah, begitu. Misalnya masa apa ini, Bu, yang bisa pedas? Sayur lodeh. Sayur lodeh pedas enggak ya biasanya? Pedas. Mau pedas apa enggak? Biar kita masak apa hari ini, Bang? Sayur lodeh. Pedas apa enggak? Enggak usah pedas tadi. Oke. Adik pesankan. Tadi ceritanya masak pesankan. COD rupanya. Kemudian ikhwah yang ketiga, at-ta'atu al-mubsiratu liz-zauj wa husnul mu'asarah, yaitu ketaatan kepada suami. Ketaatan pada suami. Artinya kalau di antara kekurangan istri itu sulit untuk taat kepada suami. Ikhwah, saya ada berkali-kali kalau ada pengajian khusus ibu, ketika saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dukhuli min ayyi babin syi'ti.
apabila seorang wanita, ini kan sudah masyhur ini, ya sering didengar-dengar ini, apabila seorang istri itu rajin sholatnya, puasanya, dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya, maka dikatakan kepadanya, silakan masuk masuk surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Ini sangat terkenal nih hadis di kalangan ibu-ibu. Ya, merupakan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibu-ibu. Ah, sering saya tanyakan, dari yang empat ini apa yang paling sulit? Antara sholat, puasa, jaga kehormatan dengan taat kepada suami. Mana yang paling sulit, Bu? Oke, ini jawabannya sama di mana-mana. Mungkin dari Sabang sampai Merauke ini jawabannya. Nah, sekarang saya tanya, Bu, tolong jawab dengan dari hati nurani yang luhur ya. Kenapa sulit ibu mentaati suami? Apa ada perintah suami yang aneh-aneh? Coba Bu. Kenapa susah taat pada suami? Apa ada suami ibu, Dek, tolonglah Dek, betulkan genteng kita tuh bocor. Ada? Anda kan? Jarang itu suami yang kurang waras kalau seperti itu. Coba Bu, kira-kira kenapa taat kepada suami itu susah? Gak bisa jawab kan? Dan memang rata-rata gak bisa jawab. Iya ya, Ustaz, kenapa ya gak bisa jawab ya? Demikian. Gengsi. Demikian. Padahal suami itu biasanya nyuruhnya juga bukan yang aneh-aneh ya. Ya kan gitu. Dia datang, kalau mau makan sudah terhidang makanan. Begitu, bukan dia datang terhidang makanan, kemudian si istri harus joget-joget depan suami. Kan enggak juga. Yang penting hidangan sudah. Demikian. Kemudian dia berhias depan suami. Berhias itu kan memang sudah tabiat seorang wanita. Memang dia suka berhias. Ada enggak ada suaminya berhias dia. Nenek-nenek pun berhias. Kadang-kadang kan ada tuh pengajian datang, ih nenek cantik kali ya hari ini. Ah, masa sih maci. Nenek-nenek maci. Demikian ikhwah. Itu nenek-nenek, itu memang tabiat wanita, disuruh berhias. Masya Allah dunianya kali itu. Demikian. Jadi apa yang susah untuk mentaati suami sampai sekarang itu jadi misteri bagi saya. Tidak ada jawaban. Nah, coba Bu jawablah satu aja Bu sebabnya. Ngeyel. Itulah ikhwah, ya. Itulah dia. Baik. Kemudian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Ya, selanjutnya yang keempat, al-qanaah. Ya, al-qanaah. Qanaah itu puas nerima apa yang Allah berikan untuk mereka. Demikian, puas ataupun qanaah artinya yang merasa cukup. Ketika seorang istri diberikan uang belanja 1 bulan 30 juta, dia qanaah cukup, alhamdulillah. Amin. Kenapa, Bu? Itu kalau 30 juta. Kalau 3 juta, Bu? Bukan astagfirullah kan? Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah loh, kan para suami itu punya tingkat ekonomi yang beda-beda. Iya kan? Ada yang masya Allah rezekinya bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus. Maka sebagai seorang istri dia harus qanaah terhadap apa yang diberikan oleh sang suami. Kalau suami gak boleh pelit, jelas, itu sudah jelas. Karena kita kan gak bahas suami, ini kita bahas istri. Kalau suami gak boleh pelit dia kepada istrinya. Demikian ikhwah. Dia punya gaji masya Allah 30 juta satu bulan. Kemudian dia kata, Dek, tolong 5 juta ini dicukup-cukupkan sebulannya. Dan tolong token kita itu sudah bunyi-bunyi, itu diisikan tokennya. Tokennya 500 ribu. Demikian. Ah, kirim ya pulsa ke abang ya, Dek. Kirim pulsa lagi ke dia. Udah berapa dipotong? Demikian. Jadi akhirnya istri menghemat-hemat, sulit dia menghemat-hemat. Kadang-kadang istri ini bisa dia pindah dari satu pasar ke pasar lain gara-gara beda gopek. Itu di situ kangkungnya 3.500, sini 3.000. Kita malas banget gitu kan. Beda-beda gopek pindah. Berapa kalori yang sudah keluar itu? Demikian nih kok. Makanya kalau kita ikut istri misalnya dia lagi belanja, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Mutar, kuat kaki mereka, ikhwah, kuat. Masya Allah ya, mereka itu mungkin tercipta dari baja mungkin kakinya. Kalau untuk belanja kuat, mentalnya baja betul, mentalnya baja, kakinya baja.
Luar biasa memang mama ini. Demikian. Tapi kalau pas belanja aja, pas belanja. Kalau pas ngaji belum tentu juga. Demikian ikhwah rahimani Allah wa ikum. Jadi qanaah. Apa kata Rasulullah SAW? A'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'una. Sebaik-baik wanita yang paling besar keberkahannya, yang paling luas keberkahannya adalah wanita yang paling mudah nafkahnya. Paling mudah. Ya, ingat, bukan paling murah ya. Ingat, bukan paling murah, paling mudah nafkahnya. Artinya dia bisa mensesuaikan. Kalau dia lihat suaminya punya banyak rezeki, ya dia berusaha untuk memberikan servis yang lebih, dengan fasilitas juga yang lebih, karena suami juga memberikan lebih. Tapi kalau suaminya juga memberikan pas-pasan, ya dia menggunakan itu dengan semaksimal mungkin. Mudah, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya ya ma'asyaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian karena kulihat kalian penghuni mayoritas neraka. Penghuni neraka yang mayoritas. Kenapa ya Rasulullah, kata salah seorang sahabat, sahabiah, katanya apa kata beliau? Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat dan tak mensyukuri suami. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak ini kan sudah lama berkeluarga nih, lebih banyak uang keluar untuk diri bapak atau lebih banyak uang keluar untuk pribadi istri? Urusan pribadi ya? Coba, dari baju, kemudian skincare-nya, apa? Lebih banyak kita kaum laki-laki banyak mengeluarkan duit sampai pribadi atau ibu-ibu? Ibu-ibu juga ngakuin ikhwah. Ngakuin dari kecil itu memang kaum perempuan ikhwah, kalau anak kecil dia laki-laki kasih celana pakaikan baju selesai, tapi kalau perempuan dibedakan bendonya, pitanya, capnya. Demikian semakin besar dia semakin banyak uang keluarnya. Demikian ikhwah, bajunya coba tanya mama-mama, berapa lapis, berapa lapis bajunya, dalemannya, nanti luarannya, gamisnya, khimarnya. Belum lagi nengok khimarnya orang samping, khimar aljenah, udah. Yang kawan si sisa. Bang, beli si sisa lah bang. Allahu Akbar. Padahal jilbab sudah ada. Bang, mau beli jilbab ini. Jilbab apa namanya, jilbab yang warna hijau. Loh, dia kan sudah beli hijau dua. Ini hijaunya hijau army bang, bagus. Mau beli coklat di mana lagi dek? Coklat mocha belum bang. Itulah perempuan. Demikian, lebih banyak uang keluar mereka. Itu masih baju, Pak, belum lagi skincare. Lau naudzubillah min dzalik. Itu kalau sudah skincare namanya, meja mereka itu udah macam kimia farma. Itu dia, kita enggak bisa pungkiri begitu. Ya kalau seandainya kita punya duit enggak ada masalah beli. Mau apa, Dek? Beli. Demikian ikhwah. Untuk wajah mereka itu aja ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau wajah mereka, kalau kita kan bapak-bapak untuk cuci wajah sabun gift sudah selesai kan? Selesai kan ikhwah? Kalau mereka enggak bisa sabun gift, tengok wajahnya, wajah berminyak apa enggak? Ah, kalau pakai wajah berminyak, facial foam. Kalau dia wajah kering, boleh facial wash. Demikian ada khusus. Habis itu apa? Setelah itu dikering-keringkan, enggak bisa pakai anduk. Kenapa? Nanti pori-porinya semakin besar. Pokoknya tutorialnya itu Allahu Akbar. Demikian. Kemudian apa? Setelah itu taruh tone. Demikian ikhwah. Setelah itu serum. Mau keluar pakai sunscreen. Itulah hadiah ikhwah. Demikian. Belum lagi yang warna-warnanya kan. Mau pakai lipstick supaya enggak norak kali pakai yang warna nude. Jadi begitulah ikhwah, dunia mereka itu begitu. Jadi mohon bapak-bapak tolong memaklumi. Begitulah dunia. Saya pertama sekali, kakak saya kan ada tiga besar, jauh dengan saya. Itu pertama sekali waktu saya SMP atau tamat SD melihat kakak saya itu wajahnya tuh ketat. Rupanya dia sedang melumuri apa? Putih telur itu. Ini kenapa kok begini? Begitu. Sekarang baru saya paham karena anak saya tiga, gadis-gadis semua. Oh, ini dunia mereka rupanya.
sampai putih telur pun korban. Kalau kita mau masak telur, putihnya hilang tiba-tiba. Itulah kenyataannya begitu. Gimana baru kita paham? Oh begini, demikian ikhwan. Yang paling butuhkan kaca cermin siapa di rumah? Ya istri, bukan kita. Kita sisir, dah, mau pakai topi, selesai. Kok ribet banget? Demikian ikhwan, gak ribet. Tapi mereka kan gak bisa seperti itu. Ya, mereka gak bisa seperti itu. Makanya ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi ibu-ibu harus qanaah lah, ya, qanaah lah. Kalau seandainya suaminya tidak bisa memberikan skincare, bedak-bedak yang, ya, bedak-bedak yang mahal, udahlah, batu bata itu jadi tumbuh, haluskan, biar, kan mirip-mirip bedak FIFA, Bu. Demikian, jadi biar apa namanya, ya, sanggupnya bedak, atau bedak baby itu aja sudah, bedak Johnson itu kan, dari mulai bayi, mamanya, anak gadisnya semua itu udah, namanya nggak sanggup. Selesai. Nah, dahulu para salafus soleh, wah, istri-istri mereka itu kalau mereka mau pergi kerja, apa katanya? Kata pesan sang istri, iyyaka wa kasbil haram. Hendaklah kamu, ya, jangan bawa hasil yang haram. Fa inna nasbiru 'alal jau'i wa la nasbiru 'alan nar. Kami itu masih bisa sabar dengan kelaparan, tapi kami enggak akan bisa sabar dengan neraka. Artinya bawalah yang halal, yang jelas halal. Enggak apa-apa banyak, yang penting halal itu ya, ikhwan. Yang penting halal. Untuk apa sudah sedikit, haram lagi. Ya, silakan. Mampu banyak, bawalah. Yang penting yang paling atas adalah yang pasti halal. Jangan yang enggak jelas. Kalau syubhat-syubhat ini bagi bapak-bapak, yang syubhat yang enggak jelas, singkirkan. Karena kalau kita bawa yang haram ini, apalagi yang syubhat juga, itu sama kita sedang mengkhianati mereka. Mereka berharap dari nafkah yang halal. Demikian ikhwah. Karena kalau untuk menginginkan seorang istri yang soleha, anak yang soleha, maka nafkahnya harus yang halal, yang pasti halal. Jangankan yang haram, syubhat pun nggak boleh dibawa. Itu ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian yang kelima, husnut tadbiri syu'unil bait. Nah, hendaklah seorang ibu itu pintar dalam mengatur rumah tangga. Itu dia. Mengatur rumah tangga harus benar-benar pintar. Memanajemen rumah tangga, apalagi sekarang ini banyak di internet, banyak di media-media sosial bagaimana cara mengatur rumah tangga. Ya, bagi ibu-ibu yang masya Allah, kalau Allah beri kemudahan rezeki, suaminya lapang rezekinya, bolehlah bisa dia nyewa PRT. Tapi bagi ibu-ibu yang enggak sanggup suaminya nyewa PRT, gimana? Mereka bisa jadi apa namanya, bisa multitalenta. Mereka harus bisa jadi multitalenta, ibu. Tangan kanan goreng lele, tangan kiri gendong bayi, kaki ngepel, harus bisa. Demikian ya, gimana coba, semua harus diurus. Anak yang pertama nangis, sementara anak kedua ini masih bayi, mau perlu di apa nih, diganti pempesnya. Demikian. Sementara ini baju harus dijemur, itu harus pintar itu. Ya, harus pintar. Makanya ibu-ibu ini sebenarnya untuk ngurus rumah itu sudah habis waktunya. Jadi kalau dia hari-hari taklim dari mulai jam 9 sampai sore, itu ngapain di rumah, jadi siapa tinggal di rumah? Siapa ngurus rumah? Itu ikhwah. Ya, karena sekarang ini ada sih ibu-ibu yang memang gak betah di rumah. Tapi kalau keluar rumah, duduk di kafe, kongko-kongko, hanya minum satu cup coffee kan, gak macam akhwat solehah kan. Jadi gimana? Ngaji, keluar jam 9 ngaji sampai jam 10. Nanti habis zuhur tahsin. Nanti habis zuhur menjelang asar adalah sedikit belajar Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ibu-ibu harus perhatikan rumah. Rumah itu merupakan tanggung jawab ibu-ibu. Perhatikan bagaimana cara mengurus rumah, karena bagaimanapun semakin banyak anak ibu-ibu, semakin banyak perhatian tercurah untuk mereka. Rumah juga harus diperhatikan, jangan sampai suami pulang rumah kotor. Dan saya yakin juga ibu-ibu ini ada yang memang, ada yang masya Allah, ibu-ibu apa ya, cerewet, bawel dalam masalah rumah. Artinya, tapi ini ibu-ibu ini biasanya apa ya, rumahnya itu bersih, tak ada satu kertas pun yang tercecer.
Maka dia agak bawel dia, dijaga kebersihannya.

Betul. Nah, tapi biasanya ibu-ibu seperti ini kurang pintar merawat wajah. Kurang biasanya. Tapi kalau yang pintar merawat wajah itu, yang masya Allah, yang tempat apa namanya, tempat kaca cerminnya itu yang seperti kimia farma itu, ya, itu terkadang dia nggak begitu ini perhatian dengan sofanya, demikian. Jadi ibu harus perhatikan itu semua. Dan ketahuilah ibu-ibu sekalian, setiap apa yang ibu kerjakan di rumah itu ada nilai ibadahnya. Karena Allah yang mewajibkan itu kan. Kan ibu sebagai mas'ul, sebagai petanggung jawab rumah sang suami. Berarti setiap kali ibu melaksanakan tugas rumah tangga, ibu itu sedang melaksanakan ibadah. Jadi ibadah kita itu enggak bisa hanya mengandalkan sholat. Sholat berapa lah ikhwah? Sholat subuh berapa menit? 2 menit bu, cepat kali bu. Kita rata-ratakan sajalah ya. 7 atau 10 menit kan sudah lama lah itu 10 menit. Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Berarti totalnya 50 menit. Oke lah kita pakailah rawatib-rawatibnya. Genaplah 1 jam atau 1 jam 10 menit. Tambah dengan baca Qur'annya. Baca Qur'an berapa menit bu satu di pagi hari? 20, oke 1 jam setengah. Itulah dia. Terus yang 22 jam setengah lagi kemana? Nah itu kan. Jadi kita kan memang makhluk dunia. Kita hidup di dunia. Gak mungkin kita sholat terus. Kok makannya gimana? Jadi jadikanlah kegiatan kita itu menjadi ibadah. Terutama ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu nanti pulang ke rumah, ternyata rumah berantakan, maka yang ibu katakan alhamdulillah ini pahala semua. Tengok piring, masya Allah berantakan, belum dicuci. Apalagi PRT-nya belum datang 3 hari. Maka dia katakan, masya Allah, Allahumma barik, ya Allah ini semua pahala. Tapi jangan nangis. Itu pahala semua, ikhwah. Jadi jadikan pahala. Sehingga ibu-ibu itu bisa menjadikan rumah ibu itu baiti jannati. Apa artinya, bu? Rumahku surgaku, nyaman ibu di rumah, walaupun kerja yang tak habis-habis tapi tetap nyaman. Karena apa? Karena ibu melakukannya dengan senang hati, dengan kecintaan. Kalau itu tidak ibu lakukan, ibu tidak akan pernah merasa betah di rumah. Bawaannya itu mau keluar aja. Demikian ikhwah, mau keluar. Kalau dulu kan mama-mama kalau mau ngopi, kita kan kalau dulu kalau mau ngopi kan yang penting ada saringan kain itu kan. Ya kan? Tahu kan saringan kain? Taruh kopi, demikian. 5.000 cukup kan minumnya? Demikian ikhwah. Sekarang kopi di kafe berapa harganya? Berapa bu? Yang espresso berapa bu sekarang bu? Bisa 20.000. Coba ikhwah, sekarang kopi campur apa namanya, campur taruh apa, kopi susu terus kemudian dibuat lope-lope gitu di atasnya, itu mahal. Kita mau minum kopi atau mau melukis kopi sekarang? Jadi mahal dia. Saya pun heran untuk apa sampai seperti itu kali. Toh kita minum, bukan diapa-apain. Nah sekarang ada trendinya mama-mama ini nongkrong di kafe, pulang pengajian nongkrong di kafe, minum-minum kopi begitu. Kapan kita ngopi-ngopi lagi? Begitu ikhwah. Kalau dulu kan kita dengarnya ngopi-ngopi itu hanya bapak-bapak kan. Tapi kan di warung kopi yang kopinya itu bisa seceret kalau kita beli. 20.000 itu udah hampir setengah kilo tuh harganya. Demikian ikhwah. Ya, udah setengah kilo kopi 20.000 itu. Apalagi kita belinya di Starbucks aja. Wih, di Starbucks lagi ikhwah. Berapa satu gelas? Begitu ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ibu-ibu itu banyaklah di rumah, laksanakan tugas-tugas di rumah. Karena di rumah itulah pahala ibu, di rumah itulah surga ibu-ibu. Sampai-sampai Rasulullah katakan, sholat seorang wanita itu di gudangnya. Gudang yang dimaksud di sini bukan gudang apa nih ya, benda-benda yang udah dibuang, enggak. Gudang tempat harta-harta yang berharga simpan dalam gudangnya. Sholat di gudangnya lebih baik ketimbang sholat di kamarnya. Sholat di kamarnya lebih baik ketimbang dia sholat di ruang tamunya.
sholat di ruang tamunya lebih baik ketimbang dia sholat di masjid kompleknya. Sholat di masjid kompleknya lebih baik ketimbang dia jami'nya. Sholat saja seorang wanita itu lebih baik tersembunyi. Itu sholat loh. Sholat itu kan gak ada ngapa-ngapain. Apalagi yang lain. Demikian ikhwah. Rahimunillah wa iyyakum. Jadi ibu sekalian, banyaklah di rumah. Kalau memang mau pengajian keluar, pilihlah satu atau dua saja, tapi tekuni. Mungkin ada ustadz yang bahas masalah kitab, tekuni, tapi tekuni ya. Bukan ustadznya ngomong, kemudian dia pun ngomong juga, bicara juga. Demikian ikhwah. Jadi tekuni. Sisanya, cobalah perhatikan, memperhatikan anak-anak, bagaimana anak-anak ini psikologinya bagaimana. Kita punya anak tiga, tiga-tiga punya watak masing-masing, perlu dipelajari. Perlu kasih sayang, demikian ikhwah, perlu diajari anak-anak ini. Jangan sampai dia kehilangan seperti kehilangan ibunya. Dia lebih dekat dengan gurunya ketimbang dengan ibunya, jangan. Ibunya lah segalanya bagi dia, sebagai uswatun hasanah. Makanya dia wajib untuk memperhatikan urusan rumahnya. Kemudian yang keenam, husnul mu'asyati ahli zauji wa aqaribiha. Hendaklah dia bagus bermuamalah, bergaul dengan kerabat-kerabat sang suami, terutama mertua. Mertua. Ibu-ibu pernah lihat daun lidah mertua? Pernah lihat, Bu? Di Medan ada, Allah alam di sini apa namanya? Di Medan itu ada pohonnya itu lurus begitu aja, dia berupa daun. Kadang-kadang ada yang pinggirnya itu kuning, tengahnya hijau. Kemudian ujungnya itu ada duri. Ah, di Medan ibu-ibu mengatakan ini daun lidah mertua. Di sini sama, Bu. Ah, kenapa ibu-ibu namakan itu daun lidah mertua? Hah? Racun, astagfirullah. Lancip. Ah, kan biasanya itu kalau para menantu tidak cocok dengan ibu mertua. Ya biasanya, walaupun gak semua, ada yang Masya Allah, dia dengan ibu mertuanya Masya Allah, seperti ibu dan ayah anak kandung ada. Tapi kalau terjadi masalah, sampai-sampai dikatakan pohon tersebut merupakan ungkapan untuk lidah mertua. Runcing dia Masya Allah, lancip, keriting lagi. Demikian, yang menunjukkan betapa mereka sangat sakitnya dengan lidah mertua ini. Nah, tapi kita sebagai seorang menantu, ibu, harus ya bersikap baik. Ustadz, saya asik disindir-sindir saja, dibully aja. Udah, tenang saja, enggak usah dibalas. Apalagi kalau ibu mendapati mertua yang cemburu dengan menantunya. Karena menantunya ini Masya Allah, ketika dia belum menikah perhatian dengan ibunya. Ketika dia sudah menikah, ternyata kurang perhatian dengan ibunya, cemburu ibunya. Demikian ikhwah, cemburu ibunya, dia buat tingkah macam-macam supaya menantunya ini gak betah. Dan itu terjadi. Jadi bagaimana ibu-ibu yang mendapat musibah seperti ini, maka gak usah ditanggapin ya, sabar, yang penting suaminya sayang. Nah, ini sebenarnya suami juga harus ikut campur dalam masalah ini. Jangan sampai mamanya abang kok begini-begini. Ah, enggak tahulah deh, itu urusan adik lah dengan mama, bukan urusan abang. Jangan begitu. Ya. Istri kita ini orang asing di keluarga kita, maka kita harus bela dia, kita harus jadi bemper. Harus selesaikan masalahnya. Jangan, itu urusanmu bukan urusan abang. Enggak bisa seperti itu, ikhwah. Kecuali kalau dia dengan keluarganya, lain ceritanya. Ya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi hendaklah berupaya untuk baik dengan ipar-iparnya, dengan terutama dengan ibu mertua. Kemudian yang ketujuh, musyarakatu zaut fi ahasisi. Hendaklah si istri itu memperhatikan bagaimana perasaan sang suami. Ketika suami itu pulang dalam keadaan kalut, ya tenangkan dia. Jangan suami dalam keadaan kalut pulang, dia pun tertawa terbahak-bahak. Ih, abang lucu kali. Kenapa? Kalut kali nampaknya. Itu kan istri yang memang perlu dipertanyakan atau perlu diruqyah ini, istri gini. Jadi kalau suami sedang bahagia, tunjukkan rasa bahagia. Walaupun ibu sedang senggugut, sedang sakit pahanya karena mau haid, ya, merasakan gak enak di perutnya, suami nampak pulang bahagia, ibu juga tunjukkan bahagia. Demikian. Ketika
suami datang sedih, ibu juga tunjukkan sedih. Artinya ikut apa namanya? Berempatilah begitu. Ya, berempatilah begitu. Demikian ikhwah, itulah dia. Ini sangat perlu, ya. Ini sangat perlu. Hibur dia. Kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum seperti Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah pertama sekali mendapatkan wahyu dan pulang dari Gua Hira, itu kan gemetar. Gemetar. Dan itu baru pertama sekali terjadi. Gemetar dan ketakutan seperti itu. Ketika Rasulullah sampai ke rumah, kata beliau, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Khadijah sebagai istri yang soleha dan yang cerdas dan pintar, dia enggak mendesak suaminya. Bang, kenapa bang? Bilang bang, dek. Selimutkan abang. Bilang dulu bang, biar cepatlah bang. Bilang, enggak bisa begitu. Ya. Enggak bisa begitu. Biarkan dia tidur dulu, tenang dulu, baru nanti ditanya. Demikian ikhwah, setelah Rasulullah tenang, Khadijah nanya, apa masalahnya? Yang beb, gitu kan kalau bahasa kita kan gitu. Apa masalahnya? Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang sedang dia alami. Khadijah sebagai seorang istri memberikan keyakinan penuh kepada suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Wallahi la yukhzika Allah abadan. Enggak ya suamiku, Allah enggak akan mungkin menghinakanmu selamanya. Itu membuat suaminya jadi tegar. Tadi takut jadi tegar. Enggak mungkin Allah menghinakanmu. Innaka latukul dauf. Engkau orang yang sangat memuliakan tamu. Wataksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang berketiadaan. Disebutkanlah memang kebiasaan Rasulullah SAW, akhlak-akhlak yang baik beliau disebutkan oleh Khadijah. Sehingga Rasulullah pun jadi semangat kembali, hilang rasa takutnya. Karena dia khawatir dia itu dihinakan oleh Allah. Kata Khadijah, enggak mungkin Anda hina. Enggak mungkin. Anda begini, begini, begini, enggak mungkin Allah menghinakan Anda. Rasulullah mendapatkan istri seperti ini semangat kembali. Makanya di belakang suami yang hebat terdapat apa, Bu? Istri yang hebat juga, hanya mereka di balik layar. Itu ikhwah. Coba suami yang hebat, begitu dia sampai di rumah dirongrong oleh istrinya. Hilang hebatnya. Hilang hebatnya ikhwah. Jadi begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Sampai-sampai Khadijah radhiyallahu anha ini walaupun sudah meninggal, sudah wafat, disebut-sebut oleh Rasulullah di hadapan istri-istrinya. Khadijah dulu begini, Khadijah begini, Khadijah begitu, Khadijah begini. Sampai Aisyah mengatakan, aku tak pernah cemburu dengan istri-istri beliau, kecuali dengan satu orang. Itu pun dia sudah meninggal. Itu pun dia sudah meninggal. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ikhwah, ya. Satu hari Nabi SAW dzakara Khadijah marrah wa athna 'alaiha fa ahsana sana. Satu hari Rasulullah SAW menyebutkan Khadijah di hadapan Aisyah dan beliau memuji-muji Khadijah di hadapan Aisyah. Aisyah mendengar begitu cemburu dia. Apa kata Aisyah? Faghirtu yauman, sampai satu hari aku cemburu sehingga aku mengatakan ma aktsara ma tadhkuruha ahmaru sadaqaini. Sungguh Anda itu sudah terlalu banyak menyebut-nyebut yang gusinya merah itu. Tahu gusinya merah? Kalau gusi kan merah. Kalau enggak ada giginya kan merah. Maksudnya Anda kok seringkali menyebut-nyebutkan orang yang jompo itu gitu, yang ompong itu. Dianggap kan lebih tua. Demikian. Itu cara Aisyah. Kenapa masih menyebut-nyebutkan yang sudah tua itu? Karena cemburu ikhwah, ya. Cemburu. Jadi istri Rasulullah juga cemburu, kan enggak cemburu. Keluar bahasa seperti ini. Kemudian qad abdalaka Allahu khairan minha. Kan Allah sudah tukar dengan yang lebih bagus. Sampai satu hari juga begini. Karena Aisyah cemburu, apa kata Aisyah? Tapi beliau cerdas nih ungkapannya. Macam ini kan disebutkan yang gusinya merah, maksudnya itu yang sudah tua. Satu hari lagi begini, ya Rasulullah, kalau Anda punya hewan, kambing, kemudian yang satu pohon ada pohon yang sudah bekas digembalai oleh pengembala yang lain. Adapun pohon yang satu lagi yang belum ada pengembala yang makan pohon-pohonnya, daun-daunnya. Anda pilih pohon yang mana? Pohon yang sudah dimakan oleh kambing-kambing atau pohon yang belum dimakan kambing? Tahu maksudnya kan? Apa maksudnya? Apa maksudnya, Bu? Hah?
Jawab Rasulullah, iya, saya ke pohon yang enggak belum dimakan kambing lah. Maksudnya tahu enggak? Khadijah itu janda. Dia gadis. Sampai begitu ungkapan, pintar, cerdas Aisyah ini, luar biasa. Ungkapannya pun ungkapannya luar biasa. Demikian. Jadi akhirnya kata Rasulullah, ya saya ambil dong yang pohon yang belum ada digembali oleh pengembala yang lainnya, begitu. Kemudian kan sudah ditukar oleh Allah, dengan ganti oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan ba'daan ghadab, mendengar itu Rasulullah marah kepada Aisyah. Rasulullah marah kepada Aisyah. Demi Allah ma abadalanya Allah khairum minha, demi Allah belum ada pengganti yang lebih baik dibandingkan Khadijah. Kenapa ikhwah? Karena masalahnya beliau sudah sangat nyaman dengan Khadijah. Demikian. Dan kenyamanan itu dia dapati pada Khadijah. Sampai suatu saat pernah mengatakan, beliau menutup pembahasan tentang Khadijah, laqad razaqani Allahu hubbaha, Allah telah menganugerahkan aku kecintaan kepada Khadijah. Tuh. Tuh ikhwah. Istri yang lain terdiam. Terdiam. Allah telah menganugerahkanku kecintaannya. Jadi bukan berarti ikhwah, apa namanya, istri kedua itu bukan berarti lebih dicintai ketimbang istri pertama, belum tentu. Enggak percaya tuh? Coba. Enggak percaya. Demikian, belum tentu istri kedua itu lebih dicintai istri pertama walaupun lebih muda. Karena istri pertama ini kan memang istri perjuangan. Iya kan? Dari nol dengan dia. Demikian ikhwah. Sampai pernah suatu hari ada adiknya Khadijah bernama Halah. Dia suaranya persis seperti Khadijah, wajahnya persis seperti Khadijah. Suatu hari dia datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum, kata Halah. Apa kata Rasulullah? Allahumma inna Halah. Ya Rasulullah, ya Allah, itu hanyalah Halah, bukan Khadijah. Teringat Khadijah dia. Demikian ikhwah. Saking dalamnya cinta Rasulullah SAW pada Khadijah. Kenapa ikhwah? Sangat pahamnya Khadijah dengan Rasulullah SAW. Di saat dia kalut, di saat dia sedang bersedih, di saat dia sedang menderita, di saat dia sedang bahagia, itu bersama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedelapan, yaitu syukru zauj ala jamil sani'i. Hendaklah seorang istri itu banyak bersyukur kepada suaminya setiap dia diberi kebaikan. Ibu-ibu kasih uang belanja dengan suami yang setiap bulan, yang mungkin sudah bertahun-tahun, ibu ucapkan apa bu kasih uang belanja bu? Udah transfer bang? Udah dek? Oke. Tidak ada ucapkan terima kasih, tidak ada ini, tidak ada itu. Jazakumullah khairan yang beb, gitu kan. Kalau bisa, misalnya ibu dibelikan apa ini, misalnya minta belikan jilbab baru gitu. Mama sekarang kan jilbabnya, kalau dulu kan panjang sampai keliling kan. Nah, sekarang kan rata-rata begini nih, ya kan bu? Ini, itu dia. Sebelum begini ada yang pakai resleting, jadi dia otomatis. Kalau dia kerja naikkan, demikian, turunkan. Nah sekarang nggak langsung begini. Boleh nggak jilbab begitu, bu? Potongannya itu bawah rendah, samping tinggi, depan rendah lagi. Boleh nggak potongan gitu, bu? Kenapa ibu nggak bisa jawab kalau itu memang model dipakai sehari-hari? Boleh nggak, bu? Kalau ibu sudah pakai, ibu harus katakan boleh. Boleh nggak? Ya sudah, boleh. Sudah selesai ceritanya. Kenapa kau ragu? Kalau ibu masih ragu, nggak boleh dipakai. Kalau ragu itu boleh atau tidak. Memakai itu harus setelah jelas bolehnya. Karena al-ilmu qoblal qawli wal amal. Begitu ikhwah. Ya. Jadi bersyukur. Apa kata Rasulullah SAW? La yanzurullahu ila mar'ati la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya sementara dia masih sangat butuh dengan suaminya. Selanjutnya yang kesembilan, yaitu kitmamu. Yang kesembilan yaitu ikhwah azzaallahu wa iyyakum, tidak menceritakan seorang wanita di hadapan suami. Misalnya nih, dia ketemu dengan seorang akhwat, dah akhwatnya masya Allah glowing, jelita, menari. Kemudian jangan ceritakan kepada suami. Itu sebuah kekeliruan. Bang, tadi bang
adik baru ketemu kenalan dengan seorang akhwat, bang. Masya Allah, bang, putih, masya Allah, cantik.

Allah, pipinya bang bagaikan delima. Kemudian apalagi dagunya itu bagaikan sarang tahun, mungkin sudah suntik silikon kemudian. Demikian bagus, orang ramah, ayu, pokoknya bang belum ada lah di sekitar kota wisata, misalnya begitu. Suami digitu kan, apalah kira-kira yang dipikirkan? Tentu dia membayangkan, oh, di mana rumahnya dek? Itu nanti. Gak boleh dibayangkan, gak boleh ceritakan. Kalau dia cerita, tadi ketemu ada kenalan baru bang, boleh silakan. Tapi menceritakan dia ayu, masya Allah, langsing, tingginya 175, beratnya 35. Itu cungkring lah itu ya, cungkring namanya itu. Demikian kan sekarang ibu-ibu tuh kepinginnya kurus, masalahnya kurus. Demikian. Jadi kalau 175 berapa bu beratnya cocoknya? 60. Masih kurus itu. 70 lah ya. Atau 190. Jadi begitulah ikhwah, jangan ceritakan. Walaupun dia menarik, walaupun dia begini sekarang, jangan ceritakan. Karena itu akan membuat sang suami menjadi kepo. Jadi, di mana? Apa iya, Dek? Apa iya? Di mana orangnya? Sudah nikah apa belum, Dek? Demikian. Seorang laki-laki ketika dia kepo apalagi kepingin, ya sudahlah, dia bisa kejar. Lautananku seberangi walaupun gununganku daki. Demikian, makanya jangan pancing-pancing sang suami. Jangan ceritakan apa yang dilihat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Udahlah itu ajalah ya. Saya kira itu sajalah ya tentang beberapa kesalahan kepada sang istri yang perlu dibahas, dan saya yakin juga umumnya sudah pernah didengar, tapi semoga harapannya dengan ulang lagi fa inna dzikratan faul mu'minin, ingatkanlah sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang mukmin, semoga menambah ibu semangat lagi untuk bisa mempraktekannya ya, untuk bisa mengimplementasikannya, karena kami para suami juga tahu bahwasanya ibu-ibu itu tugasnya berat di rumah, berat rumah ya. Berat tugasnya ngurus rumah, ngurus anak-anak. Yang paling beratnya kan mentarbiah anak-anak dengan kondisi yang, dengan fitnah yang sudah beredar di kalangan anak-anak. Apalagi kalau di mereka itu sudah mulai remaja. Ya, jangan sampai ada orang lain yang menjadi perhatian dia, melebihi perhatian orang tuanya. Kalau sampai ada orang lain yang lebih perhatian pada dia ketimbang orang tuanya, itu bakal masalah besar. Apalagi kalau dia seorang cewek, seorang akhwat, ya, dan yang memperhatikan dia itu seorang ikhwan, dan dia nggak mendapatkan perhatian itu dari orang tuanya, la haula wala quwata illa billah, mudah sekali terperosok. Demikian ikhwah, wanita ini sangat-sangat mudah untuk dirayu. Bilang aja, masya Allah kok tambah putih ya, itu saja. Jadi modal putih aja udah jadi. Dia pun berbunga-bunga dibilang begitu. Demikian ikhwah. Jadi hendaklah ibu itu orang yang paling dekat pertama terhadap anak-anak ketimbang orang lain. Demikian juga seorang ayah, hendaklah menjadi orang yang pertama yang dekat anaknya ketimbang orang lain. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menandingi dia kedekatannya dengan anak-anak. Sehingga anaknya terjaga. Apa masalah yang ada pada anaknya, dia juga orang pertama yang dicurhatin oleh anaknya. Demikian ikhwah, karena bagaimanapun itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwah fiddin, semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya silakan. Sebentar, saya juga menyediakan layanan WA di 0813 600 6061. 0813 600 6061 ini hanya nomor untuk kajian tanya jawab setelah kajian, dan bukan untuk ditelepon. Hanya untuk habis kajian dibuka, setelah kajian tutup gitu. Artinya kalau ditulis-tulis gitu kan kadang ibu-ibu kan sempat nulis, apalagi kalau rame bapak-bapaknya. Ibu-ibu biasanya belakangan datang suratnya itu belakangan kertasnya.

0: menafkahi istrinya yang sepantasnya. Beda halnya kalau dia tidak mampu, maka sesanggupnya. Demikian ikhwah, yang namanya kebutuhan itu sebenarnya kan tidak berbatas. Mungkin ketika ekonomi kita masih sangat rendah, kita masih bisalah bertahan baju yang dipakai itu untuk 2 tahun, 3 tahun. Tapi ketika sudah meningkat rezeki, tentu kan kita juga harus, jika ingin agar bajunya setiap tahun baru misalnya. Ya. Jadi semakin Allah lapangkan rezeki kita, maka wajib bagi dia untuk melapangkan juga orang rumahnya dan keluarganya. Demikian ikhwah. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu lil masakin, wa dinarun anfaqtahu liraqabah, wa dinarun anfaqtahu li ahlih. Satu dinar yang engkau berikan untuk jihad fi sabilillah, satu dinar yang engkau berikan untuk memberdekakan orang yang masih jadi budak, satu dinar yang engkau gunakan untuk memberikan orang miskin, satu dinar yang engkau berikan untuk keluargamu, dinarun anfaqtahu li ahlika khair, yang paling besar pahalanya dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Jadi kalau kita Allah lapangkan, lapangkanlah mereka. Karena pahala kita itu lebih besar di sana. Demikian ikhwah, ya. Kalau kita memang punya, kecuali kalau kita menganggap memang kita enggak punya, kemudian istri kok enggak puas-puas dengan apa yang kita berikan, bolehlah kita katakan dengan nasihat, bukan kamu itu kok enggak bersyukur, enggak begitu caranya ikhwah. Ya, enggak bisa mengklaim seperti itu. Ajak dia bicara, kenapa, Dik? Kenapa masalahnya? Apa yang enggak cukup? Ajak dia bicara. Bang, tambahlah bang, kau enggak bersyukur. Tengok yang atas, tengok ke bawah enggak mau. Enggak begitulah. Ya. Jadi jangan jadikan hadis itu sebagai senjata untuk melegitimasi kepelitan kita, jangan. Enggak boleh, ya. Unzur ila man dunaka wala tandur man fawqaka. Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Ikhwah, betul. Supaya si istri bersyukur, betul. Tapi kalau memang enggak cukup gimana? Dari mana kita tahu memang enggak cukup? Kan memang harus komunikasi. Kenapa, Dik? Kenapa masalah enggak cukup? Kenapa? Coba sebutkan. Nah, demikian. Oh, kalau memang dulu enggak cukup, kita punya, ya kita tambah. Taunya kan kita setelah kita diskusi dengan istri. Enggak bisa kita klaim enggak bersyukur langsung. Tanya dia, harus jadi seorang suami yang bijak. Apa masalahnya, di mana enggak cukupnya? Oke. Kalau kita punya tambah. Kalau kita enggak punya, aduh, Dik, maaf, Abang enggak punya lagi. Inilah maksimalnya. Maka istri harus memanajemen ketidakcukupan itu menjadi cukup. Itulah dia ikhwah, ya. Jadi tidak benar kalau suami tiba-tiba ketika suami istrinya itu minta lebih lantas dikatakan langsung enggak bersyukur. Tanya dulu baru mengklaim, menjustifikasi si istri menjadi orang tak bersyukur. Tanya dulu. Tapi istri pun harus juga ketika suaminya lapang, jangan pula membeli yang tidak jelas. Makanya saya anjurkan ibu-ibu, jangan sering-sering buka Shopee itu. Iya, jangan sering-sering buka Shopee. Sudah buka Shopee, dibuka lagi yang videonya, semakin tertarik dia. Demikian. Kalau masih hanya di keranjang yang 350 itu belum dicekot-cekot, okelah masalahnya. Tapi kalau membeli kan itu perlu dana. Ya, perlu dana. Demikian ikhwah. Jadi, dalam masalah ini, ya, sang suami, saya sarankan supaya tanya kenapa enggak cukup itu dulu, ya, itu dulu. Istri juga ketika mengatakan enggak cukup, siapkan data yang jelas, Bu. Jangan katakan enggak cukup, apa yang enggak cukup, Dek? Pokoknya enggak cukup, Bang. Ya, enggak cukup yang mana enggak cukupnya? Jadi jelas argumentasinya itu jelas. Karena Bang, satu, biaya ini bain. Oh iya, ya. Nanti kalau Abang ada lebih, Abang lebihkan. Kalau enggak, ya mohon maaf lahir dan batin. Kan begitu ikhwah. Jadi harus ada diskusi. Karena ini istri kita, bukan istri orang. Ini anak kita, bukan anak orang. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan masalah nafkah. Ya, masalah nafkah. Allahu a'lam bishawab.
1: bagaimana sikap yang baik jika mantan suami tidak mau

0: menafkahi anak-anaknya, sementara ibunya juga tidak bekerja. Jadi selama ini hidup dari tabungan saat masih bekerja. Kemudian beliau selalu mengatasnamakan sikap qanaah karena ibunya masih ada rezeki dari tabungan.
1: Ikhwah, memang itu anak ibu dari anak kita. Tapi perlu kita ketahui secara yuridis formal syar'i itu anak-anak suami. Istri boleh mengatakan saya minta gaji untuk perawatan si anak. Boleh? Bahkan seorang istri yang sudah dicerai sementara dia sedang menyusui anaknya, boleh dia minta upah atas susunya. Gak bisa di seorang suami mengatakan, oh itu kan anakmu juga. Gak bisa. Jadi syariat itu memberikan batasan yang jelas dulu mengenai si istri. Udahlah biar saya nyusuin, gak usah dibayar-bayar juga gak apa-apa. Itu sudah lain ceritanya. Tapi harus ada batasannya. Jelas batasannya dulu. Makanya ikhwah, seorang suami yang bercerai dengan istrinya, nafkah terputus untuk istri, untuk anak tidak berubah sama sekali. Sebagaimana di saat dia belum bercerai, begitu juga di saat dia sudah bercerai. Baik anaknya itu ikut dia maupun ikut ibunya, tetap tidak ada perbedaan nafkah. Semuanya dari A sampai Z itu ditanggung oleh ayahnya. Sedikit pun tidak ada tanggungan ibunya. Ikhwah. Enggak ada, kamu kan ibunya, kasihlah. Enggak bisa. Enggak, dia enggak berkewajiban. Sedikit pun dia enggak berkewajiban. Nafkah anak itu, walaupun sudah cerai, walaupun dia hidup dengan ibunya, dari A sampai Z semuanya tanggung jawab kewajiban seorang suami, ayahnya. Di mana ayah enggak bisa putus dengan anak. Dengan mamanya bisa, anak enggak bisa. Demikian ikhwah. Ya. Itu yang harus garis yang jelas tentang masalah nafkah anak. Jadi kalau seandainya si istri bilang suaminya nggak mau ngasih, ya kasih tahu, atau kasih tahu ustad, atau coba sebutkan bu, kirim ke saya siapa suaminya, gambarnya, nomor KTP-nya, demikian. Karena emang nggak bisa berubah, tak ada perubahan di situ. Kalau nggak bisa juga gimana bu? Ya gimana lagi, itu zolim sudah. Semoga Allah mengampuni dia. Ya ibu harus mau tidak mau harus menafkahi si anak. Kalau si ayah enggak ada, pamannya, paman si anak dia tanggung jawab. Bukan paman dari pihak ibu ya, paman dari pihak ayah tanggung jawab. Si ibu enggak? Secara hukum tidak. Kalaupun dia misalnya enggak dikasih anaknya makan, secara hukum enggak berdosa. Yang berdosa ayahnya. Itu Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu, silakan.
0: Seorang suami ketika memiliki dua istri gitu ya. Nah, istri yang kedua ini merasa tidak adil ya dalam memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir gitu ya. Kemudian sang suami juga terkadang ada ketakutan tidak adil ke istri kedua ketika bersama istri pertama atau begitupun sebaliknya. Ini pertanyaannya panjang juga nih. Kemudian terkait dengan waris ya, dalam poligami itu bagaimana ahli warisnya?
1: Ikhwah, seorang lelaki ketika dia mau menikah partu ya, yang kedua, season yang kedua, kan judulnya kan fa in khiftum alla ta'dilu. Artinya kalau kalian takut tidak adil, maka satu. Berarti kalau kalian yakin bisa adil, silakan. Fankihu ma tawbalakum minan nisa. Kan itu judul besar orang berpoligami. Ingat, judul besar orang yang berpoligami adalah mereka yang merasa sanggup adil. Itu dia, silakan Anda. Go ahead. Tapi kalau Anda takut tidak adil, maka fawahidah. Kan sudah jelas ayatnya. Kemudian kenapa kok tiba-tiba setelah menikah tiba-tiba baru takut apa namanya nanti nggak adil segala macam? Gimana manajemen Anda? Berarti Anda belum siap. Demikian ikhwah, belum siap. Maka oleh karena itu ikhwah rahimahullah wa iyyakum, di sini perannya memang paling besar itu suami yang menenangkan dua istri ini. Makanya suami itu sering ini para praktisi mengatakan, suami yang beristri lebih daripada satu, kondisinya hanya ada dua. Imma dia seperti kambing di antara dua singa, atau singa di antara dua kambing. Itu dia. Kalau dia ternyata kambing, Allahu Akbar. Ada seorang syekh cerita. Jadi dia, semenjak dia berpoligami, dia semakin rajin ke masjid. Belum adzan juga sudah ke masjid dia. Sehingga anak muridnya, Masya Allah Syekh, semenjak Anda berpoligami bertambah taat, saya kepingin poligami juga, kata muridnya. Kemudian Syekhnya pun menceritakan misteri di balik rajinnya dia ke masjid. Ternyata ikhwah, banyak masalah setelah dia menikah lagi, dan tidak ada tempat yang lebih aman selain masjid. Makanya dia sering ke masjid. Ada lagi seorang murid, dia ingin, kenapa orang ini selalu lebih dahulu di masjid? Dia berusaha untuk melomba, saya ingin lebih dahulu dibandingkan dia. Setiap kali dia lebih cepat, orang ini selalu di situ. Setiap dia lebih cepat, orang ini selalu di situ. Demikian ikhwah. Dan itu terjadi setelah dia berpoligami. Ternyata ketika dia ceritakanlah rahasia, dia kepingin melomba ikhwan ini. Kok setiap kali dia ke masjid, selalu dia lebih dahulu. Dia memang dahulu, lebih dahulu juga. Akhirnya dia nyerah, dia cerita, sebenarnya saya ingin melomba antum untuk siapa yang lebih cepat. Ternyata tetap antum lebih cepat. Semenjak antum poligami, Masya Allah, antum rajin sekali ke masjid. Iya, semenjak saya poligami, tinggal saya di masjid. Pantaslah dia dahulu, tidak tinggal di masjid ya rupanya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, seorang laki-laki ketika dia mau berpoligami harus benar-benar dia menata. Harus benar-benar pintar menatanya. Kalau enggak tadi nanti akan menjadi zalim, maka enggak dibolehkan. Ya. Hendaklah dia menjadi seekor singa yang bijak. Jangan jadi kambing yang dipijak. Jangan. Seorang seekor singa yang bijak sehingga dia bisa mengatur keduanya. Dan bersikap adil itu wajib, judul utama, itu headline dalam berpoligami. Headline itu, adil silahkan, gak adil, gak takut gak adil, jangan lakukan, itu dia. Dan kecuali kalau masalah kasih sayang. Kalau masalah kasih sayang gak bisa adil. Sampai Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, karena kasih sayang itu gak bisa adil, maka hubungan ranjang juga gak bisa adil. Enggak bisa jatah dua kali di sana, harus dua kali di sini. Enggak bisa istri pertama mengatakan, "Bang, berapa kali di sana? Berapa trip di sana?" Tiga. Awak juga harus tiga juga. Enggak bisa begitu. Karena ini kaitannya dengan kasih sayang. Demikian ikhwah, kaitan dengan kasih sayang. Makanya Rasul pernah katakan, Allah mengatakan, "Lan ta'dilu bainan nisa'ikum law harastum." Kalian tidak akan mungkin bisa bersikap adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Adil yang dimaksud adalah kasih sayang. Kalau seandainya enggak akan mungkin seorang suami bersikap adil, berarti enggak boleh syariat, enggak syariat membolehkan poligami berarti, karena memang enggak sanggup. Enggak akan mungkin syariat membolehkan mensyariatkan sementara manusia enggak sanggup, itu enggak mungkin. Pasti sanggup. Ya, pasti sanggup. Demikian ikhwah. Makanya dalam masalah ini apa kata Rasulullah? Allahumma hadza fi ma amliku wala ta'khudni fi ma tamliku wala amliku. Ya Allah, inilah yang aku miliki, janganlah engkau hukum aku dikarenakan engkau yang miliki, bukan aku yang miliki. Dia adalah kasih sayang. Jadi kalau kasih sayang enggak bisa diadil. Makanya Rasulullah ketika ditanya siapa wanita yang paling dia cintai, jawabannya Aisyah. Tapi kalau masalah nafkah, masalah hari-hari jatah hari, maka itu wajib adil. Kecuali kalau ada kesepakatan, misalnya seperti sauda, sebagian harinya itu dia hibahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Boleh. Misalnya istri muda mengatakan, "Bang, udah tempat saya 2 hari saja, tempat kakak 4 hari." Boleh, silakan. Ya, tapi bukan diteror ya. 2 hari aja ya. Awas, 2 hari ya. 2 hari ya. Ya udahlah, jangan diteror. Ini memang keikhlasan dia. Demikian ikhwah. Itulah lebih kurang mengenai masalah adil dalam masalah berpoligami. Ya, untuk lebih lanjutnya ibu, tanyanya kepada yang praktisi lah ya, biar nampak realnya itu bagaimana. Ada lagi habis?
0: Berkaitan dengan sikap suami yang tidak suka ketika melihat rumahnya berantakan ya, disebabkan anak-anaknya yang masih usia balita, kemudian dia selalu marah gitu ya kepada istrinya. Kemudian juga suami yang tidak suka ketika berpergian dengan istrinya, kemudian istrinya ketika dia melaksanakan sholat sunnah rawatib, dia agak lama ya nunggunya gitu ya, agak lama. Nah, seperti itu bagaimana sikap seorang istri ya?
1: Ikhwah, begini ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Mengenai berantakan, makanya untuk tidak berantakan, jangan banyak beli barang-barang di rumah. Supaya enggak berantakan, karena memang enggak ada yang diberantakin, enggak ada. Iya kan? Jangan beli misalnya furniture yang kecil-kecil itu, jangan dibeli. Udah lapang aja rumahnya, karpet selesai. Cobalah berantakan, paling berantakan hanya rumah, hanya karpet. Paling berantakannya nanti mainan lah. Supaya enggak berantakan bagaimana? Jangan banyak-banyak belikan dia mainan. Jadi enggak ada modal untuk memberantakin. Itu ikhwah, itu pertama. Ya. Kalau anak masih kecil-kecil ikhwah, apalagi laki-laki yang lasak-lasak. Lasak itu apa ya? Lasak itu apa? Aktif. Apa namanya? Bukan autis. Lasak ini memang anak-anak. Nakal anak-anak lah, suka bergerak. Apa namanya di sini? Aktif ya Bu ya? Aktif, bukan hiper. Lasak itu bukan hiper. Jadi dia, orang Medan bilang, kesana kemari, itu lasak namanya. Kan ada anak yang diam, pendiam, begitu kan. Itu tanda-tanda anak yang sedang sakit biasanya. Udah, jadi dalam masalah ini, dalam kondisi anak-anak seperti itu, jangan terlalu banyak beli-beli berbagai macam furniture, jangan. Ya, jangan usah, karpet aja sudah cukup. Itu ikhwah, supaya nggak berantakan. Yang kedua, mungkin sudah ada, itu bagaimana? Ya, kalau suaminya nggak suka, ya ibu-ibu harus sebelum suami pulang di... Ya diberesin. Suami juga harus bantu. Kalau dia tidak mau terlihat rumah berantakan, kasih tahu istrinya, "Dek, abang jam 5 akan sampai rumah." Atau Sherlock Live itu. Kan nampak jalannya. Supaya si istri siap-siap. Jangan dia tiba-tiba. Istri kalau dia tiba-tiba, dia sudah bersih. Tunggu-tunggu suaminya juga belum datang-datang. Anak-anak berantakan. Begitu berantakan, pulang suaminya. Kan enggak siap berarti. Makanya kalau kita tidak siap dengan rumah berantakan, kasih tahu istri ketika kita mau pulang supaya dia siap-siap. Itu Masya Allah, Sherlock Live itu tuh Masya Allah tuh membantu sebetul tuh. Cepat nak, bapak sudah sampai ujung gang gitu kan. Begitu. Jadi bisa cepat dia. Mikir. Jadi Insya Allah mudah kalau masalah-masalah seperti itu mudah kalau kita mau. Kemudian kalau enggak bisa juga, misalnya begini, bagi para suami, bantulah istri sekali-sekali ketika weekend. Karena Rasulullah juga, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, apa kerja Rasulullah ketika dia di rumah? Karena fi mihnati ahli. Beliau itu membantu urusan rumah. Membantu urusan rumah. Jadi beliau, kalau sendalnya robek, beliau jahit sendiri. Bajunya robek, jahit sendiri. Itulah tugas, itulah yang dikerjakan Rasulullah. Tapi ingat ibu ya, itu bukan kewajiban. Jangan ibu jadikan dalil itu untuk menekan sang suami. Abang salapi gak bang? Salapi dek. Rasulullah itu menjahit baju sendiri. Nambal sepatu sendiri. Demikian. Abang ikut Rasulullah kan? Nah, lakukan ini. Akhirnya diteror tuh sang suami. Abang mau ikut, Rasulullah? Salapi apa enggak? Salapi lah, dek. Tolong cuci. Cuci piring kita. Karena Rasulullah itu mencuci piring membantu istrinya. Enggak begitu juga konsepnya. Ya, jadi konsepnya itu kalau sang suami ya harus dengan rela hati. Ketika dia itu weekend, lagi enggak kerja di rumah, bantulah. Walaupun memang ada kekeliruan banyak suami itu, ketika dia weekend dia lebih senang mancing, lebih senang goes ketimbang dia ngurusin urusan rumah. Demikian ya, kalau ibu-ibu faham hobi suami begini ya, maklumilah bu ya, sabarlah dengan suami seperti ini. Demikian, harus banyak sabar. Allahu a'lam bishawab. Apa lagi tadi?
0: Yang suami tidak suka menunggu lama saat istri sedang berpergian, dia sedang sholat sunnah gitu.
1: Istrinya pergi dia sholat sunnah? Maksudnya?
0: Dia lagi berpergian, mungkin lagi di tempat sholat mungkin ya.
1: Begitu. Mereka lagi bareng pergi, yeah. Kemudian istri sholat, kemudian sholat sunnahnya Masya Allah macam sholat tahajud gitu lamanya.
0: Khawatir.
1: Bu, ini kan mudah. Kalau suami gak senang, berarti ibu gak akan dapat pahala dengan sholat rawatib itu. taat suami itu wajib, salat rawatib hukumnya sunnah. Jadi kalau suami mengatakan, "Dek, jangan panjang-panjang ya, jangan lama-lama salat rawatibnya." Memang ibu kalau salat rawatib baca surah Al-Baqarah gitu ibu ya? Kan enggak. Jadi kalau kata suami, "Dek, cepat-cepat, cepat-cepat." Kalau khawatir juga enggak bisa cepat, ya sudah enggak usah salat. Enggak usah salat, udah. Setelah salat wajib, temu suami, begitu selesai. Karena salat itu hukumnya wajib, taat suami hukumnya. Salat itu hukumnya sunnah, taat itu hukumnya wajib. Demikian harus didahulukan. Harus ada prioritas. Kecuali zuhur. Zuhur itu wajib. Apapun komentar suami, sudah dicepatkan juga kepingin cepat lagi, udah enggak usah pedulikan. La ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Habis ya. Di sini satu ini, bagaimana jika suami yang wafat lebih dahulu dari istri, bagaimana tahu kalau dia ridho kepada istrinya? Ya ketika dia hidup bagaimana ibu? Ketika dia hidup bagaimana? Kalau menurut ibu ketika itu dia ridho kepada ibu, insya Allah ridho lah itu. Karena kita gak tahu orang itu ridho gak ridho, kecuali setelah kita bergaul. Demikian. Tapi kalau suami ibu asyik marah saja dengan ibu, melihat ibu itu sudah jengkel dia, belum lagi ngomong sudah lihatnya sudah jengkel misalnya, berarti tidak ridho dia. Kayaknya ikhwah, ibu-ibu sekalian, segeralah minta ridho suami, minta maaf. Walaupun ibu yang disakiti, minta maaf lah bu ya dengan suami. Insya Allah suami bu, kalau digitukan bu, luluh hatinya bu, luluh hatinya. Demikian. Suami pun merasa, ini sebenarnya saya sih yang salah, dia minta maaf. Demikian. Luluh hati seorang suami digitukan. Ya, insya Allah. Jadi dengan akhlak yang baik itu insya Allah akan bisa ibu semakin sayang, semakin cinta, semakin mawaddah, semakin rahmah dengan suami, dengan keluarga juga. Demikian ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwat al-islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ali Nur LC Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نبي menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
5: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
6: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
4: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
5: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
4: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
5: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad.

0: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini, dan kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat banyak yang Allah anugerahkan pada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali di majlis yang mulia ini untuk membacakan kaidah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan hafizahullahu taala dalam kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kaidah yang ke-41, yakni annahum yarawna anna min al-wasaili asy-syar'iyyah fi ad-da'wati ila Allah mukhatabatu an-nasi ala qadri afhamihim wa makanatihim wa anna توحيد الخطاب للناس في غير فروض الأعيان ليس منهجا ربانيا. Artinya bahwa mereka, yakni ahlu sunnah wal jamaah, memandang di antara wasilah syar'iyah dalam berdakwah ila Allah adalah mengajak bicara kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dan sesuai dengan kedudukan mereka. Jadi tidak bisa disamakan, sesuai dengan kedudukan mereka. Kemudian menyamakan khitab, yakni seruan dan pembicaraan kepada seluruh manusia ini dalam selain fardu ayan, dalam selain fardu ain, ini merupakan hal yang keliru dan bukan manhaj rabbaniyah, bukan manhajnya rabbani. Jadi sebagaimana tadi disebutkan oleh kita akan membahas kaidah mukhatabat an-nas ala qadri afhamihim wa makanatihim. Ini mengajak bicara kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman dan kedudukan mereka. Mari kita mulai. Penulis hafizahullah taala menurunkan beberapa dalil. Yang pertama adalah surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, serulah kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah dan dengan mau'idhah yang baik, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidalah dengan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui siapa yang tersesat, biman dhalla, siapa yang tersesat dari jalannya, dan siapa yang dan dia lebih mengetahui siapa yang berada dalam hidayah. Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'atuhum amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Artinya, apabila datang kepada mereka perkara yang berhubungan dengan aman, keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Walaula radduhu ila ar-rasuli wa ila wa ila ulil amri minhum. Seandainya mereka mengembalikan itu kepada rasul dan kepada ulil amri, ya, dari mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, dari rasul dan dari ulil amri. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya atas kepada kalian, ya, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Niscaya kalian mengikuti syaitan kecuali sedikit sekali. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm dalam bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyah an la yafhamu, ya, dalam bab, ya, mengkhususkan sebagian orang dengan ilmu tertentu, ya, sebagian kaum dengan suatu ilmu karena khawatir, ya, yang lainnya tidak paham. Imam Al-Bukhari dalam bab ini menurunkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata, "Hadithun nasa bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu? Hadithun nasa bima ya'rifun. Hadithu an-nasa." Ya, berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui. Apakah kalian suka Allah dan Rasulnya didustakan? Apakah kalian suka Allah dan Rasulnya didustakan? Kalau kita berbicara kepada manusia dengan pembicaraan yang tidak dipahami oleh akal-akal mereka, yang belum sampai pemahaman mereka, ya, ke apa yang kita bicarakan ini, maka tentunya bukannya malah diterima oleh mereka, justru akan menolak perkataan kita. Ini maksud dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadditsun nasa bima ya'rifun, yakni berikan kabar kepada manusia sesuai dengan apa, dengan pemahaman atau tingkat pemahaman mereka. Hadditsun nasa bima ya'rifun, ya. Oleh karena itu, ini sebagai dasar yang membuat kita semakin tahu dan sadar bahwa ketika kita berdakwah, ya, ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang, ya, maka kita harus melihat dulu sampai mana tingkat pemahaman mereka. Kemudian kita ketika bicara juga harus melihat, ya, kedudukan orang itu, tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, di sini dikatakan mukhatabatun nasi ala qadri afhamihim wa makanatihim. Jadi mengajak bicara kepada manusia itu sesuai dengan kedudukan dan pemahaman mereka, tidak bisa disamakan. Kalau menyamakan satu, menyamakan pembicaraan kepada seluruh manusia tanpa melihat perbedaan yang ada pada mereka, ini sesuatu kekeliruan. Dan ini bukan manhaj rabbani. Kemudian penulis menurunkan sebuah dalil, ya, di sini dalil yang lain tentunya yang menegaskan dan menjelaskan tentang hal tersebut. Haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala haddatsana Muadz ibnu Hisham qala haddatsani Abi an Qatada haddatsana qala haddatsana Anas ibnu Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Muadz radifuhu ala ar-rahl. Di sini, ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, penulis menurunkan sanadnya dan saya singkat langsung sampai ke Anas bin Malik. Anas bin Malik yakni berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Muadz, yakni radifuhu itu artinya yang membonceng Rasul. Jadi Rasul SAW membonceng Mu'adz, yang dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-rahl, di atas tunggangan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'adz ibn Jabal." Wahai Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz berkata, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Kemudian Rasul berkata, "Ya Mu'adz." Kemudian Mu'adz berkata atau menjawab, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Dan itu dilakukan 3 kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dijawab oleh Mu'adz radhiyallahu anhu 3 kali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tiada seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sidqan min qalbihi, betul-betul jujur dan benar dari hatinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya neraka. Qalu, mereka Mu'adz bertanya, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru, wahai Rasulullah, tidakkah aku habarkan hal ini kepada manusia agar mereka bisa mendapatkan kabar gembira. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya idzan yattakilu, kalau begitu nanti mereka akan menyandarkan diri dengan hal ini, ya artinya jangan dikhabarkan dulu. Ah, kemudian dikatakan di sini, wa akhbaru biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengabarkan hadis yang mulia ini yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sampaikan kepada beliau setelah wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ta'assuman, karena untuk menghindarkan diri dari dosa, yakni menyembunyikan ilmu. Mu'adz bin Jabal menyampaikan hal ini. Ya. Nah, kenapa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis yang mulia ini? Ya, karena manusia masih belum paham. Khawatir mereka akan menyandarkan dengan hadis yang mulia ini dan tidak mau beramal. Ya, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz untuk menyampaikan. Dan ini hadis menunjukkan ini faedah yang sangat besar di mana disebut oleh ulama bahwa boleh kita ini menunda dulu, ya, menunda untuk menyampaikan sebuah ilmu kepada masyarakat, menunda menyampaikan ilmu kepada murid kita kalau misalkan kita lihat belum mampu untuk menerimanya, ya ini. Kemudian dalam kitab ini penulis menurunkan perkataan ulama, yakni Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, "Katsirun minan nas, ya, yatlubu min sahibihi ba'da nailihi darajat ar-riyasati al-akhlaq allati kanat yu'amiluhu biha qabla ar-riyasa fala yusadifuha fayantaqidu ma bainahuma min al-mawaddah wa hadha min jahli as-sahibi at-talibi lil-'adah." Beliau rahimahullah mengatakan banyak dari kalangan manusia meminta dari sahabatnya, yang sahabatnya itu setelah menjadi atau menjabat sebuah jabatan tertentu atau menjadi pemimpin lah, ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada dua orang atau lebih berteman, berkawan, kemudian salah satu dari mereka menjabat sesuatu jabatan, menjadi pemimpin atau menjabat jabatan yang tinggi, ya. Kemudian temannya ini minta kepada kawannya ini, ya, untuk bermuamalah dengan dia seperti masa lalu, berakhlak kepadanya dengan akhlak yang sebelum dia menjabat. Nah ini, tetapi ternyata dia tidak mendapati dari kawannya ini, ya, akhlak yang dulu dia jumpai ketika belum menjadi pemimpin atau belum menjadi orang yang penting, ya, istilah orang yang penting atau belum menjabat jabatan tertentulah, ya. Falyusadifuha, dan dia tidak mendapatinya. Fayantaqidu ma bainahuma minal mawaddah. Maka kecintaan antara keduanya yakni batal hilang, ya. Dan tentunya kata beliau, hadza min jahli sahibi at-talibi lil 'adah. Ini karena apa? Karena munculnya karena kebodohan kawannya ini yang menjadi tetap menjadi orang biasa yang meminta kepada kawannya yang dulu jadi kawan itu sekarang sudah jadi pemimpin atau sudah menjabat jabatan yang tinggi, ya, untuk seperti biasa, ya, berakhlak dengan akhlak yang biasa seperti dulu, ya, kemudian tidak dijumpai, nah, dia kecewa, kemudian tidak ada lagi mawaddah di hatinya. Nah, ini karena apa? Karena kebodohan dia. Karena kebodohan dia. Baik. Diumpamakan oleh beliau dengan perumpamaan yang sangat bagus sekali. Wa huwa bi manzilati man yatlubu man sahabahu aw min sahibihi idza sakira akhlaq as-sahi wa dhalika ghalat. Kedudukan orang ini sama saja seperti kedudukan, ya, orang yang minta kepada kawannya, kawannya yang mabok, ya, ada kawannya mabok, kemudian minta dari orang mabok ini, ya, agar bermuamalah dengannya dengan muamalah orang yang sadar, ya, berakhlak dengan akhlak orang yang sadar, dan tentu ini sebuah kesalahan, ya. Misalkan Ahari ya, waliyadzubillah, punya kawan, kawannya mabok. Mabok sadar tidak?
2: Tidak.
1: Ngomongnya
2: lantur,
1: kan, ya? Seperti itu, kan? Lantur, kemudian ya enggak jelas. Kemudian Ahari bilang, "Kamu nih ngomong harus lurus, benar sama saya." Ya. Benar atau tidak? Orang gila, kan itu? Salah. Begitu juga kalau Ahari punya teman waktu kecil samaan, sekolah bareng, kesana kemari sama, tidur berdua, ya, tapi beda ranjang, ya, beda ranjang tentunya. Safar kesana kemari, ah, itu kan, udah kayak masya Allah, ya, kayak saudara, sahib. Kemudian temannya Ahari jadi misalkan presiden, jadi gubernur, atau menjabat jabatan yang tinggi. Nah, kemudian Ahari ingin, ayolah kamu seperti dulu lagi sama saya, ya, biasa saja, kan gitu. Tidak mungkin, tidak bisa, ya, bukan tidak mungkin, artinya sulit, ya. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang Allah rahmati, ya. Nah, ada orang yang tidak tahu tentang hal ini, dia minta, kamu harusnya berakhlak seperti dulu, gitu, ya, bermain seperti dulu. Ini kata Ibnu Qayyim, orang yang minta seperti ini sama seperti minta kepada orang yang tadi mabok supaya berakhlak seperti akhlaknya orang yang sadar. Nah, tapi kenapa? Kata Ibnu Qayyim, fa inna lirriyasati sakratan kasakratil khamri. Ah, ya. Karena apa? Karena jabatan itu ya, ada penyakitnya. Penyakit apa? Penyakit mabok. Penyakit mabok. Seperti orang yang mabok. Gila. Gila jabatan. Orang gila jabatan. Bahkan kata beliau, au asyad. Bahkan lebih besar. Lebih keras. Nah ini. Ya. Walau lam yakun lirriyasah sakrah lam akhtaruha sahibuha alal akhiratid daimatil baqiyah. Fasakratuha fauqa sakratil khamri bikathir. Nah itu. Kalau tidak memiliki sakrah dalam masalah jabatan ini saya orang tidak akan memilihnya. Ya. Tidak memilihnya, mementingkan hal itu daripada urusan daripada perkara akhirat yang kekal, ya, yang daimah baqiyah. Nah. Jadi maboknya orang yang gila jabatan, ya, itu melebihi maboknya orang yang minum khamr. Bikathir, bahkan lebih banyak. Nah, itu. Ya. Makanya jangan aneh orang yang gila jabatan itu aneh-aneh, tidak waras kadang-kadang. Ya. Nah, bahkan ketika rebutan untuk menjadi orang nomor satu misalkan, ya, di apalah gitu, ya. Nah, enggak jadi gila beneran. banyak masuk ke rumah sakit jiwa. Nah, itu. Ya. Ini bahayanya apa? Bahayanya riyasah. Riyasah itu membuat orang mabuk. Ini kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa muhal an yura min as-sakran akhlaqus sahi wa tab'uhu, dan mustahil ya, sebuah kemustahilan ya, bisa dilihat dari orang yang sedang mabok akhlak orang yang sadar. Nah, makanya kalau ada pejabat yang gila jabatan dan mabok dengan jabatannya ya, sesuatu yang wajar. Ya, sesuatu yang tidak aneh dari sisi ini ya. Karena dia sedang mabok. Sedang mabok. Nah, itu. Ya. Walihada amara Allah Ta'ala akrama khalqihi alaihi bimukhatabati ra'isil qibti bil khitabil layyin. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan yakni orang yang paling mulia dari makhluknya untuk berbicara dengan rais, jadi kepala suku ya, dengan khitab yang layyin, dengan pembicaraan yang lemah lembut. Fa mukhatabatu ru'asa'i bil qawli layyin amrun matlubun syar'an wa aqlan wa 'urfan. Mengajak bicara kepada ru'asa, yakni para pemimpin, orang-orang yang punya jabatan, dengan perkataan yang lemah lembut adalah amrun matlubun, perkara yang dituntut dari tiga hal, dari sisi syariat, dari sisi akal, dari sisi uruf adat kebiasaan. Ini ya, jadi tidak bisa disamakan mentang-mentang misalnya kita jadi dai ya, sama dah pokoknya antara rois kemudian merus rakyatnya sama saja misalnya. Tidak bisa, karena ada perbedaan ya, dan kita harus tahu ini. Walidzalika tajidu an-nasa kalmafturina alaihi. Oleh karena itu kau dapati manusia seperti seakan-akan difitrahkan di atas hal ini. Wa hakadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhatibu ru'asa al-asyairi wal qabail. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika bermukhatabah, mengajak bicara kepada para pemimpin kabilah ya, dengan gaya yang berbeda tentunya, dengan lemah lembut. Wa ta'ammal imtithala Musa lima amara bihi kaifa qala li Fir'aun. Kemudian beliau berkata, perhatikan yakni perkataan Musa, apa yang dilakukan oleh Musa ya. Imtithala itu artinya perbuatan Musa ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Wa qul lahu qawlan layyina. Ucapkan di depan Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Ah, ini kan perintah. Nah, Musa alaihi salatu wasalam ya, memilih kalimat yang sangat indah, sangat lemah lembut kalau kita bisa perhatikan. Dicontohkan sama Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at ayat yang ke-18 ke-19. Musa berkata kepada Fir'aun, "Hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Ah, ini. Coba kalau antum perhatikan dari sisi uslub bahasa Arab, sangat tinggi sekali bahasa ini. Ya, menunjukkan bahasa yang sangat tinggi dan lemah lembut sekali. Ya, gaya bahasa yang digunakan oleh Musa alaihissalatu wassalam yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an menunjukkan bahasa yang sangat tinggi. Ya. Musa alaihissalatu wassalam berkata, "Hal laka ila an tazakka?" Maukah ya, engkau wahai Fir'aun membersihkan diri? Lihat, tazakka. Nabi Musa tidak berkata apa? Ila an uzakkiyak. Mau tidak aku akan, mau tidak wahai Fir'aun aku sucikan dirimu. Tidak. Tapi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Fir'aun, mau tidak wahai Musa, wahai Fir'aun, illa anta zakka, kau sucikan dirimu. Itu bukan menisbatkan ke dirinya. Itu ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, artinya aku menjadi dalil, yakni yang menunjukimu kepada Rabbmu sehingga kau menjadi orang yang takut. Lihat Ibnu Qayyim berkata, fa akhrajal kalama ma'ahu makhraj as-su'ali wal 'ard la makhraj al-amr. Musa alaihi salatu wasalam mengeluarkan perkataan dari lisannya dengan perkataan yang indah, bukan memerintah kepada Fir'aun, tapi dalam rangka meminta, ul-irad, memaparkan perkataan, bukan nyuruh, tidak memerintahkan. Kalimatnya sangat indah, kan Fir'aun itu kan raja dan dia suka menyuruh orang. Orang yang suka nyuruh, disuruh gimana? Tidak mau. Maka kalimat yang dipilih oleh Musa alaihissalatu wassalam bukan kalimat amr. Bukan kalimat amr. Kalimat tawaran. Wasual dan permintaan. Hal laka ila anta zakka? Mau tidak kau mensucikan dirimu? Gitu. Kemudian walam yakul ila an uzakkiyak. Musa tidak berkata, mau enggak aku sucikan dirimu? Gitu. Fanasabal fi'l ilaihi huwa, fi'ilnya dinisbatkan kepada dia. Wa dhikru lafzi tazakki duna ghairihi lima fihi minal barakati wal khairi wan nama. Lafaz tazakki juga disebutkan dalam rangka karena di dalamnya ada keberkahan, kebaikan, dan nama. Bukan hanya sekedar lafaz. Ini yang dicari oleh Musa alaihissalatu wassalam, yang dikeluarkan dari lisan Musa alaihissalatu wassalam. Thumma qala, kemudian Musa berkata, wa ahdiyaka ila rabbika. Maksudnya akunu kaddalili baina yadaik alladhi yasiru amalak. Wa ahdiyaka ila rabbika, itu maksudnya apa? Mau tidak aku menjadi orang yang membimbingmu, dalil, seperti dalil, seperti penunjuk jalan, menunjuki jalanmu, di hadapanmu, yang aku berjalan di depanmu, itu alladhi yasir amamak, itu. Wa qala ila rabbika, kemudian berkata ila rabbika, ke Rabbmu, ini istid'a, bukan perintah, bukan perintah, tapi istid'a li imanihi, ajakan, seruan, permintaan buat dia apa? Buat beriman kepada Rabbnya yang telah menciptakannya, yang telah memberikannya rizki, yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya ketika kecil, ketika saghiran, yafian, wa kabiran, waktu kecil, ketika dewasa, dan ketika tua. Nah, luar biasa ini, perkataan yang dipilih oleh Musa alaihi salatu wassalam ketika mendakwahi Fir'aun. Kemudian ulama menyebutkan contoh yang lain di Quran juga. Lihat dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam memilih ungkapan, dalam memilih kalimat. Wa kadzalika qawlu Ibrahim al-Khalil li abihi. Demikian juga perkataan Ibrahim al-Khalil kepada bapaknya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Kita perhatikan, ini kalimat sangat tinggi sekali yang keluar dari lisan Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berkata kepada ayahnya, ketika mendakwahi ayahnya. Bukan perkataan sembarangan, uslub, gaya bicara yang dipilih oleh Ibrahim sangat tinggi sekali. Kita lihat, fabtada'a khitabahu bi dhikri ubuwwatihi dalah ala tawkirihi wa lam yusammihi bismihi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berbicara kepada ayahnya, Nabi Ibrahim mengatakan ya abati. Ya abati, memanggil dengan kalimat abati. Wahai bapakku, ini ubuwah yang menunjukkan bahwa memang dia adalah bapaknya dan menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam sangat menghormati bapaknya. Taukir. Ya. Sangat menghormati ayahnya. Walam yusammihi bismihi, dan tidak menyebutnya dengan namanya. Ya. Tsumma akhrajal kalamahu makhraja su'al. Kemudian dia mengeluarkan ucapan, ya. Kalam yang keluar dari dari lisan Ibrahim alaihissalam pun itu adalah permintaan, soal. Ya. Bukan perintah. Faqal, lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Lima ta'budu?" Kenapa wahai ayahku engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau sedikit pun? Nabi Ibrahim tidak berkata la ta'bud. Tidak berkata la ta'bud. Ya. Apa arti la ta'bud? Jangan kau sembah, jangan kau ibadahi. Kalimat jangan, tidak. Lihat. Kalimat yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam beda, ya. Antara larangan langsung jangan kau sembah dengan lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Bukan la ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, jangan kau sembah orang yang tidak sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau sedikit pun. Kalimatnya jangan kau sembah, itu dijauhi sama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berkata, kenapa engkau wahai ayahku tidak kenapa engkau menyembah ini dan seterusnya. Ah, itu. Ya. Yeah. Summa qol, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai ayahandaku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Ya. Yeah. Nabi Ibrahim tidak berkata innaka jahil la ilma indak. Nabi Ibrahim tidak berkata wahai bapakku kamu bodoh, kamu jahil. Tidak. Ya. Tapi Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dengan adab yang sangat tinggi, wahai ayahku. Nabi Ibrahim tahu kalau bapaknya enggak punya ilmu. Nabi Ibrahim tahu kalau bapaknya bodoh. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam menghindari lafaz ini. Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berkata, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai ayahku, aku telah mendapatkan ilmu, telah datang ilmu kepadaku, ya. Apa-apa yang tidak datang kepadamu. Nabi Ibrahim kata Ibnu Qayyim tidak berkata apa? Engkau bodoh wahai bapakku. Tidak berkata demikian. Engkau tidak punya ilmu wahai bapakku. Bal 'adala an hadhihi al-'ibarati ila altafi 'ibaratin tadullu 'ala hadzal ma'na. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi wasallam memilih kalimat yang lemah lembut, yang sangat lembut, altaf ibarah, ungkapan yang sangat lembut untuk ayahnya. Nabi Ibrahim berkata, ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Kemudian Nabi Ibrahim AS berkata kepada ayahnya, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Fattabi'ni, ikutilah aku. Ya. Niscaya aku akan membimbing engkau wahai ayahku ke jalan yang lurus. Ya. Ini seperti perkataan, persis seperti perkataan Musa kepada siapa? Kepada Fir'aun. Ya. Wa ahdiyaka ila rabbika. Lihat, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, berkata dengan perkataan yang luar biasa. Kita tahu Nabi Musa alaihi salatu wasalam adalah orang yang kuat, ya. Kalau berkelahi, kalah orang. Dipukul, langsung jatuh, langsung mati. Orang, ya, mengangkat batu yang menutupi sumur itu, 10 orang enggak kuat, kata Umar bin Khattab. Nabi Musa alaihissalam satu orang saja yang angkat. Kekuatannya luar biasa. Tapi ketika bicara Nabi Musa alaihi salatu wasalam, bicaranya sangat indah. Faqul hal laka illa an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Yani hendaknya kita mengikuti uslub, uslubnya para nabi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ya perkataan para nabi melainkan sebagai contoh buat kita. Ya, memilih kalimat-kalimat yang baik, yang indah ketika apa? Berdakwah. Kemudian juga kita memilih atau kita melihat siapa yang kita hadapi. Tidak bisa disamakan antara orang yang memiliki kedudukan dengan orang yang tidak memiliki kedudukan. Dan tidak bisa kita pukul rata semua manusia. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata apa? Hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Ajaklah bicara manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Subhanallah. Ternyata banyak di masyarakat nih, ya. Bukan mereka itu, mereka menolak kita, ya. Bukan karena apa? Bukan karena menolak al-haq yang kita bawa, ya. Atau menolak sebagian kita bukan karena al-haq yang ada pada sebagian kita. Tetapi apa? Menolak uslub, tata cara dakwah dan tata cara bicara kita. Ini yang harus kita perbaiki. Kemudian beliau berkata, Ibrahim berkata, "Ya abati, inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya." Ini juga adab yang tinggi. Perkataan yang indah. Ya? Lihat, ya abati, wahai ayahku, wahai ayahandaku, inni akhaf, sesungguhnya aku takut, an yamassaka azabun minar rahman. Saya takut engkau ditimpa azab oleh ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Fatakuna lisyaitani waliya. Sehingga engkau menjadi walinya syaitan. Lihat kalimat indahnya dari mana? Kita ambil lihat kata Ibnu Qayyim, fa nasabal khaufa ila nafsihi duna abihi. Nabi Ibrahim menisbatkan rasa takut kepada dirinya bukan ke ayahnya. Kama yaf'alu asy-syafiqul khaif 'ala man yushfiq 'alayhi. Seperti orang yang punya rasa kasih sayang yang sangat besar, dia khawatir kepada orang yang dia sayangi. Ya. Orang punya anak, khawatir anak itu jatuh kepada kecelakaan. Ayahnya bilang atau ibunya bilang, "Nak, ibu khawatir, nak, ayah khawatir kalau kau pergi nanti takut ketabrak mobil," misalkan begitu. Khawatir. Ya. Ya. Bukan berkata, "Nak, apakah kamu enggak takut?" Anda. Ya. Tapi yang khawatir adalah siapa? Kita. Kasihan. Itu. Ini kalimat yang sangat-sangat indah yang keluar dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa qala yamassaka, yamassaka. Kemudian di ayat ini juga dengan kalimat yamassak. Ya. Mas itu adalah kalau dari sisi arti mas itu seperti ini. Asal arti mas itu menyentuh. Ya, menyentuh. Ya, saya menyentuh menyentuh Ari. Ah, itu. Mas namanya mas. Laki-laki tidak boleh yamus wanita. Tidak boleh menyentuh wanita. Kan gitu. Kan ini kan lafaz yang luar biasa yang dipilih oleh siapa? Ibrahim menggunakan lafaz yamas. Ya. Nanti khawatir kau tersentuh dengan azab. Gitu ya. Aidza. Kalimatnya sangat indah sekali. Kemudian summan nakarul azab. Kemudian azabun bukan al-azab. Kalau al-azab pasti, tapi kalau azabun itu nakirah. Yang masih belum nakirah. Ya, tidak ditayin azabnya apa. Kan gitu. Tidak ditentukan azabnya apa. Summa dzakara ar-Rahman. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyebutkan lafaz Ar-Rahman dalam mukhatabahnya, dalam khitabnya dia kepada bapaknya. Ar-Rahman dipilihkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak, ya, yang paling indah. Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya, Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Ya, yang memiliki rahmat. Nabi Ibrahim tidak menggunakan lafaz Al-Jabbar walal Qahhar. Ya. Ini merupakan khitab yang paling layyin, yang paling lembut. Perkataan yang paling lembut, yang paling layyin. Nabi Ibrahim tidak berkata kepada bapaknya, "Saya khawatir engkau akan diazab oleh Allah yang Maha Jabbar, yang Maha Qahhar, atau yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, wahai bapakku." Tidak. Nabi Ibrahim menggunakan lafaz Ar-Rahman. Allah yang Maha Rahmat, ya bapakku. Ya. Yang penuh dengan rahmat. Saya khawatir. Ayat subhanallah. Ini ungkapan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para nabi, ya, kepada kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan dalam Al-Quran. Nah, kita lanjutkan dikit saja. Wa nadhiru hadha khitabu sahibi Yasin liqaumihi. Perumpamaannya, ya, yang semisal dengan ini adalah perkataan sahibu Yasin kepada kaumnya di surat Yasin. Ya. Dia berkata dengan kalimat yang sangat indah. Ya qawmi ittabi'u al-mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra, wahum muhtadun, wa ma liya la a'mudu alladhi fatarani, wa ilaihi turja'un. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan kenapa aku tidak menyembah Allah, yakni zat yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semua dikembalikan. Ini perkataan indah sekali dalam berdakwah. Kemudian sama seperti perkataan Nabi Nuh alaihi wasallam pada kaumnya, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah nazir, pemberi peringatan yang jelas, yang Allah perintahkan aku untuk apa? Untuk berkata kepada kalian, i'budullaha, sembahlah Allah saja, wattaqu, dan takutlah padanya, wa ati'un, dan taatilah aku. Yaghfir lakum min dhunubikum, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan memanjangkan umur kalian sampai batas waktu tertentu. Ini juga yakni lafaz-lafaz yang indah yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan di sini dikatakan wa kadzalika sa'iru khitabil anbiya'i li ummatihim fil qur'ani idza ta'ammaltahu wajadtahu aliyana khitabin wa altafahu. Ya, demikian juga seluruh ungkapan, perkataan, seluruh perkataan para nabi kepada umatnya dalam Al-Qur'an, apabila kau perhatikan, ya, niscaya kau mendapati bahwa perkataan mereka adalah perkataan yang sangat lembut, ya, altaf, altaf khitab, aliyana khitab, sangat lemah lembut perkataan mereka ini. Bahkan khitabullah, khitab, yani perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya ini adalah perkataan yang sangat lemah lembut dan yang paling lemah lembut. Ya? Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah Rabb kalian, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Ini sangat sangat lemah lembut sekali. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak, yakni berbicara kepada manusia. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lembut, ya yuhannas duriba mathalun fastami'ulah, wahai manusia, telah diberikan perumpamaan untuk kalian, ya, fastami'ulah, dengarkanlah dia. Innal ladhina tad'una min dunillahi lay yakhluqu dhubaban walau ijtama'ulah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah, mereka enggak akan sanggup, enggak akan mampu mencipta dhubab, yakni lalat, walaupun mereka berkumpul. Subhanallah, perkataan yang sangat lemah lembut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fatihah 5, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Lihat kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kalian ini tertipu dengan kehidupan dunia. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Jangan sampai syaitan yang suka penipu itu menipu kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala, memalingkan kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini salah satu contoh, ya, yang perkataan yang sangat lemah lembut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena masih banyak, saya cukupkan sampai sini. InsyaAllah kita akan lihat perkataan atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang sangat lemah lembut ya kepada manusia. Kemudian tadi juga kita melihat bagaimana perkataan atau dakwahnya para nabi dan rasul ketika berkata kepada kaumnya dengan sangat lemah lembut ya. Ini yakni memberikan contoh kepada kita semua agar kita yakni mengambil atau memilih kata-kata yang baik, bahkan lebih baik untuk kita sampaikan ketika kita apa? Berdakwah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang dibacakan pertama kali dalam majlis ini ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwahlah, ngajaklah manusia kepada sabil rabbik, kepada jalan Rabbmu. Lihat, sabil rabbik, kepada jalan Rabbmu, bukan kepada selain jalan Rabbmu, tapi kepada jalan Rabbmu dengan apa? Bil hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik. Wajadilhum, dan kalaupun berjidal, billati hi ahsan, dengan yang lebih baik. Dan Allah katakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu adalah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya dan lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Allah Maha tahu. Ya. Oleh karena itu kita hendaknya mencontoh Al-Qur'an, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an dan mencontoh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Karena kalau dipercepat ada makna-makna yang sangat luar biasa yang yakni butuh tak pelan kita sampaikan. Nah, fadhil akhi.
3: Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan berikutnya khadil Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya langsung di kesempatan kali ini, ada beberapa menit ke depan. Silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo.
4: Halo. Ayadi ini dari Tenggamus.
3: Dari siapa?
4: Ayadi Tenggamus. Iya.
3: Silakan Pak Ayadi Tenggamus, silakan pertanyaannya.
4: Tenggamus. Iya. Ya. Begini ini, Ustaz.
2: Iya,
4: ahlan. Ya. Dari beberapa sering saya mendengarkan di TV Roja atau TV Sunnah lainnya, terutama dari Ustadz-Ustadz yang lulusan dari Madinah, itu seringkali mengatakan kalau tidak ada contohnya dari Nabi,
3: iya,
4: atau tidak ada misalnya suatu amalan, kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah atau tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, itu artinya kita jangan melakukannya.
3: Iya.
4: Nah, terus saya juga pernah mendengar dari salah satu ustadz juga, ini dari luar negeri juga, dari Libya sama Mesir kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa kita jangan terjebak dengan kata contoh atau dengan belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Karena misalnya yang nggak ada contoh pada waktu zaman Nabi, yang nggak dicontohkan Nabi, misalnya itu zakat misalnya dulu kan dengan korma atau dengan gandum. Nah sekarang katanya dengan buktinya sekarang bisa dengan beras ataupun selainnya gitu yang yang mengapa sebagai kebutuhan masyarakat umumnya.
3: Iya.
4: Nah terus yang tidak dilakukan oleh para sahabat misalnya. Dulu taklim yang dilaksanakan setiap hari Minggu atau hari Jumat itu nggak pernah dilakukan. Tapi sekarang kan ada katanya. Apakah itu salah? Nah begitu aja itu Pak Ustadz ya. Mohon penjelasannya itu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahlan, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. kalau tidak ada contoh dari Nabi atau dari Rasul, maka tidak dilakukan, tidak diamalkan. Ya, apakah ini perkataan salah atau betul? Ya, ini diantara yang saya tangkap dari apa namanya pertanyaan. Tayyib, Bapak yang Allah muliakan, barakallahu fiik, semoga Allah berkati antum. Kalimat ini betul, bahkan tepat. Ya, karena apa? Karena sebagian sahabat berkata demikian. di antaranya kalau tidak salah Abu Dzar, ya. Dan bisa dicek lagi nanti perkataan sahabat yang lain. Di antara sahabat berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Ya. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka jangan kau lakukan. Baik. Nah, kemudian ulama berkata bahwa sunnah itu ada dua. Sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Ya. Sunnah yang dicontohkan sama Rasul dan sunnah yang tidak dicontohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dicontohkan oleh Rasul kita kerjakan. Ya. Yang tidak dicontohkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak kita kerjakan, dan ini pun sunnah. Berbuat seperti Rasul perbuat dan diam seperti diamnya Rasul, ini sunnah. Saat gimana kalau ada sebagian sahabat tuh yang melakukan ibadah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul tidak melihat, Rasul tidak melakukannya. Contoh, misalkan Bilal. Ya, Bilal setelah sholat, setelah wudhu, maaf, sholat. Namanya sholat wudhu. Ini kan tidak dicontoh Rasul, tapi Rasul SAW mengiyakan. Berarti, setiap perbuatan yang kita lakukan itu baik, maka kita lakukan walaupun tidak dicontoh sama Rasul. Ya, dijawab jawabannya tidak benar. Ya, tidak benar. Kenapa? Contoh yang dilakukan oleh Bilal ini sunnah. Ya, kenapa saat dikatakan sunnah? Karena Bilal melakukannya itu diketahui oleh Rasul. Dan Rasul SAW mentakrirnya, menyetujuinya. Dan itu di zaman turunnya wahyu. Ya. Maka itu bagian dari bentuk syariat. Oleh karena itu, kalau kita melihat definisi sunnah atau hadis yang didefinisikan oleh ulama apa? Ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau dan dari takrir beliau, persetujuan beliau kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukan amalan-amalan tertentu seperti Bilal. Seperti ada sahabat yang salat malam kulhu lagi. Yeah. Lagi kulhu kan gitu. Iya. Yeah. Ya. Terus dikhabarkan sama Rasul dan Rasul nanya, kan itu? Hmm. Kenapa? Karena saya mencintai Allah dan sifat-sifat yang disebut dalam surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasul? Allah cinta kepada kamu. Di zaman Rasul. Dan ini takrir, dan ini hadis, dan ini sunnah. Ini sunnah. Baik. Ada tidak perbuatan sahabat, tapi tidak disetujui oleh Rasul SAW? Ada. Ada. Apa contohnya? Abu Israil. Abu Israil berdiri di tengah terik matahari. Berpuasa. Dan dia nazar dengan nazar seperti itu. Dan nazarnya enggak ngomong lagi. Enggak bicara. Rasul lagi dengan sahabatnya yang lihat itu siapa itu? Kata Rasul, itu Abu Israil ya Rasul. Dia bernazar, puasa. Berdiri di tengah terik matahari dan tidak berbicara. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, katakan dia untuk berlindung, berteduh. Kemudian apa? Kemudian suruh ngomong, bicara. Adapun puasanya teruskan. Lihat. Rasul SAW tidak menyetujui. Ada tiga sahabat datang ke istri-istri Rasul SAW. Menanyakan ibadahnya Rasul SAW. Dan mereka melihatkannya sedikit. Tapi Rasul dimaafkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dalam hadis Anas Bukhari. Ya. Kemudian singkatnya salah satu mereka berkata, "Ama ana saya akan puasa terus, tidak buka-buka. Terus yang satunya, "Saya akan sholat malam terus,

0: mau khusus ibadah. Secara zahir bagus. Tapi tidak semua yang bagus disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul tahu tentang niat tiga sahabat ini dan apa yang mereka sudah azamkan ini, Rasul berkhutbah di depan sahabat. Rasul berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata demikian dan demikian? Ama ana, kata Rasul, adapun saya demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Akan tetapi aku puasa dan berbuka, aku sholat malam dan tidur, aku menikahi wanita. Kemudian Rasul berkata, faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku bukan termasuk golonganku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, di zaman Rasul ada dua perbuatan, yang satu disetujui sama sahabat, yang satu sama Rasul, yang lainnya tidak disetujui sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul wafat, wahyu tertutup. Putus. Makanya Abu Bakar dan Umar menangis ketika lihat Ummu Aiman menangis. Kata Abu Bakar dan Umar, "Wahai Ummu Aiman, ma yubkik, apa yang buat kamu menangis? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairun lirrasulih?" Tidakkah anda tahu apa yang di sisi Allah itu lebih baik buat Rasulnya? Kata Ummu Aiman, saya tidak nangis karena saya tahu kalau itu tahu apa yang di sisi Allah itu lebih baik buat Rasulnya. Tetapi saya menangis karena wahyu terputus. Annal wahya inqata, wahyu terputus. Ummu Aiman menangis. Nangisnya Ummu Aiman membuat Abu Bakar Siddiq dan Umar menangis. Wahyu terputus. Kalau sudah wahyu terputus, yang membuat syariat terputus. Ya, Allah membuat syariat, Rasul membuat syariat, terputus. Masalah ibadah, oleh karena itu ulama berbicara, al-ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya diam. Makanya ada kaidah, al-aslu fil ibadati al-hadr. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Hukum asal ibadah haram. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu boleh dilakukan. Hukum asal ibadah haram. Beda dengan hukum muamalah. Hukum muamalah, hukum asalnya dunia, al-asl halal. Hukum asalnya halal. Enggak boleh kita haramkan, enggak boleh. Allah berfirman apa? Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian seluruh apa aja yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, masalah muamalat, masalah dan seterusnya ini memudahkan. Masalah dunia ini halal. Kecuali kalau datang yang haram. Contoh, daging babi haram. Daging anjing haram. Semua makanan halal kecuali misalkan yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Kalau ada orang misalkan kita lagi makan sayur timun. Timun tuh haram. Kenapa? Atau misalkan kita makan poh-pohan, tahu poh-pohan? Di masakan Sunda tuh ada lalap-lalapan. Ada datang, "Mas, poh-pohan haram." Kenapa haram? Karena tidak ada di zaman Rasul. Kita katakan apa? Ini urusan dunia. Allah katakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Saya katakan halal. Kenapa halal? Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Beda dengan ibadah. Ibadah, hukum asalnya haram. Sampai ada dalil yang membolehkan kita melakukannya. Oleh karena itu Rasul berkata, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Taib. Tadi masalah zakat. Zakat dengan beras dan seterusnya. Ini kias. Ini masuknya muamalah dan bukan ibadah. Oleh karena itu, ulama bilang, la kiyasa fil ibadah. Tidak ada urusan kias dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah muamalat, masalah zakat dan seterusnya, pakai kias boleh. Tapi dalam masalah ibadah, la kiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam urusan ibadah. Sebenarnya panjang, Bapak, ya, Masya Allah. Menarik sekali sebenarnya pertanyaan ini yang ingin saya bahas sebenarnya. Karena dalilnya harus diluruskan, luruskan. Ini kaidah kias, ya. Ini dengan beras tadi tidak ada di mana? Di zaman Rasul adanya
1: dan

0: gandum, kurma dan seterusnya. Kemudian di Indonesia beras. Ini kan boleh.
1: Yeah.
0: Jadi ini bukan bid'ah. Ini salah, ini keliru.
1: Salah.
0: Karena apa? Kias boleh di sini. Tapi kalau dalam ibadah ada kaidahnya, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam urusan ibadah. Oleh karena itu, segala sesuatu hanya kita kembalikan kepada ulama, dan kaidah-kaidah itu harus kita pahami dan harus kita yakni pelajari, yakni supaya kita lebih hati-hati dalam memberikan hukum ini. Saya minta maaf karena mungkin ini saja yang bisa saya jawab, mudah-mudahan sedikit manfaat ya, dan saya undur diri. Dan apabila ada kata-kata yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, apabila ada yang salah datang dari syaitan dan dari saya, dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya berlepas diri dari itu semua, dari kesalahan tentunya. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dengu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat mengikuti kembali. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي، على الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun lagi maha penyayang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain. Dan ini menuntut agar anda selalu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk. Dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada anda, untuk membantu anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Bagaimana kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawaban Anda? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita menjadi pengikutnya? Ataukah engkau berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya? Saudaraku, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita dan beliau memerintahkanmu atau melarangmu, apakah engkau akan mematuhinya atau malah bermaksiat kepadanya? Tahukah engkau, wahai saudaraku, ada sebagian orang meneriakkan slogan-slogan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak mematuhi perintahnya.

0: melanggar larangan-larangannya, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mereka berpisah dari Rasulullah, dari kaum muslimin, berkumpul sesama mereka, mereka sampai menggigit jari saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, saya, dan Anda semua, wahai saudara-saudari, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Apakah kita jalankan perintahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita misalnya berhijab, menutup aurat, berjilbab. Apakah engkau wahai saudariku mematuhinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meneladani beliau, baik penampilan-penampilannya, akhlak, karakter, kepribadian yang baik, apalagi akidah dan ibadahnya. Sudahkah kita menerapkannya? Lantas bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang didekatkan di majelisnya seperti para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk hadir di majelisnya, ataukah orang-orang yang jauh dari majelisnya? Mari kita lihat realita hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika dia hidup. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau hidup ataupun setelah beliau wafat meninggal dunia, kita tetap diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa ar-rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak lain merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata au qutila. Maka apakah apabila dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali kepada kekufuran? Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya mengikutinya, lalu sepeninggalnya hendak berpaling pula? Tidak. Kita tetap wajib mengikutinya baik ketika dia hidup maupun setelah dia wafat. Karena sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, sesungguhnya Rabb yang telah mengutusnya, yang telah menurunkan wahyu kepadanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya, Maha hidup dan tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali kita perlu menguji cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka mushaf yang Anda miliki, penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu hai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak akan sempurna keimanannya, tidak dikatakan mukmin, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, mereka jadikan engkau hakim yang memutuskan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak memiliki ganjalan di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah. Perhatikan wahai saudaraku, wahai saudariku kaum muslimin dan muslimat, Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk menjadi seorang mukmin itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang memberi keputusan dalam perkara yang kita perselisihkan dan wajib kita menerimanya tanpa ada ganjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah memutuskan bahwa kita sebagai hambanya wajib, kita sebagai umatnya wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kepada kitabnya dan kepada kitab Allah dan Sunnahnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat lagi sesudahnya selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Nah, sudahkah kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bukti Anda wahai saudara-saudariku? Anda telah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Apa bukti Anda wahai saudaraku bahwa Anda telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana lil mu'min ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا." Tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم, lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mereka. Ayat ini menegaskan tidak pantas, tidak patut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia pilih pilihan yang lain selain apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Ini adalah su'ul adab, tidak beradab, tidak menghargai dan tidak memuliakan. Saudaraku, coba tanyakan kembali kepada diri kita, kepada dirimu. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita mendatanginya lalu mengikrarkan janji untuk siap berkorban mengikutinya dengan harta, jiwa dan raga kita, dan itu kita buktikan berjuang bersamanya di sisinya untuk meraih cinta Allah dan cintanya sallallahu alaihi wasallam? Akankah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memilihmu untuk menjadi utusan, duta beliau berdakwah ke suatu tempat, seperti beliau mengirim Mus'ab bin Umair, seperti beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, seperti beliau mengirim sahabat-sahabat yang lainnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, apakah Anda pantas untuk melakukannya? Apakah Anda bisa berada di posisi itu? Perhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita perjuangkan di atas jalan yang telah beliau tempuh ini. Ketika itu Anda berhak mengaku bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berpegang teguh dengan sunnahnya, mematuhi perintah dan larangannya, tidak melanggar batasan-batasannya, ketika Anda berusaha memperjuangkan dan membela ajarannya. Karena sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ketahuilah dia bersama kita dengan ajaran-ajaran dan petunjuknya. Karena beliau yang mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jika kita melaksanakan salat sesuai dengan salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengikutinya. Beliaulah yang memerintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik kalian dariku. Beliaulah yang mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini. Nah, lihat, ini semua perintah-perintah agar kita berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuknya dan berusaha senantiasa mengikutinya, baik perkara besar maupun kecil, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. silakan Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus dibuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba, mengikuti beliau, dengan pengorbanan, dengan perjuangan untuk membela ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik dalam perkara besar maupun kecil, baik dalam keadaan suka maupun susah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan saya dan Anda, wahai saudara-saudariku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya, menerima uluran tangannya. Dan semoga tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhqan suhqan liman baddala dini, celaka celaka orang-orang yang telah merubah agamaku. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Bingung temanggih tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu mengerti.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh qa

0: mubin.
1: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.
0: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni layahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qala

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: أليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika Engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya

Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yes.

0: يأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

orang yang selamat di antara mereka berdua, ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."
1: Qala ma

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

0: يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخاه.

saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: قَالَ

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا

Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: Falam

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: آمنين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
0: ورفع

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: يَشْهَدُونَ.
1: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
1: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
1: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
1: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
1: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
0: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
0: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Saudaraku seiman, pagi hari adalah merupakan waktu yang mulia sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Maka pagi adalah merupakan waktu yang berkah. Maka apa yang kita lakukan di saat pagi hari? Saat pagi hari yang kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan dalam Al-Quran, ya agar kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Allah berfirman, "Fa subhanallahi hina tumsunu hina tusbihun." Maka Maha Suci Allah di saat kalian sore hari dan di saat kalian di pagi hari. Artinya sucikanlah Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan ya berzikir di waktu pagi. Di antara Nabi bersabda, "La'an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da solatil fajri hatta tulu'i syamsi." Aku duduk ya bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semenjak setelah selesai sholat subuh sampai kepada matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada ini dan itu, dari kehidupan dunia ini. Makanya saudaraku, Masya Allah ya, waktu ini pagi ini gunakan untuk banyak berzikir. Sebutkan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini hasan insya Allah, kata Rasulullah SAW, "Yaman sholal fajra fil jamaah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, "Tsumma jalasa fi majlisi," kemudian ia duduk di tempat duduknya, "yadhkurullah ta'ala," ia ingat apa, berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, "ya hatta tatlu' asy-syams," sampai matahari terbit, "ya tsumma shalla raka'atain," kemudian ia salat dua rakaat setelah matahari agak tinggi ya, maka dia pulang dalam keadaan membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk kita banyak berzikir di waktu pagi. Waktu yang berkah. Makanya sayang sekali sebagian kaum muslimin menggunakan waktu pagi malah untuk tidur. Tentu ini sesuatu yang sangat tidak baik sekali ya, akhi. Bagaimana waktu yang sangat berkah, waktu yang begitu mulia, ternyata digunakan hanya untuk tidur. Nabi SAW tidak pernah tidur setelah sholat subuh. Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir ya setelah apa di waktu pagi, yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Nabi SAW setelah selesai sholat subuh, dia berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa amalan mutaqabbala, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Subhanallah. Setiap selesai sholat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah tiga perkara. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang bisa kita amalkan dalam hidup kita. Ilmu yang mempengaruhi hati kita sehingga kita menjadi takut kepada Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini mengisyaratkan bahwa setiap harinya kita berusaha ya untuk menambah keilmuan. Setiap harinya kita mencari rejeki yang halal. Demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga mengajarkan doa-doa yang lainnya. Di antaranya Nabi mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan Nabi mengatakan, ya siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Ternyata saudaraku, menggugurkan dosa bisa kita ucapkan dalam hanya 3 menit atau kurang. Ketika kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, kita ucapkan itu 100 kali. Berapa menit kita ucapkan itu? Insya Allah tidak akan sampai 2 menit. Atau mungkin 2 menit. Atau mungkin bahkan kurang dari itu. Ternyata dengan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya. Maha suci Allah dengan memujinya. Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah SAW. Karena memang ucapan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, ini kekuatannya dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya pantas ketika kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Juga Nabi SAW mengajarkan sebuah zikir yang memang yang luar biasa. Yang kita ucapkan insya Allah hanya beberapa detik saja. Tapi kekuatannya dahsyat sekali, saudaraku. Apa itu? Nabi mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Sebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW pulang salat subuh dan mendapatkan istrinya yang bernama Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi minta izin untuk pergi, pergilah Nabi SAW. Dan ketika telah terang, telah siang, Nabi pun pulanglah. Dan masih mendapatkan Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi mengatakan, engkau masih berzikir, hai Juwairiyah? Masih, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh aku tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang kalau ditimbang dengan zikir yang kamu ucapkan dari pagi sampai siang itu, kalimat-kalimatku lebih utama, lebih berat timbangannya di sisi Allah. Kata Juwairiyah, apa itu, hai Rasulullah? Itu ucapan subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan memujinya. Adada khalqi, sejumlah makhluk-makhluknya. Wa ridha nafsih, sejumlah keriduan dirinya. Wa zinata arsih, seberat arasnya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta kalimatnya. Subhanallah. Ternyata kekuatannya dahsyat. Padahal kalau kita ucapkan hanya beberapa detik saja. Tapi mempunyai kekuatan yang begitu dahsyatnya. Nabi juga mengajarkan doa agar kita terlindung daripada keburukan di hari itu. Nabi menyebutkan ya sebuah doa yang apabila kita ucapkan, maka kita akan dihindarkan dari apa musibah yang tiba-tiba. Apa itu? Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Diucapkan 3 kali. Ternyata ini doa ya kalau kita ucapkan tidak sampai satu menit, hanya beberapa detik saja. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan ini dia akan terlindung daripada musibah yang tiba-tiba. Bayangkan, musibah yang tiba-tiba. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya kalau kita perhatikan doa-doa pagi dan petang ini memang dahsyat sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Maka gunakanlah pagi hari ini untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari-hari itu kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberikan oleh Allah pahala yang besar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa, ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin ru'ati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, aku minta kepada Engkau maafmu dan keselamatan. Subhanallah. Minta maaf dan keselamatan ini dua perkara yang luar biasa. Nabi selalu menganjurkan para sahabatnya agar minta kepada Allah maaf dan keselamatan. Karena keselamatan itu segala-galanya dalam hidup kita. Nabi juga mengajarkan ya agar kita minta ampun dan minta mohon maaf di waktu pagi. Ada sebuah ya istighfar yang disebut oleh Rasulullah Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syari ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai. Wa abu'u bi dhambi faqfir li. Fa'innahu la yakfiru dhunuba illa ant. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan itu di pagi hari, lalu ia meninggal di pagi hari itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Maka jangan tinggalkan saudaraku, zikir-zikir yang luar biasa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pun juga selalu mengingatkan akan pentingnya zikir-zikir pagi dan petang ini. Fasubhanallah, hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah, di saat kalian di waktu sore dan di waktu pagi. Allah juga berfirman, wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajahnya. Maka saudaraku, inilah kesempatan yang besar untuk mendapatkan kemenangan, pahala, demikian pula keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah istiqamah untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khams: shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
8: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'a القارعة

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

¡Vamos!

Dan itu semua pasti terjadi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Surah At-Taubah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم.

الذين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم.

وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

0: إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
3: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
8: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
9: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
9: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
8: Ayat min Al-Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Anas radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الْعَابِدِينَ.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
5: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
6: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
8: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfaq, 1000 meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
9: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
6: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
10: Musik membuat orang lalai, jamaah.
6: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Alamin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku.

0: اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba,

0: الإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: jaza'ahum.
1: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
1: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun min al-Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Taqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?
2: Ya

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wa hum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
7: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
6: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
8: Wa la

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sampurasun wilujeng enjing ikhatal islam kaum dangu di mana wai ayana. Alhamdulillah dina enjing-enjing iya urang tiasa dari petepang dangu di galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Palawargi anu mudah-mudahan aya dina kawilujengan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha biasa dina enjing-enjing ieu urang dangukeun pangawasan rutinan khusus bahasa Sunda sareng pangarsa Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala. Ngalajengkeun bahasan kitab Riyadus Solihin anu mudah-mudahan panguasan ieu tiasa janten ilmu kanggo urang sadayana. Allahumma amin. Mangga urang sami-sami regepkeun barakallahu fikum wilujeng ngadangukeun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabaad, hadirin jamaah Masjid Umarul Khattab anu dimuliakan ku Allah. Alhamdulillah enjing-enjing ya orang tepangdi naraskan bahasan kitab Riyadus Solihin. Orang tos nuju ngabahas badiru bil a'ma, guragiru dina ngalakonan dina ngalakukan kasayan. Orang ngabahas hadis nuka genep dina bab iya. Hadis iya katampi ti Zubair bin Adi radhiyallahu an. Saur Zubair bin Adi ataina Anas bin Malik fasyakawna ilaihi ma nalqi minal hajjaj faqal isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarru minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiikum alaihi salatu wassalam. Rawahul Bukhari. Sur Zubair bin Adi, Zubair ilteh salah sawes tabi'in anu hidup sazaman sareng sahabat tepat-tepang sareng Nabi mah. Nah, Zubair nyarios abdi dongkap, abdi sasarengan sama rencana henteu nyalira ataina dongkap ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik teh sahabat Nabi. Harita Nabi terus kantunkan fasyakawna ilaihi, abdi mengeluh tanapi curhat ka Anas bin Malik ngenaan naon anu kaalaman di sikap Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, salah sawios jenderal menai nama pangab gitunya, jenderal dina kekhalifahan Bani Umayyah. Hajjaj yote dolim anu kacida, sahaok kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat nyolok, pokoknya mah galakna luar biasa, diktator waliyadzubillah. Tah Hajjaj bin Yusuf ia oge anu kantos nalika merangan Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Abdullah bin Zubair harita nyalindung di Ka'bah dikepung ku Hajjaj bin Yusuf, dugikeun ka di luar Masjidil Haram, di luar Ka'bah ditembakan ku namina duka aya keneh duka henteu nya munjaniq namina teh, munjaniq teh hatapel badag pisan, agung pisan alat kanggo ngalempar batu anu agung gacida di zaman baheula dianggo dina perang-perang. Jadi aya sabara munjaniq menjanik ieu teh agung gacida sageung tatangkalan langkung luhur tibatan tangkal kalapa model katepel tapi agung pisan ku mesin disimpen we batu bara radag batu-batu naoge sageung-ageung munding meureun terus dilepaskan tuh blur si batu nate kabaridukun ke jarak anu tebih ke arah musuh jadi bahasa Arab itu disebut munjaniq luka bahasa Sunda nanaunnya itu ayah di orang menye tapi zaman bahula ayah di peradaban Yunani kuno waktu perang-perang zaman bahula ayah. Nah, di zaman Hajjaj bin Yusuf munjaniq ieu aya. Abdullah bin Zubair ieu teh nyalindung di Masjidil Haram da kadesek dikepung ku Hajjaj bin Yusuf sareng tentarana terus dibaledogan ku alat munjaniq teh tadi ku batu-batu ageung dugikeun ka batu eta kana kana Ka'bah bangunan Ka'bah dugikeun ka hancur eta runtuh bangunan Ka'bah. Tak jelas Hajjaj bin Yusuf hiji pamimpin anu kalintang zalimna. Jadi gampang ngocorkeun getih papada manusia kaum muslimin ku jahat-jahatna. Ieu penguasa nanamina Hajjaj bin Yusuf. Sadana jalmi tebetah, sadana jalmi siun ku Hajjaj bin Yusuf ya. Pamimpin tapi zalim anu kacida. Tah rakyat sumping ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu curhat ngeluhkan ngenaan kejahatan saha Hajjaj bin Yusuf. Urang teh kedah kumaha? Nah kedah ngahimpun kekuatan teras ngabrontak. Atanapi demo memprotes ka pamimpin atanapi kumaha maka diwaler kusaha ku Anas bin Malik waleran Anas bin Malik dumasar kana ilmu sareng kaimanan anu tos teu diragukeun deui kumaha waleran Anas bin Malik ka rakyatna ka warga anu mayunan pamimpin zalim siga Hajjaj bin Yusuf kitu sar Anas isbiru sabar anjeun ulah demo ulah ngabrontak ulah ngahimpun kakuatan kapergo oh, tambah hancur ye. Ha isbiru sabar fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dah syarrun minhu. Sebab saya sunat tersumping hiji zaman, terdatang hiji zaman, terayak hiji zaman anu datang. Kajabi zaman sabakdana pasti langkung awan. Zaman orang aina langkung awan tibatan zaman samemeh orang. Zaman orang langkung saya dibanding zaman engkek kapayun generasi anak incu orang. Saur Anas teu aya hiji zaman oge dina kahirupan urang kajabi zaman saatosna pasti langkung awon dugikeun ka aranjeun patepang sareng Allah engke di akhirat dugikeun ka maot. Nah jawaban Anas ieu teh ijtihad atanapi pendapatnya lira. Saur Anas sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ia ucapan teh kuring ping langsung ti Nabi Aranjen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tajanten Anas miwarang sabar kana kadzaliman penguasa. Naon sababna sabab salasna upami hiji negeri dipastian penguasa anu zalim eta teh azab kana kadorakaan penduduk eta negeri. Namun penduduk hiji negeri doraka tebih ti ajaran Allah tebih ti ajaran Islam ku Allah diazab. Naon azabna mangrupi dipastian pamimpin anu zalim Allah ngadawuh dina Al-Quran, dina surah Al-An'am 128, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Surah Allah tah kitu, kami masihan kakawasaan kajalma anu zalim, kanggo mimpin rakyat anu zalim kusabab kadorhakaan eta rakyat, kusabab amal-amal awan nu dilakukeun ku eta warga. Dumasar kana hal eta, lamun umpamana urang ninggali aya penguasa atanapi pamingpin anu zalim ka rakyatna ngeunaan hartana, korupsi sareng satrasna, ngahalangan dakwah, ngahalangan ibadah sareng kadzaliman-kadzaliman anu sanisna, maka pokok pangkal kadzaliman penguasa teh kusabab kadurhakaan rakyatna ka Allah Subhanahu wa taala. Dugikeun ka di zaman baheula, zaman kekhalifahan Bani Umayyah, aya hiji penguasa namina Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu penguasa nu zalim oge. Terus tokoh-tokoh Islam dikumpulkan. Sabab naon? Sabab Abdul Malik bin Marwan ia nguping cariosan-cariosan awon ngenaan dirina ti rakyatna, ngiritik sareng satrasna, dikumpulkan. Terus mana nyarios pidato dipayunen para tokoh masyarakat. Cuma cari sananjana, ayuhan nas, aturiduna annakuna lakum kama kana Abu Bakar wa Umar, wahai manusia, naha aranjen hoyong te, kami teh penguasa mingpin anjen sepertos cara mingpin Abu Bakar sareng Umar. Abu Bakar sareng Umar mingpin rakyatna kumaha? Adil, bijaksana, merata, teu aya kadzaliman, pokona mah sejahtera. Puncak-puncak kajayaan Islam teh dina mangsa-mangsa dipimpin ku Khulafaur Rasyidin, di antawisna Abu Bakar sareng Umar. Zaman Abu Bakar, zaman Umar mah teu aya masalah. Sar Abdul Malik bin Marwan naha aranjeun hoyong teu, kami mimpin araranjeun sapertos Abu Bakar sareng Umar zaman baheula nalika mimpin rakyat. Dijawab bala nuridu zalik, ya abdi sana hoyong, anjen teh salaku penguasa teh sing siga Abu Bakar sing siga Umar, atuh adil teu galak teu sahao kadua gaplok teh, nuhun hoyong. Cuma jawaban Abdul Malik bin Marwan, kunu karrijal ladzi tawalla alaihim Abu Bakar wa Umar linakuna lakum ka Abu Bakar wa Umar. Lamun kitu mah aranjeun kudu jadi rakyat sapertos rakyat nu dipimpin ku Abu Bakar sareng ku Umar, maka kami ge bakal mimpin siga mimpin Abu Bakar sareng Umar. Nalika Abu Bakar sareng Umar mimpin rakyat, rakyat nu dipimpinna kumaha?

karena di pasian pamingfin itu mungkin sehingga Abu Bakar sarang Umar. Makanya surah Abdul Malik bin Marwan, lamun anjen hoyong kami teh mingfin aranjen sehingga Abu Bakar sarang Umar, aranjen kudu jadi rakyat sepertos rakyat anu dipimpin ke Abu Bakar sarang Umar. Jadi ucapan atau kisah itu nuduhkan yen kualitas pemimpin gambaran kualitas rakyatna. Tong miharap kenging pemimpin siga Abu Bakar sareng Umar, lamun rakyatna masih ngagugulung ka musyrikan, ka kafiran, ka bid'ahan, ka dorakan sareng ka maksiatan. Teu mungkin ku Allah dipasihan anugerah nu hebat mangrupi pemimpin anu adil bijaksana, teu mungkin. Tapi sawang sunah lamun rakyatna saroleh, balager, negakkeun tauhid, aqidah anu lempeng, teras ngalakukeun kataatan, nabihan, syirik, kufur, bid'ah sareng maksiat, teu mungkin Allah zalim masian pamimpin anu jahat, teu mungkin. Jadi nu ngatur kahirupan manusia kalebet saha anu kadah mimpin hiji negara, Allah nu ngatur. Tur cara Allah ngatur ngenan pamimpin hiji bangsa ditinggal tina sikap rakyatna. Tah nalika ngajelaskeun kisah ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala netelakeun, yakni annan nas ala dini mulukihim, fa idza zalama ulatul umur annas fa innahu ghaliban yakunu bisababi amalin nas. Hartos tina kisah tadi yen manusia teh dumasar kana agama penguasana, namun penguasana teh zalim nyangsarakeun rakyatna umumna dilantarankan ku amal-amal wargana anu tebih diajaran Allah Azza wa Jalla. Kantos nalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jadi khalifah, zaman Ali tos ngawitan muncul masalah-masalah anu hebat tesiga di zaman Abu Bakar sareng Umar. Seueur pemberontakan, seueur peperangan, seueur oge kazaliman, munculna Khawarij, munculna Syiah. Eta di zaman Ali bin Abi Thalib. Seueur kakacauan. Terajal hiji jalmi Khawarij ka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Eta jalmi nyarita, "Ma balun nas intaqadu alaika wa lam yantaqidu ala Abi Bakar wa Umar?" Hei Ali, tu tinggali rakyat tu aranjeuna ngiritik anjeun ku kritikan nu teu pernah ditujukeun ka Abu Bakar sareng ka Umar. Di zaman Abu Bakar Umar mah aman damai teu aya masalah. Nah, di zaman anjeun jadi seueur masalah. Kumaha jawaban Ali radhiyallahu an? Lianna rijala Abi Bakar wa Umar ana wa amsali wa rijali anta wa amsaluka. Sabab rakyat nu dipimpin nalika Abu Bakar sareng Umar jadi pamimpin, rakyatna teh siga kami ya siga kuring jeung sabangsana. Tapi nalika kuring jadi pamimpin, rakyat nu dipimpin teh siga anjeun teh. Rakyat nu dipimpin ku Abu Bakar sareng Umar saha Utsman bin Affan, jaminu solehna kacida anu saur Nabi sallallahu alaihi wasallam para malaikat oge ngaros isin ku saha Utsman bin Affan. Saha nu dipimpin ku Abu Bakar sareng Umar? Ali radhiyallahu anhu. Nu dipimpin saha di Hasan sareng Husain incuna. Nu dipimpin saha deui seueur para sahabat besar anu saroleh rakyatna, anu dipimpinna soleh, anu mimpinna langkung soleh deui Abu Bakar sareng Umar, damai aman. Jadi nalika Abu Bakar sareng Umar jadi pamimpin, aman damai sabab rakyatna balalager. Tapi nalika nu jadi pamimpin teh Ali, jalma nu dipimpin teh siga anu protes tadi orang Khawarij, doraka tuh, bandel, bedang wangkelang, sekapalang, bedegong,

0: Makanya timbul nak kekacauan. Hartosna annan nas idza zalamu sallatat alaihimul wula. Makna atau hartosna nalika jalmi zalim, nalika jalmi doraka, Allah bakal netepkeun pamimpin anu doraka oge. Nu bakal nyangsarakeun kana kahirupan rakyatna. Tah nalika Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sadayana tos maraot. Jadi pamimpin Muawiyah. Benten tah. Langkung kacau di Muawiyah tos maot jadi pamimpin putrana. Tah. Nalika putrana ieu namina Yazid bin Muawiyah. Nunjuk Jenderal Panglima Abri Naharita, sanes Abri ayah Abri mah Indonesia nya, Panglima prajurit nate anu jahat Hajjaj bin Yusuf, zalim ka rakyat nate. Harita para sahabat masih ayah diantawisna Anas, Anas bin Malik, sumping kumaha ya mayunan penguasa anu zalim sehingga kia kumaha sur Anas isbiru sabar anjen, ya wajib. Wajib jalmi anu ngalaman kadzaliman sabar walikulli kurbatin furjah. Setiap kesulitan nanti pasti aya kemudahan, setiap masalah pasti aya naon aya solusina. Ulah nyangka yen perkara ieu teh perkara anu gampang. Ulah nyangka yen kaawonan ieu teh datang nak kalawan tiba-tiba henteu, tapi berproses. Naon sababna lahir pamingkin dolim? Sabab kadoliman atau kadorhakan rakyatna? Kadorhakan rakyat eta teh berproses. Kapungkurna mah mungkin teh doraka-doraka teh makin kadie makin tambah doraka makin tambah doraka. Atas pasian pamimpin anu zalim anu bakal nyangsarakeun rakyatna nya. Ku sabab kitu Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ka-200. Surah Allah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya kunci kabagjaan dina kahirupan ieu ya. Surah Allah hayy jalma-jalma nu ariman. Salalabah anjeun. Teras wasabiru kuatkan kesabaran anjen. Temu ukur sabar, tapi kuatkan kesabaran anjen. Sebab makin ke hirupnya makin hebat kesusahan anak, penderitaan anak kanyeri kapurina. Warabitu murabatuh aranjen. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sanggara takwa anjen kalau supaya araranjen bahagia. Bagja. Jadi naon sababna Anas bin Malik miwarang sabar? Sabab sabar teh solusi. Sabar teh kiat, kiat bahasa Indonesia sanes bahasa Sunda. Naon kiat teh? Pituduh tuntunan ti Allah supaya orang bagja. Soal Allah gara sabar aja, kuatkan kesabaran aja. Di akhir ayat la'allakum tuflihun, supaya aranyen bagja. Iya solusi. Makana Anas bin Malik netelakan sabar aja. Teras Anas netelakan fa'innahu la ya'ti ala nasi zamanun illa wa ma ba'dahu asyarru minhu hatta talaqau rabbakum. Sebab ta'ayah hiji zaman kajabi jaman saatosna pasti langkung awon. Langkung awon tinana segi nanti na segi agama sanes tina segi peradaban dunia. Peradaban dunia sains teknologi nukar itu mah langkung saya langkung awon. Langkung saya langkung maju. Jaman baheula mah jaman sim kuring masih SD, terus ayat telepon, tapi telepon teh mung ukur dipimilih ku jalmi-jalmi anu beungharna kacida. Telepon lagi jadul kenehnya agung diput di yeuna geus sas dipencetan, tapi di kumaha diputar telok kitunya 7 nomor kitu tah lami Ayeuna mah bari peureum tak tak tak. Itu mah barang mewah. Can nyabak-nyabak acam sim kuring ngudukeun ka SMP oge harita. Ayeuna mah atunya sanes telepon bumi deui, ayeuna telepon bumi tos jadul, tos jarang jalmi anu gaduh telepon di bumina. Ayeuna mah HP tukang ngamen, tukang mulung oge tukang beca oge tos gaduh HP-nya. HP teh saya mengukur kanggo nelpon, kanggo SMS sungkul ente, tiasa video call, tiasa nyarios teh, tiasa bari ninggal gambarna, tiasa silih jebian, tiasa silih dadahan gitu tanya, ibarat papayun-payun baheula mah eta teh mustahil. Sim kuring mah nguping pun aki di Bogor nyarios baheula mah cenawan. Bapak na aki berarti uyut, tak uyut mana tak nyarita. Engkemah Mekah teh bisa katinggali ti dieu. Atuh disungsurikeun, kumaha mungkin abah cenah Mekah bisa katinggali ti dieu. Harita mah dianggap naon? Mustahilnya. Ayeuna kanyataan teh. Kanyataan tong boro Mekah sagala tempat di alam dunia ieu tiasa ditinggal. Tong boronu kitu atuh orai kukulunuan di Nubala ayana di hutan Afrika atanapi di hutan Amazon Amerika itu tiasa katinggal kurang ti dia nyanggo naon nyanggo teknologi nyanggo satelit aya Google Map aya Google Earth dina naon dina internet ya sakat tinggal ulu itu makana lamun jalmi ayeuna ngagaduhan nu sumur dina lebet bumi tapi luhurna naon teu ditiungan mun ibaratna tiasa katong tak batur makana kade tanya lamun orang gaduh sumur di bumi luhurna ulah diantep muka sabab tiasa katong ayeuna mah nya tiasa muka internet isi itu nuju nantah ditinggal tiasa di zoom ageng tiasa katinggal lalu itu nuju cingogo di WC katinggal tak jadi tina ngenan peradaban tina kahirupan orang langkung kadia langkung saya langkung maju langkung segala gampang tapi dina segi agama sarang pengamalan agama langkung awon jalannya langkung doraka ya, makin dia teh makin tebih tina agama makana sahur Anas ya Nabi SAW menetelakan kahiji zaman kajabi zaman satu langkung awan dina segi agama dina segi agama langkung awan coba tingali zaman bahula teh ulama teh ribuan makin kadia ulama maut makin sekedik ulama na. Nya makin sekedik ilmu na, nya makin sekedik jalmina dugikin kakadina kan ulama teh tosep ustad oge anu ilmu na ala kadarna dianggap ulama Quran teh apa bahasa Arab teh biasa tapi osok ceramah ngutip hiji dua ayat hiji dua hadis disebut naon ulama padahal sanes ulama anu salaresna nya ku langka-langkana ulama bayangkan agama anu bakal diajarkan ke masyarakat siga kumaha anu ngajarkan na oge deet tah ilmuna cesabaraha tah ilmuna sesandih pengamalanana makin dia makin awon kondisi agama di samping eta di sagigireun eta di samping mah bahasa Indonesia kene di sagigireun eta kahirupan dunya anu kaalaman ku manusia makin ngalantarankeun manusia lalai kana agamana nyata kamewahan sareng kanikmatan hirup makin mewah makin senang
1: makin ngancurkan.
0: Dan sebabnya, sebab kesenangan kemewahan dunia memukul kamu memuaskan raga orang. Raga orang puas, tapi batin orang, jiwa orang tambah rusak, makin nikmat kehidupan. Nukaroskan kuraga orang, jiwa orang makin malas karena ibadah sarang ngalakukan ketaatan. Dimasyarakat hal eta, maka kehidupan anu mewah, anu kealaman kuman, kita mengukur kanggo di dunia. Jadi bayangkan dek kumaha carana hirupna raos sareng nikmat. Teu mikir kumaha supados maotna raos tur nikmat. Teu mikir kumaha cara supaya bahagia di alam kubur di akhirat. Nu kapikirna kumaha supaya bahagia engke lamun parantos dewasa, parantos sepuh. Kan gitunya. Dugikeun ka sadayana usaha ikhtiar ti alit kene diarahkeun kana kangudag-gudag kanikmatan dunya. Disakolakeun jadi naon? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi sarjana teknik, jadi sarjana ekonomi, jadi pejabat, supaya naon? Supaya beunghar, supaya seurartos, supaya ngagaduhan bumi anu saya, kendaraan anu mewah, kekayaan anu melimpah sareng-sareng, supaya senang. Kan rata-rata gitu, rata-rata gitu. Dugikeun ka para kiai nu gaduh pasantren oge seueur nu nyakolakeun budakna ka jurusan umum. Jarang kiai putrana oge kiai aya lah hiji dua mah. Tapi sanama kiai nyakolakeun budakna jadi dokter, jadi insinyur, jadi pejabat, jadi ahli ekonomi, jadi itu, jadi ieu, dina kahirupan dunya kan seueur kitu nya. Akhirnya kumata pasantrena, pasantrena kabayang robah. Anu tadi na fokus ngabahas agama dikembangkan we jadi sekolah tinggi, jadi we universitas. Universitas mah anu dipelajari, diperdalam na sanes agama hungkul. Coba kapungkur makan aya institut khusus agama namina naon? Institut Agama Islam Negeri. Namina institutnya khusus fokus karena bidang tertentu seperti ITB. Masih institut khusus masalah teknologi. Tidak ada jurusan sosial ekonomi di dunia, tidak ada. Kapungkur IKIP, institut kene khusus memperdalam masalah keguruan, cara ngajar, sebab calon-calon guru. Iyan Institut Islam khusus mempelajari Islam. Nu ayatnya naon? Nu ayatnya Fakultas Syariah, Usuluddin, Tarbiyah. Di Tarbiyah ayat tadris jurusan matematika sareng bahasa Inggris sareng IPA, tapi ditujukan kau jadi guru IPA di madrasah, di aliyah gitu. Tetap di jurusan agama nama diperdalam. Ayeuna eta institut robah jadi universitas. Jadi UIN Universitas Islam Negeri. Jadi weh, ente agama hukum, ay jurusan ekonomi, ay jurusan politik, ay jurusan sosial, bahkan nusanes Islam oge ayano kuliah didinya. Iki probih jadi UPI Universitas, padahal IKIP. Jadi weh segala jurusan ayah ente keguruan hungkul. Kan ITB itu masih institutnya, masih ada jurusan teknologi. Jadi ciri khasnya ayah. Tah pesantren dia ini berkembang. Temu ukur mempelajari Islam, tapi oge dipelajari ilmu-ilmu umum. Kabayang waktusna kasedota. Dumasar kana hal eta, kualitas keilmuan agama masyarakat jadi ngurangan. Ilmu na kualitas na ngurangan, amal na oge pasti ngurangan, ya. Jadi seueur jalmi anu belajar tujuanna supados engke gajina ageung, supaya jadi beunghar, seolah-olah hirup nate ngudag-ngudag kanggo umung ukur ngudag-ngudag kesenangan tur kakayaan dunia, padahal dunia sareng eusina kakayaan jabatan

seharusnya mengukur kedah dijadikan alat kanggo ngahontal keuntungan di akhirat nengke. Saur Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, anjana netelakan ya, cara supaya orang bahagia di akhirat. Saur anjana, yang bagi alal insan ayyastamilal mala kama yastamil kama yustamalul himaru lirukub wa kama yustamalu baitul khala lil ghaid. Setiap jalmi kedah ngagunakeun harta sapertos digunakeunana himar keledai kanggo tutumpakan, atanapi sapertos digunakeunana WC kanggo cingogo kanggo miceun. Harta teh siga kitu. Jadi kanggo naon fungsina kuda, ayeuna mah motor atau mobil. Nah, motor mobil teh kalau tempat nganjrek urang, kulem dirinya, tuang dirinya, senang-senang dirinya. Nah, kalau gitu, henteu. Mobil mah mengukur alat kalau nganter ku urang ka tujuan anu ku urang dipika hoyong. Nah, hoyong didongkapan. Atos dugi mah kana tujuan atos we. Ulah cicing wae dina mobil atuh da rupeknya. Tos tur antepkeun mobil. Kepoy bari angkat teh ka tempat sas mangga deui. Nya. Atanapi WC nah WC teh kanggo tempat nganjrek urang, kulem dirinya, tuang dirinya. Henteu. Mungkur kanggo miceun sareng papang atos beres mah atos kaluar deui. Tah urang ngagunakeun harta teh sing siga kitu. Harta mengukur alat kanggo ngahontal tujuan anu pokok dina kahirupan urang. Naon tujuan pokok kahirupan urang? Ibadah ka Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cara Allah tepati-pati kami nyiptakeun jin sareng manusia kajabi mengukur kanggo ibadah ka kami. Gunakan segala anu aya di alam dunia teh kanggo ibadah, harta kanggo ibadah. Lamun tos manjing kana nisab sareng haulna kaluarkeun zakatna, mun teu acan minimal infak sedekah ja bebere ka mere mawe ka papara manusa, lamun tos adugi oge kana jumlahna mangga angkat haji, mangga angkat umroh. Ya, lamun aya umpamanya jalmi anu wajib disantuni, santuni fakir miskin anak yatim, lamun aya fisabilillah boh madrasah, boh pasantren, boh lembaga dakwah, boh masjid, mangga salurkeun ka dinya, sadayana eta teh bakal jadi perantara bagina urang di akhirat. Engke harta-harta nu kurang disalurkeun ka masjid, disalurkeun ka madrasah, disalurkeun ka pasantren, disalurkeun kana kegiatan dakwah, eta teh manfaatna kanggo jalma seueur. Masjid disumbang, dianggo pengaosan, dianggo sholat, dianggo berbagai macam aktivitas amal soleh, pahalana ngalir ka urang. Madrasah diso jadi pinter, engke murid-murid nu pinter nate jadi ustad ngembangkeun deui naonna elmu na kabalarea, urang kabagian pahala tina jari tina sumbangan eta. Orang nyumbang kana lembaga dakwah, ku lembaga dakwah artos urang tadi anggo ka kepentingan dakwah, dianggo meser kamera, dianggo meser mic siga ieu tah. Ieu kan mic teh sawon ieu teh. Kamari apa tadi? Isa pareum teu pupuguh tanya. Ayeuna digentos kuno rada kirang sae tah. Disalurkeun ka meser nu kieu dianggo salat. Salat nganggo ieu henteu. Nganggo imam na tadi. Sabab mun teu nganggo ieu, mungkin kirang ka kuping komo anu laun manya, jamaahna seueur umpamana wae nya. Terus kirang nganggo ieu jadi langkung terkondisi ku bacaan. Langkung sae, langkung karaos nilai ibadahna sareng ruh tina ibadah eta. Kan kitu tah. Dianggo umpamana ngarekam. Rekaman dakwah ieu disebar ka sadayana penduduk dunya jutaan. Urang mah ayeuna ngaos tadi payuneun saurang dua urang. Dipayuneun lima urang, tapi direkam dina waktos anu sami ribuan jalmi ngupingkeun ti mana-mana ngalangkungan internet, ngalangkungan radio kitu nya. Teras di save eta teh, di save teh di

dibagi deui karerencangan-rencana. Urang natos maot rekaman eta mah teras nyebar duikeun ka sabaraha puluh juta engkena anu ngupingkeun nu kenging hidayah. Maka jami anu kabagjaan di akhirat. Kitu kedah nangagunakeun harta. Tapi umumna manusia teu kitu. Artos kakayaan teh digunakan kanggo senang-senang dirina, keluargana, kelompokna. Lamun kenging artos seueur teh nu dina pikiran teh sanes nyumbang ka masjid, nyumbang ka madrasah, nyumbang ka pasantren, nyumbang ka yayasan dawasa eta. Mun gaduh artos seueur teh wah senang-senang ya, rek mana liburan. Ka hotel mana ya teh, tuang di restoran mana ya, senang-senang di tempat mana ya, eta tanpa sadar sadayana artos nu dianggo eta bakal disuhunkeun pertanggungjawabanna engke di akhirat. Di mana eta artos digunakeun kanggo naon eta artos? Aya tuh konsekuensina. Makana harta na teh syukran zakallahu khairan. Harta na teh harpetos butuh harta nate jadi beban di akhirat. Serna harta ngalalaikan kana agama ngabinasakan di akhirat. Ia anu paling dipikahari wangku Nabi SAW bakal kajantanan ka umatna. Dina hiji hadis anu sahih riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim, Nabi SAW netarakan, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah sanes kamiskinan, sanes kafakiran anu kukuring dipikasian bakal kaalaman ku anjen. Sanes Nabi teu hariwang umatna bakal miskin, bakal fakir. Teu sieun lamun umatna miskin, umatna fakir. Teu sieun. Sabab nalika jalmi muslim fakir sareng miskin, maranehanana bakal langkung nyaketan ka Allah. Bakal getol ibadahna. Bakal moal kalalaikeun ku kahirupan dunya. Nya, da jalmi fakir jadi bejalmi miskin mah asal aya tuang leuwet kanggo dinten hari atuh sesananan ibadah. Tos. Dipasian kasulitan ngajeritna teh ka Allah tengah wengi gugah. Siangna saub ngadodoa terus ngazikir terus ka Allah. Tapi coba lamun jalmi dipasian kakayaan, pasian artos ratusan juta, pamodei MM-an. Nanu bakal dilakukan kueta jalmi kuartosna bakal muka usaha. Mungkin meser toko, ngawarung, meser jongkok, atau mungkin ngadekan hiji perusahaan. Nanu kena sibuk ku perniagaan. Coba taroskan kata tukang-tukang dagang di pasar, tukang-tukang buahnya. Wengi jam 10, belum bernyeng ke mana? Ke pasar induk. Mun di Bandung maka caringin, ka Ciroyom, ka mana deui tah. Tah eta teh sawuli ditu, nyandak barang. Subuh-subuh wi dadahut di pasar. Nya. Enjing-enjing muka pasar deui kan ka naon? Dugikeun ka lohor meureunan, tos lohor beres deui bobo sakedap. Duikeun ka magrib tos dadahut teh. Wengina angkat teh kitu sareng kitu iraha kanggo ibadahna. Iraha kaongos nunuk itu aya liburna henteu. Teu aya leuhung keneh karyawan aya liburna Sabtu Ahad liburnya. Leuhung keneh pegawai negeri swasta aya liburna. Nu dagang kitu mah teu aya liburna nya. Libur sadinten dapur anger ngebul da aya keneh sisimpenan meureunan. Aya keneh sisimpenan meureun kitu nya. Tah. Iraha waktu kanggo ibadah. Iraha waktu kanggo milari ilmuna. Iraha waktu kanggo ngelakukan amal soleh. Sadana kahirupanana teh kanggo udag-udag dunya. Mungkin ka udag mungkin. Aya nu teu ka udag. Batina kumaha? Batina kasiksa. Sabab udag eta teras bari jeung artos teh teu ternikmati. Nu kitu sok aya liburan tara. Ah aya liburan anak heula lah sakeluarga saminggueun kitu ka Bali umpamana nya. Ah

Pantai ke mana itu tangkuban Parahu, Pelabuhan Ratu, Kapangandaran, naosok liburan gitu tara. Sabab naon liburan saminggu atos bangkrut, tekor, jongkok na kosong gitunya, wih sejongkok na atos anu nungisian buah-buah, ternikmati, ente. Karaos kenikmat nagadu harta tanya. Ditumpuk tungku mengukur kebanggaan. Engkau di akhirat disuhunkan pertanggungjawaban. Nabi SAW menetelakan, Wallahi mal faqru ahsya alaikum. Demi Allah, sanes kemiskinan anu kukuring di pika hariwang nuka alaman ku anjen. Tapi wa innama ahsya alaikum antuftaha alaikum dunya fatunafisuha kama tunafisuha min kama tunafisuha fatanafasuha kama tanafasaha min mangkana qablakum fatuhlikukum kama ahlakatsum. Tapi anu kukuring di fika hariwang kalaman ku ararajan nyata dibukakan pantau-pantau dunia ke ararajan teras aranjen balap paboro-boro muru harta dunia sepertos nuka alaman ku jalma-jalma samemeh anjen terus hal eta ngabinasakan ararajan sakumaha hal eta terus ngabinasakan jalma-jalma baheula samemeh ararajan. Binasana sanes di dunia, tapi di akhirat mungkin di dunia senang sementara sabar tahun di dunia, puluhan tahun di dunia. Saat saya maut hartana nusur kene numpuk nate dicanak ke alam kubur, ente. Saros dicanak ke kuburan, dikubur sasarangan emas 40 kilo dikuburkan sarang motor lebetkan ayakan anu ngelebetkan motor ke kuburannya. Mobil, umpah di kuburan terus di dalam istana kau sabab benghar-bengharna 5 miliaran kamu ngebangun istana di lebat kuburan. Ayah manfaat te sabab eta harta anu dicandak di kubur teh bakal rusak di tanah kuburan sementara jalmina sanes ayah dina tanah kuburan jalmina ngali ka alam kubur alam barzah alam gaib anu urang teterang ayana di mana benten deui pas ka alam kubur mana emas anu tadi dikuburkan tengiring ka alam kubur mana motor anu tadi diingiring dikuburkan bororek dianggo di alam kubur bade kabur bisi ditaros ku malaikat munkar kira daya tetiasa diri tumenya makana binasa di akhirat mungkin senang sementara di alam dunia senang anu semu senang anu palsu katingali senang nah jalma nu beunghar pasti bahagia henteu mungkin senang katingalina kaditu kadieu gegeuleuyeungan kana mobil mewah tapi hate pikiranna meresah gelisah teu tenang sieun perusahaan anu di ditu ngurangan hasilna seueur pabrikna anu di ditu hariwang aya karugian hari hariwang ieu hari oh pikiran teh akhirna teu tiasa kulem kena ku panyakit naon namina teh amnesia amnesia teh naon susah kulem ya insomnia ari amnesia naon oh hilang pikiran hilang ingatan insomnia tiasa kulem kedah ngaleut naon pil tidur sakali tibra, dua kali tibra, tilu kali, opat kali, terus tu mempandai kedah duanya, dua pil, namanya tibra. Sadinten dua saminggu tibra, langsung di saminggu mah tu mempandai, namanya sabotol, laras we tamah kulem salah lawasna. Mau teman sabotolnya. Jadi ia nu dikahar nu dipikah hariwang ku Nabi Salusam kabengharan. Kabengharan tiasa ngalalaikan jalmi tina agama. Kamewahan hirup tiasa ngalantaran kan eta jalmi tebih tina agama. Ia umumna jalmi kajabi jalmi anu dipasihan hidayah keimanan ku Allah kau ngatur eta harta salu yusur ngaturan Allah eta jalmi bakal selamat. Seueur nabi anu benghar bahkan jadi raja tapi naon
ngagunakeun hartana kanggo kasayan. Nabi Daud janten raja, Nabi Sulaiman janten raja, Nabi Yusuf janten penguasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penguasa. Bungharna moal aya anu nulunga, moal aya anu nandingan, tapi langsung saharita keneh naon diinfakkeun, disodakorkeun saharita sakeneh seep teu nyesa kanggo dirina sareng keluargana sakedik-kedik acan. Dugikeun kana maot, dina maotna teu ngawariskeun harta sanaos sakedik kitu nya. Ieu para nabi zaman baheula, hartana didamel alat kanggo kabagjaan di akhirat engke. Tah. Insyaallah hadisnya seasan beres. Naon hubungan anak kasabaran sareng kabagjaan nalika mayunan kadzaliman penguasa, engke urang bahas dina dinten anu bade dongkap ayeuna cekap sakitu anu kapihatur waktosna tosep. Mangga hiji dua pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Iya, barakallahu fiq, Iqbal di Batu Jajar. Naha lamun pamarentah nasanes kekhalifahan teu wajib taat? Wajib taat, dalilna jelas teu? Jelas. Al-Qur'an surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Na ulil amri itu khalifah sanes. Sabi bongkar tafsir-tafsir para ulama ahli tafsir. Jadi maksud ulil amri nyaeta jalmi anu ngurus urusan kadunyaan urang dina kahirupan ieu. Ulil amri ngurus urusan dunya sanes ngurusan urusan agama. Urusan agama taat ka Allah sareng ka Rasulna, dina masalah kadunyaan taat ka ulil amri. Lamun teu wajib taat, maka bakal timbul kasulitan dina kahirupan dunya anu ngaganggu kana masalah pelaksanaan agama urang. Coba umpamana urang gaduh motor, gaduh mobil, nyupir motor, mobil. Ah, tekedah gaduh SIM, tekedah gaduh STN, kada SIM sareng STN, sanes aturan Allah, sanes aturan Rasul. Tapi harus apa aturan manusia, sok, kana motor, kana mobil. Tong gaduh STN, tong gaduh SIM. Der saya razia. Aya masalah moal urang, aya masalah. Ngaganggu teu kana ibadah? Ngaganggu. Dina pikiran salat, aduh ieu motor ditahan, mobil ditahan, kumaha nebusna tah. Kada sidang siapkeun artos sakitu. Kan kitunya. Kadahna umpa lohor asar salat berjamaah di masjid di awal waktu, tapi kesabab kada ngurus urusan tilang, jadi weh di jalan. Jadi weh teu berjamaah. Ngaganggu teu kana pikiran urang? Ngaganggu. Coba tah nuju pas lampu merah. Ah, lampu merah urusan jalmi ieu. Aturan jalmi ieu mah sateses aturan Allah sareng Rasulna. Maju tah nuju lampu merah. Nah, anu kajadian tabrakan. Meureunting gorowok baturnya nganggo sorban, istrina nganggo kurdung badag, geus nganggo pea, janggotna panjang, nembus lampu merah. Disebut itu si haji ngaruksak citra ya. Sok tong gaduh KTP, tong gaduh akte kelahiran, tong kedah ngadamel paspor lamun bade haji bade umroh, tiasa teu tiasa. Abdi gaduh artos 1 miliar bade haji, tapi teu gaduh KTP, teu gaduh paspor, teu gaduh KTP, teu gaduh KK, teu gaduh akte kelahiran. Eta mah urusan dunyanya, eta mah aturan manusia. Tegar tiasa haji, tetiasa. Tiasa umroh, tetiasa. Maka sahajalmi anu tetaat kana aturan anu disepakati ku sapapada jalmi, eta jalmi bakal ngalaman kasulitan tur ngaganggu kana ibadah. Kesabab kitu Allah marentahkan wa ulil amri minkum. Taat kana urusan pamarentah anjeun nya. Ah, kajabi lamun
katetapan pamarentah teh bertolak belakang sareng Quran Sunnah ulah ditaati eta mah. Umpamana aya aturan teu kengeng nganggo janggot kada dicukur, anggo we lah janggotnya. Umpamana para istri teu kengeng nganggo jilbab kada bubulucunan, anggo eta mah tong ditaati. Alhamdulillah di negara urang teu dugi ka dinya nya. Tapi di negara batur, di Cina, saum oge wajib nuju Ramadan teh dipaksa kudu barang tuang barang leut. Tah, lamun jalma kafir berkuasa, jalma muslim minoritas bakal kitu. Tapi lamun jalma di hiji negara jalma muslim mayoritas, jalma kafir minoritas, bebas jalma kafir sanaos ngahina Islam oge bebas teu dihukumaha nya. Lamun pamarentahna lemah, sega kitu tah. Terjadi saur saha yen ulil amri sanate khalifah henteu nya. Kalabat Imam Ibnu Jarir At-Tabari na kitab At-Tarikh na khatab Tarikh At-Tabari ai hiji bab judulnya Babul Mamalik, bab para raja. Bab para raja eta teh dibahas ku para ulama nalika kekhalifahan tos teu aya. Nalika kaum muslimin teh misah di negara anu berbeda, ya aya rajana, itu aya rajana, ya aya pamingpinna, sadayana misah tapi sadayana negara Islam. Daya kekhalifahan ulil amri di setiap negeri teh rajana masing-masing sareng para penggawa, nah, rakyat wajib taat. Tah lamun umpamana teu wajib taat dasanes kekhalifahan, dikamanakeun wa ulil amri minkum. Ulil amri itu jalmi anu ngurus urusan dunya araranjeun. Lamun ternyata aturan bertolak belakang sareng Islam, tong dia taati lamun bertolak belakang. Tapi lamun teu bertolak belakang, murni kanggo kamaslahatan eta jalmi di alam dunya, wajib taat. Aya letter S di dinya, ulah cicing di dinya. Sebab lamun aya letter S urang cicing pasti aya masalah, kate mungkin di pengkolan gitunya, di nu macet gitu tah. Mengga macetkeun lamun di pengkolan ditabrak batur. Teu kenging nyalip di dinya, lamun nyalip bahaya. Polisi teh di sub teh DLL AJR teh nya naon amina teh masang rambu-rambu teh sanes asal. Tapi tos memperhitungkan situasi sareng kondisina, lamun aya mobil parkir di dia pasti bermasalah, makana celek dilarang parkir. Lamun aya mobil liren di dia pasti engke bakal aya masalah, celek dipasang letter S gitu tah. Kanggo kamaslahatan urang, langgar we ku urang pasti aya masalah, kemungkinan besar aya masalah nya. Taetan namina ulil amri. Anapun kekhalifahan, maka etama kapamimpinan secara umum mendunia bagi kaum muslimin. Lamun taya khalifah nah teka-teka yang taat, tetap wajib taat. Kasaha kapamarentah anu ngatur kahirupan orang. Tapi kan pamarentah zolim. Lamun kazolimana tanggung jawab manehna kewajiban orang tetap taat. Dina hal-hal anu laras, dina hal-hal anu sae, anapun dina hal anu bertolak belakang sareng aturan Islam ulah ditaati nya. Wallahu alam bisawab. Ya. Pembagian tauhid janan tilu, tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah sareng asma wa sifat. Aya nu nyebatkeun ustaz atau habib bin eta bidah. Lamun pembagian tauhid jadi tilu dianggap bidah, maka bid'ah oge teori-teori ilmu nahu sorof sareng ilmu tajwid. Coba hukum nun mati ayat sabaraha, ayat idhar, ayat idgham, ayat ikhfa, ayat iqlab sareng satrasna. Sahasi anu netepkeun naha nabi, para sahabat atau para ulama anu opat mah, Imam Syafi'i, Imam Imam apa Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, teu aya zaman harita teu aya istilah eta ilmu tajwid, teu acan aya. Kitu deui umpamana aya marfu'atul asma dina ilmu nahu. Isim-isim anu dirafakeun, saha sih eta teh pembagian eta teh nu ngadamel naha nabi para sahabat sanes. Amun kitu mah bidah atuh. Ya.
Kitu deui umpamana ilmu hadis. Ilmu hadis di zaman Nabi sang para sahabat aya teu.